0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh lawan kena dai gadget nari telepon ti bisi telepon berapa aku ke sama meh.
1: Ya amat maka
2: dia tahu.
1: Tang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Semina ya kita ke apa inai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, bisik undang selepas batu si.
1: Bisik undang selepas batu, harapkan pagi tu angkanya bisik benuang ngirup, ngirup ngemi, ngirup.
0: Oh, ngirup ngemi ya makanya menyatari ni si.
1: Ya, bisik belawak ke undang kini pagi tengah hari tu kini, Sam.
0: Ya, benuang nyepit mi ke pagi tu, mi undang ke pagi tu. Ya, lagu dikenal merindang bala peninggal kita ke mendiang kawak pengerap pagi di YFM. Terima kasih peninggal. Udah datai pak awak 2 pagi Y kita ke pagi tu nasi.
1: Ya, mendengar kami 2 SM pagi tu hari 10 hari bulan 7 SM. Mari selamat pagi. Mega engkanya baru datai, baru sangkai baupis kini jam tu SM pukul 8. Mayu tepat lagi saya dah ikut gawak baupis. Udah berengkah ngerja pengawak baupis ke jam tu.
0: Iya. Okey. 2 pagi Y kita ke pagi tu berkenang ke kita ke buah Sabtu nasi. Buah Sabtu tak boleh selih kita ni tiang hari kita buah Sabtu umur pagi udah nerima WhatsApp hari
1: tengah malam dini hari
0: nak ngiram jam ni WhatsApp macam-macam WhatsApp group WhatsApp bala kaban kita yang ke kita jadi kadang tak ada nanti kita tak sempat nanti bakal aku desi nanti benar terima dan nanti WhatsAppnya nata message-nya nak tahu tak di sawat kalanya lalu kena voice tadi ngambil kia benar hari ke kita nyo naib ade
1: betayap
0: ke lebih lagi lebih kita ke benar teripa okey tang nanang nama tu nang ngadu ngerja pengawak tu meh laban nama nak kita ke benar teripa pakai ke telefon ni sini boleh nang nang berkenyak meh
1: nang berkenyak nanti anda tahu ndak sawut mega tahu limpang pakaian dulu di sini kini jadi kiranya tadi kena jaga pengelikun rimpu menya Sam
0: betul kadang maya ke mandi tadi sempat masih sempat main telefon dalam ni
1: deh awak
0: nak sempat benda bersabun tadi reply lo
1: lu oh basah
0: dah basah mandi tersano lagi ko reply lo
1: bisa bukannya pengalaman saya
0: benda biar
1: apa nama merinsa
0: nanti kita nya tadi ada pengawal baru kita bertayap bawa WhatsAppnya. Tang aku meda bala ibu ayah kita, mayu ngena voice desi, ngena jakok lah kok kita iban terjakok. Laban nyamai lagi lah hari ke betayap ke kadang betayap terlagi. Mayu lagi tepo lagi.
1: Amat. Menyingko nuan tadi mayu tepo nanti bakal aku pan menyingko nuan. Mina mayu tu kerindu bermeses bekenya. Baka aku Sam aku rindu bermeses dan nanti utainya baka kena kita madan eh bunyi ke nanti tadi nak tondok dibalas banyak kena voice nya nyamai jangan jumpa lagi deh git pantun nyondok kelalu lama megat telefon
0: kadang tadi kita bisi pengawak deh mayanya nyak ke buah kita tadi kadang kena voice tau ke berjakau banyak ke kita tadi ya buat telefon okey topik tua ke pagi tu inya berkawal ngau lebih kita berwhatsapp dengan bala kaban kita ke lagi bertayap ke mesejnya atau ke ngena voice atau ke bisik maya ya ampu lebih ke malas atau ke naib mesejnya punya ketua tadi desi okey jadi pelapak ku tua maca komen bala peninggal ni
1: ya di kaban kita buat Facebook tu Nawi Jar nanti buat ya okay, rindu agi ya bertayap ke semati ya kiruh nandar ke baru yang kena voice
0: ke. Bertayap rindu ke
1: rindu bertayap
0: kadang ke, orang tertarik ku bisik ke kaban aku si yang ini ngah nyawa empu udah ya voice tadi nak ngai ini ngah nyawa empu jai mak nyawa aku tu ke
1: habis sing orang bekenya tapi sing orang the same betayap tu tak ke antik tu naik ba telefon tu tadi nyamai sebengkah ga tu ulah berundang ke jakuk tu sebeda orang nyin maco antik tu voice tadi intinya salah tekan tu lu anjung nyedinga orang nyin nadai ulah di edit tu nadai ulah tanya lagi diubah lagi
0: lagi pan kena voice tu ya muntang lagi nasi
1: yang muntang lagi mengenak voice ke benda tang ke berhati-hati
0: kadang kita ke berumban ke tadi ni
1: amat berumban tu ni nemu salah sebut kini
0: betul
1: engkau umur tadi ku aku
0: Okay.
1: Okay, hari James Nuyang Siti Tegi Sam. Nanti nitya ba iya kaya nitya mood kaya tang baka kagi ya ya rindu agi nanti ya ngana WhatsApp betayap ngana WhatsApp kaya ngagai balo kan rima WhatsApp bisik ga ke apa dak ya elak kaya jadi nanti bisik baka emergency baru ya ngana telepon ngana voice
0: berjakau menya ya okey lengunai naik ke pagi tau hari Selangor pagi tau ko ya nanti ba ya nanti bo WhatsApp ko bala kaban ko ya rindu agi ke ngena voice ko ya si atau ke berjakau ko ya laban rindu ninga nyawa rimpu oh tau lain ke tau ne ya rindu ke ninga nyawa rimpu ke tau pelabak ko dah ya berjakau tadi ninga ai baru nyawa ya ne mana nak nyawa ko tau ke ya aku jarang sih abang tanya deh suah rendah ninggal nyawa kita deh
1: amat kini
0: kadang rindu ke sih ninggal baru ini ke apa radio nya
1: kelalu kapan ku tuang ke bangku ke diri
0: enak sih kadang sih ya abalah kapan asyik ke ninggal radio ku kapan nun naiknya tadi sih di itu anang nak sepoting nang hidup ke kapan maaf
1: ngidup ke diri empu tu.
0: Bukan wal banyak sih dingo baru. Mana mak nyawa.
1: Kata dan nemu aku masih kenyak sem.
0: Ezek mada.
1: Tu Ari Syasha Sam madah ganti baya madah dinindur serta maya gak ke ya nanti ya kediri buat rumah kini ke ya kagi yang nak voice ke nanti ya di luar atau ke buat nur maya hurang ya rindu ke nanti ya anayap message. Lalu nanti utainya ke di kerandau ke ya nyak privacy ngena teks aja baik nyamai serta mana lagi ko ya nyak hari Syasha Manda pagi tu madah ke di Sibu perenci yang mata panas.
0: Okey. Elista join ke pagi tu hari kucing. Jadi ba ya ko ya rindu agi ke ya ninga voice tau ke jakuk nya si ba WhatsApp laban ya siko orang kemala sama betai ke ya awak ku tai sebut kita nya tadi terang lagi bisi intonasi pu ngai nak be intonasi kene
1: nyemeta lagi
0: kini all the time nya tadi kene ku kita tadi ne nyamai lagi kita nusun jako kita
1: amat
0: ya terang lagi
1: au bisi ke siko sing nak sama ke pengasai siko laban bisi orang rindu lagi betayap bisi orang tu tadi rindu ke geng nak voice munyi ke nuan
0: ya muntang lagi
1: muntang lagi jambat ke
0: nya mak buah hutainya disedia ke bat telefon kita ngambil ke kita boleh ngena ya kena ngemudah ke kita nya tadi kebenar
1: ya mak give video call
0: video call sama munya tadi si
1: video call medak nya ngalo kamamu tu segala deh tu hari
0: okay.
1: Ari Mary selamat so pagi kenti bayar ni dia ke orang ke ngau berandau nyak meh ko ya nanti ya betayap ke ngah ko ke reply ko tayap ke ko ya nanti ngena voice tadi voice note tadi ya ngena voice note ke nyawut ya baru nanti ngau orang tuai sikit suhagi ngena voice ko ya nyak mah tadi ngka sitik gi nyemetak gi terang lagi di ngau bisik gi intern nasi. Intonasi tu berguna ke dah Sam?
0: Betul.
1: Tua bertayap tadi. Nak nemu ku hanya intonasi nuang nganu ku ke nya nambah jaku ke tu dia hi hi ha ha.
0: Nanti ya tanya benar ingat tanya mai dah puas hati sekali.
1: Bisi tanya ke ne gambar gambar ke suah dikena ya.
0: Nanti kena bertayap tadi si. Nanti dengan nu contoh lah tadi contoh nuan ngau pangan nuan nak dah puas hati tadi ngena voice nyamai tadi
1: lupa
0: nyamai lu datai jauh guna nuan tu megai tipanya nuan hati nuan puas hage deh aku nyu napat ke siapa tadi sini
1: nih Eri Miri.
0: Oh, Eri Miri entarin ne. Aku nyo napat ke ya sini. Nanti orangnya lain ga ko otomatik. Ama bekai nanti orangnya naik message aku. Otomatik ga ko reply ya naib ka tang ti orangnya message aku kena voice lah bejaku automatic gaku
1: punya kenuan apa
0: voice bejaku deh reply ya nya meh automatic ku tanya ka mana ya tadi ku jaku kadang nyu teringat nya nyu tayap deh nya apa nyu automatic nanti orangnya dulu kena voice nya kalau kena voice gaku reply ya tadi
1: nya meh gi ga kebenaran kena voice ya tanya mah tadi nanti tu naib tadi rindu nanti munyi ko aku mai layan perasaan deh dulu naik kena ngega ayat lo ngega jaku lo nada hari deh
0: nah mau kita ke no cinta lah
1: ndak mau cinta pan sem ngga kaban kita rindu deh meses ngga kaban bekenya tanya cerita lama ndak bertemu ama yo cerita tadi ngena meses tu laban kadang nanti tu ngena voice tadi atau bercerita ke jadi nemu benung reja pengawak kini kaban kita nya tu pengreja pengawak jujurnya ndak terbalas kita ndak sawut tu ga
0: ya siti lagi nanti kita ngena voice jako ba group tadi deh kening nganoknya feel ya bisi lagi mesti kita mari
1: tak amunya kena group ba group ku ngai ku ngena voice
0: ku group ngai deh ku kada bisi aku ngena voice
1: nangiranya nangiranya voice group nur kita gawo dirinya di asigi ngai ku ngena voice
0: voice ne jarang mengena voice ne kadang lapan mayo kepala kita itu nanti ba group tadi mari selamat pagi bala kita ya udah ngirup semua feel ya atau ke kita nya data ya ki bawa orang ke bawa grupnya tadi deh
1: ya. Tinti buka aku ambil ke bandar dek aku sem bawa grup tua tu tadi mereka selamat pagi angkat krik krik ada
0: orang ya ya case lain
1: kan tadi
0: dilihat deh ya baru ada udah dilihat deh kadang orang tadi nanti berdau bisi maya lah ya si nyawat iya. Si udahnya tengah hari kini nyawat
1: nanti nyawat nyama kalau barinya selama malam udahnya tu hari kawan kita capo kira sem madah ke ya rindu agi nanti kena WhatsApp tu berandau enggak balik kaban nanti ya randau santai ya su agi ke naib betayap ku ya tang nanti bisi utai ke nak tahu nak disawut ke ya atau ke emergency sikit kena voice ajak meh ke ya saya kebetulan muanya meh ke ya
0: man kena tadi
1: ya apa ni mau capok kira pagi tu
0: betul kena saya kebetulan mua man nanti kita kena jaku tadi message dengan orang kejauh di si walau kita menyadi kita kini ke sidak ya menua tasi ya kini tahu kejauh kita ini nanti yang ingat nyawa kita yang tadi ini pantu lelengah
1: aman pantu lelengah aman
0: kita yang ingat nyawa pindai kita empu di si ya message kita ini pantu lelengah kita yang ingat nyawa
1: aman lebih bagi orang ke jauh
0: tajak pendek jauh hari kita ok itu terima kasih moga kita ke bisi komen buat live Facebook pagi itu bisi peninggal kita Lizawati Abdullah tu si hari Julau pagi itu baka ya nitih aku orang ke ngau ya berandau ke aku ya tang ngau menyadi ya selalu berjaku selalu nak voice nya laban sidak ya lupa nulis ku ya mat pada aku ku ya benung taping ku ya nyamai aku benung taping lah lah aku ngantik taping ku ya nyamai aku nak voice sekali ku ya kadang tadi bala ibu kita bala ya ibu kita ini momen kita tadi sini nyama ya ki muntang lagi sidak ya bo voice
1: nanti tu haba tayap tu tadi ni ke typo salah tulis deh kok ya, sem
0: betul
1: jonya kebukai ga tetik tak kedekat di padah tuanya kebukai ga
0: kebukai ga tak kedekat tulis
1: dan sitik ga sem apa tanya nanti kena tayap tu tadi aku nak nemu orang bukai kadang aku suasalah kena benung benung naib ngau kaban kata tadi benung rindu berandau nanya ke nanya kereta bercerita waktu tadi non nangka berandau orang kemansok kata tadi tak nemu datang lagi orang kena tayap kena jakunya
0: tadi sikit lah dia
1: hanya, hanya utai kena tahu di titiahnya aku nanti boleh berarti kemana-mana mau tak kena tayo anak bakal aku
0: anak bakal isi ni bisa pengurang dia
1: bisa pengurang berdia nanti voice dia tadi nyamai lubah gitu nekan lah bantu sikit nak aku bakal aku sikit nak nak jangan dah jumpa kena voice ni ada Sam Tapi bertayap tu tadi lah. Nyak pun punya kekelabar rindu menayap butai.
0: Ya, okey. Tahu anjang komen kita peninggal. Kita orang ke ngena suah lagi ke bertayap atau ke lancat lagi ngena voice ngena jakoknya tadi. Komen buat topik 2 pagi wai kita ke pagi tu. Tua berperinang baru si. Hari Mawat tu Dayang Bintang. Bisik belagu ya, bak namanya program Sarawakku Sayang di Sibu ni. Okey.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke jatuh. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Pun pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
4: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licha opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Okay, hari Lucy M, tulang besi urat dawai pamautai nasi.
1: Au.
0: Au, narmu parai. Nama tulang besi urat dawai.
1: Untung masa apa ke ngumpulnya nah.
0: Ya, nanti bisa dijual urat pelabak ke mai orang Melayu nya nah.
1: Tau praktik ke mana-mana ke? Lekat jaku balagunya Sam. Ya, nanti non berarti non ingat dah.
0: Au.
1: Ya, muji laki dirimpu nya.
0: Oh, muji laki dirimpu. Oh, sikit. Laki dirimpu. Mu puji sih napa tahun muji laki orang buka ini.
1: Enggak jadi.
0: Okey, nampung randau topik 2 pagi wai kita ke pagi tu. Nanti kita bawa WhatsApp ngobala kaban tau ke siapa-siapa meh. Bawa WhatsApp tadi kita rindu aki betayap tau ke kena voice tau ke kena jako tadi bejako lah aku kita yang tadi ne. Okey, mayo ke komen dari peninggal kita yang ke bisik sih buat nuan dia sih.
1: Ya, aku tu mayuh tu Sam hari Olivia Sija selamat pagi ke ya. Jadi buat ya rindu lagi ya naib WhatsApp hari voice ke laban nanti ya kena voice geli hati aku ya ningga ningga nyawa yang
0: tu.
1: Anyo buka bunyi kata dalam tajau ke ya. Di semua ke ya kena ya nyebutnya.
0: Ya pun nyebut
1: ni. Semadi nanti bisik utai kena tahun dah baru ya kau kena voice WhatsApp ke ya. Nyamai lagi ke ya bertayap ke WhatsApp ke. Kadang-kadang nanti kena voice WhatsApp nyawa orang spesifik kita kena tangkap ke aku ya. Bernung ke WhatsApp anu bernung jaku. Ingat lagi ke nyawa nuan ke nyawa aku ya tadi. Jadi tu hari Yen Will pagi tu ke mari selamat pagi nanti ya berandau buat WhatsApp aku ko ya kagi ya betayap hari kena WhatsApp hari kena voice ko ya jadi lembau amat ke dengar orang berandau.

0: bala orang kesamaan kau ya, gawa sales team kau ya, kena voice ke ngambil awak kena dengar ingat dengar orang ke bukai ke. Tiba grup WhatsApp diri sebeli ya ngau bala kaban ya. So hagi bertayap hari kena voice. Hanya bawa sida Yen Will pagi tu.
1: Ya, penyamai siko-siko nak sama lah si.
0: Penyamai siko-siko.
1: Dominik untur tu buat live Facebook pagi tu. Nanti bisi urusan formal ku ya. Dan bertayap meh ku ya. Nanti ringkas saja. Nanti ngau orang tuai ku ya. Dan nak voice ku ya. Nanti nak voice lagi. Video call terus ngambil kenyamai lagi berandau ku ya. Terpantup lagi pengerindu ku ya. Siti lagi. Lepas ayah ibu kita itu dia tu. Nanti kita medak tu. Jaku aman si. Sidak tu nari nemu macam nulis nasi. Atang sidak yang nemu berkena ke telefon. Jadi bakal apai kita, indai kita nyamai. Lepas bisi voice jaku tadi. Sidak boleh berjaku ngok kita. Hanya cara sebenar kita ngajar ke sidak tadi
0: kena cara nekan
1: nekan kena ketama WhatsApp nekan ngau kena voice-nya
0: bisi ke Sam
1: nya penyamai ya
0: bala kaban kena Sam tajak apa ya nemu cara ngena kena nak nemu meh sengaja atau kena saya tanpa aku nak sengaja apa aku ya nganjung voice yang tadi tan dengar tua kena ingat tanda nada utai ke dengar.
1: Baik kena susah.
0: Salah anjung ya sekali kena sengaja.
1: Ya, kadang nama tersebut.
0: Nama tersebut. Kadang nyong ulu bunyi ke kadangnya kabar aku mayo ke.
1: Kabar dek ne. Si sekolah entar ini. Okey, Viron lamba pagi tu tu maka ke komen ke dianjung sira ya ba live Facebook kita itu si. Ya nitih ke orang ke ngawe berandau. Nanti diri sebili ya. Kaki yang kena voice ku ya. Subak selalu message dengan Inai yang kena voice. Dia tahu Inai udah nadai. Voice-nya meh jadi kekenang. Kena ngubat rindu oleh ninga nyawa ya ku isi.
0: Ya agak pemanah ya Sam.
1: Ya oleh nyimpan tadi deh.
0: Nyimpan kenang kita berandau ngau orang ke bakal kena lagi bulan ngau kita meh. Jadi tu hari peringa kita buat Facebook YFM tu mega hari Agnes Indai Robin tu. Sebenarnya apa pagi tu saya siap pagi. Lalu hari kaban kita si kutuk ga Christopher Mpari. Ya rindu lagi naib. Laban selalu kok ngena smiley symbol ko ya. Tambah mega bawa group WhatsApp ya. Semua nemu macam.
1: Nyaga penyamai nanti nemu macam agak. Nanti group gawak kita. Kita yang ngena taip lah tadi sih nih. Jarang ke voice nanti bawa group nih. Nanti group gawak antara aku. Nanti group bala diri sebeli ya lah bisi ini kita dia ayah ibu kita dia sidak nak nemu macam tadi si jadi nyamai sidak tadi ninga teko kita laban ninga meh voice kita nya jaku kita nya tadi sidak ya apa nak lu reply meh kalanya ayah ibu kita reply laba ku dah nemu banyak okey
0: kita hari Jessica Itan madah ke abak penemu ya ayah rindu agi ke abah tayap hari ke ngena voice engkau udah lebok gawak berumah yang madah kena berasa jampat tunjuk cari naib naib kena telefon kita habis si gak maya tadi kau ke ngena voice madi kasih ke indah biak yo kaya nak dapat no nak mendak mata tu dia
1: nak mendak
0: ya hari Jessica Itan pagi tu jadi tu hari Anna Peter madah kenti buat ya kaya tibisi orang gau ya dia ya rindu lagi naib WhatsApp kan tidak ada orang gau kena voice saja ambil kena kiruh naib nyak buat penemu Anna Peter
1: Okey, Mazita Izlin hari miri ke pagi tau celur muari kami di miri ku ya kau hujan banyak ne okey nanti ya ku ya rindu lagi ke ya bertayap hari kena voice ku si dan nanti mesej sangka ini ya siki kena voice ku ya laban tu dah ini kena nemu macam ku ya nanti orang dulu mesej kena aku kena nanti orangnya dulu mesej aku kena voice voice ke aku nyawat ya aku ya si munyi aku tadi kata dia ni tau nanti orangnya kena nama tu naib ya.

0: sis aku. Tayyip aku ke kuya? Automatik dia tanya si. Tang nanti nak sabar kuya. Tahu ke bisik tak tanya ngau jampa. Telepon sekali. Kuya nya pengujung tadi ne. Aku mulai ke nuan mesti ne. Aku nanti aku naib rib mesis nuan naib. Tayyip nuan ka? Kadang nanti aku ngau jako tadi sawat no jako tadi kadang kak tawa kak aku tadi ne mama itu mitiknya ne
1: itu mitik ente anjung tu gambar gambar ke
0: gambar ke sen
1: si nya no mungkanya munyi kunan tadi mah itu mitik no nyawa ni teh ke cara orangnya
0: meses no ente dulu meses kita tadi tayep ke ne ente ngena boy alu jako entar ai
1: alu
0: jako itu mitik jako
1: ama tu ari judat ami tu sem madah ke naib message tak ke voice tu ngena WhatsApp baya uli di asai ke ya nyemak uranya contoh ke nanti ia ndak puas hati ke sebarang aja utai sekali ke asal kerja kita ke ia ngena voice macam-macam utai ke nak nyamai di dengar pendiang ke di pansutnya direct ya nyebutnya ke ya berasa ya mak pendiang ke ningganya tang lain ke nanti kita ber message saja bertaip aja ke ya ngena cara naib bisik kurang mimit ke pengasai ari kita kena terima mesejnya kaya tajapan tang tajapan pihak kaya nanti bisi ke madah utai ngage urangnya lebih lagi bau utai ke sensitif tu tadi sem ku ya padah mana-mana maka mana lagi ngena message ari ngena voice ke kadang-kadang yang bunyi ko ya tadi meh nanti ngena voice tadi temu jaku ngano dia berasa itu keninga kenya ya nanti bo message terkira kurang ge oleh di oleh di seliah ketua ring rundi yang bekeni cara ya kene ke intonasi bunyi ko tanya tadi sama Alistair
0: tadi aku nyo teringat ke bisi toke Cina Indo ke ngano sire nak rata kerjanya si
1: ni
0: nyo teringat ke voice toke toke Cina ke manager Cina Indo nya ne sida ke udo amat minta cuti de aku nama ninga voice nya di Sheikh sira ya ba group de kena betul de entar benar ku ketawa ninga nya bisi de tetemu ke nya bisi kalau ada pansa ke nya benar viral viral nyari suba nya ya kena no orangnya asai kena nurun gawa kini toke Cina Indo nya bisi bisi di pansa kan ninga
1: engkau kini
0: okey hanya nyamai nya tadi si nanti bertayap lagi nak berentak lagi
1: tanya voice kali tak orang kena dengar bukan
0: pendiang-pendiang dia dengar
1: nganuk aku tadi berasa sama aku luar dengar jakut nak nganuk aku kenya ya
0: tak jarang ke nanti kita itu
1: ke nganuk orang kena tanya nanti ada kebuah
0: ya tu orang ke orang ke berpangan bisa berapa aku nasi laban
1: no aku nemu sem
0: laban berentak lagi deh.
1: Kau bisa ke bekenya kini nanti aku
0: nanti kita ingau kaban bisa carut kaban jarang maka ngena voice nya
1: jarang ngena voice
0: nama tu bertayap
1: laban ti bertayap tu tadi tu oleh berundi nama jakuk ke patu ya, dikena tua
0: ya okey kita belayak aku tadi kita bisa
1: berkelakar jakuk
0: berkelakar jakuk bisa utai ke nak sepenemu deh
1: ngena
0: tayap jarang maka kita bertanya bana anuk ngena voice ni
1: nanti bakal mesej bana anuk tu sem ti ibu aku ngai ku ke reply-nya sih.
0: Tak ignore aja. Lek kacau.
1: Lek kacau malah lagi. Makin tu tanya naik malas jaku lagi. Nya makin kok ke lagi. Nya main dah sekali.
0: Mat ganya ne. Okey. Elen umang tu itu si. Nanti ya nyamai lagi yang nak voice ku ya ngagai diri sebeli nanti ngagai kaban ku ya suai lagi ke bertayap ku ya malang ucai bisi grup rumah panjai kami ku ya danau orang nanti berandau ngena tulis ku ya awisi si
1: awisi
0: mesti ngena voice ku ya laban mayuh bala kena nemu maca ku ya
1: bakal lebih lagi rumah panjai kadang-kadang sida ya bisi ngaga grup okey kadang-kadang dia tu nang sikit tebal lagi sida ya bisi grup WhatsApp na sem nyamai tu bagi gak ke pangandiri jadi nanti bisi bakal take nak tahun dok di sawah jampatnya tadi ngena WhatsApp tadi nyamai gi sida ya berarti ninga ke voice ya tadi
0: kadang madah dulu membala ya ibu kita.
1: Kadang gua dulu lagi ku reply.
0: Kadang mesej. Kadang naib di tojang. Kami itu nak nemu maca kok ya. Nama tu nanti kak berandau di tu berjaku
1: kak bisik aman sikit bisik
0: sudah bala ayah ibu kita mesan dulu aman ya, kenyata dah tayap dia dia nak mesti dah ya nemu teko kita ni nyamai kena voice ada voice ada tu nyemeta lalu dia dengar okey
1: jadi tu hari Jack Wat pagi tu wadah kediri rindu agi ngena voice laban nanti naik tu lembau mat ku kuyo nya penat jari nanti boleh Facebook bisi voice mana agi kuyo bo Facebook ya kuyo
0: Facebook ne nya mai gagak ke video
1: gagak video
0: post bo Facebook ne
1: lubang nanti nya upload kita berapa post kia jadi aban Thomas pagi tu nanti bo ya ke maya ya dribo yang ngena Maya dribo aja yang nak voice ke Maya nak dribo kagi yang naib ke ya
0: naib lepas dribo atau nyadi ke kita naib siti dribo kian nak fokus tangnya muka ku tak ada anak yang pretik ku tanya lah lepas kita dribo nanti uliah voice pun anak yang nasi ngetu dulu tau ke nanti datai di rumah ke tau ke dini nor kita nya uliah sangkai meh baru kita uliah voice okey tu Alice Indo Iban nanti baik ya ku ya meda siapa bala kengau apa mesisnya nanti yang nemu maca kuya ya ya naib nanti mayuh bala kena nemu maca kena voice saja kuya nyamai kuya mat kenya okay Andrew Pilo pagi tu nanti yang ngau indah ya tek call sekali kuya sih jarang kena voice call kuya nanti ngau bala menyadi ngau bala kaban ya kadang-kadang tayyip ke kuya nanti ngano ngena voice tu kuya ambil berentak lagi ke ni kuya
1: berentak lagi ke bala bukan ni ngau dano
0: lalu nyamai deh hati dia puas lagi deh tan tu jujur ke aku sih jarang aku ngano orang
1: bawa WhatsApp
0: bawa WhatsApp berano ke ngena voice ke aku ngena jako tadi bahkan nak kempang bak ku tadi ni nak mana ya walaupun tajak pengau menyadi tadi nanti bisi nak tu sepenemu berkelakar ngobalam nyadi pantai
1: nyamai tu
0: tak ku bertelepon bertelepon sekali
1: tak ku baik bertemu nyamai sekali
0: bertemu sekali nyamai
1: tu hari Alexander rentak Ryan tu Sam madah ke nanti bayar rindu agi ya berandau ya bertayap ke laban nanti kena voice kadang-kadang pedis amat gak didingau kadang-kadang nemu meat amat leka jakuk didingau kadang nemu besai meh leka jakuknya didingau Siti agi ke suah ke ngena tayyip ngai ke maya nuan bertunggok ngau orang nyau dingau ke nyawa orang randau nuan ngau kaban bukai ke ya nanti ngena voice ke nya pecah ke rahsia aku
0: ngai dingau orang
1: ngai dingau orang
0: tang tadi nanti nya laban bisik amat ke nya tadi ba sekedar nuarnya tadi usah kita ke angkat nanti bakal kita bak rumah orang nasi nanti kita bakal bawa upis tadi kita boleh pansut na lama mayuh nuar kita yang tadi boys orang atau kebjakuk orang deh nanti berumah tang bisik ke kadang tadi susah nuar kita ke pansut lama tu amat kita ikat voice orang hanya kadang nanti aku orang bisik voice aku si di slow aku nanti bak kini ko ba jakok Melayu tadi ba situasinya deh kita kena ulih mindah ke Bukai bakal meeting
1: amat
0: alah handa di slow ka ko nanti tanya ejen hari diri menyadi deh slow ko dinga ko ti nyawat pan nu kalo benong meeting benong meeting ko lagi ko reply ko
1: tau gagak tanya voice nya dah nanti bakal bisi tanya ke tanya dah tau send wajahnya
0: betul belum meeting, belum meeting.
1: Tu hari Johnny ke Juan pagi tu mega madah ke Mbak ya ke lebih berandau ba WhatsApp bisi dua cara gak ku yantik ya ke diri ya rindu gi ngena voice WhatsApp laban orang bukai anadai datai nada ninga randau tadi di kerandau ke ya. Jadi nanti ke keduanya tadi ngai ke didinga orang mayu ah mesti bakal bawa klinik kini dalam bilun kini tau ke bawa gereja kini dah tentu beranda WhatsApp cara naib nyak dikena nyak cara ya ke region Nicole Juan pagi tu.
0: Nicole Juan eh. Okey. Apa bawa aku kira ke peninggal ke penudi kita yang banyak pagi itu nasi 8 jam kita tu serkat benar. Okey, tajap ya. Terima kasih Mayu kita ke udah komen senantang topik kita pagi tu sekali ke bawah Facebook ngau bakal live kita ke pagi tu Mayu komen kita buat live ngau kita ke bisik merik selamat pagi kami dua isi pagi tu.
1: Ya, merik selamat pagi mega selamat kerja pengawal rak kemujur kerja pengawal terus boleh ngau kami nyentuh ngagai pengujuan program 24 jam ni tiang hari merik.
0: Okey, selamat berjalan ke pengawal semua bertemu baru kita buat awak ke Bokai.
1: Ya, selamat pagi. Bye bye.

Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhimah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara

Selasa tengah hari itu lagi. Sudah kita mulai ngapunglah program kami kebuka ya. Lalu aku lagi dekat berkongsi info ngawala peningai nuk kita. Sudah kita pukul 10 itu lagi. Ini ngak kata nuk randau Priska Intiak ngau temuai kebisik di kangau kia ya. Kelimpa harinya aku dekat melindang kita ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku bak playlist. Lalu ngakai kita ke benuang berjalan ke pengawak bak rumah kelebih agik balai induk kita. Benuang berapur kini ya. Benuang ngirup kopi, teh. Jadi sambil nyak pedak-pedak kat hospital kita ya. Nemunya sarito kita ngak bambik ke darah, bambik ke ubat, bertemu dengan lutua. Laban suana aku ninga lebu aku ke cerita. Sekedaknya bisa ngelebus hari bulan ya. Jadi pedak lokat apa inai kita, aki inik kita. Tak kekikat kita empu ya. Nyak perkara ke patut diperhati ke bala peringat kita eh. Serta mereka ingat kejam ya. Lepas nak semua temu janji ngau luturnya muak ke pagi. Biseknya ke ngalih hari ya. Pihak mereka jam makan ubat. Anak-anak ingat ya. Lebih lagi kita ke darah tinggi. Ubat darah tinggi anak-anak ingat. Lepas nak sitik ke cukup berguna lah. Tahu ubat ke bukai ya. Yang 14 minit lepas pukul 9 pagi kita dulu berperindang ngau lagu hari Inman Edward Inuk Dayak.

sesuai idiman iduan ya. Jadi peningat Indo semua ambil ke kita nemu nyari ke penemu rama bala peningat Indo kita ke benua menteri yang ke radio jam ke diato ya. Pemayuah peminta ke tinggal serta berdau di putar ke nya ditetap ke nyadi semuka hari kebuah bantuk bala Indo Beranak BIB ke lawan diterima sebedau tau lah. Lalu perkara tau ditetap ke nyadi sebedau sistem ngau proses pengawaknya ke diangkat mana kaki. Pihak ko penerang ketipansut Menteri Pemansa Indo nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Madah ke mayu macam atul. Bisik udah di pejalai ke sekumbang beberapa bulan tok kudah. Lalu tok kena ngangkat ke pemanah servis BIB ya. Teng tajak pihak peningai Indo ya bisa madah ke sekedar peminta BIB tok nyangka agik berguna ke timpuah kelebih agik entik peminta tok mungkur ada kiuman tik nak siliak isu akaun bank atau ke perkara bukai ke tiagi minta disahkan. Jadi upis menteri tu dekat majak ngemata serta muta ke isu tu ngau jampan ya. Hanya tadi berkaul ngau bantu Balai Induk Beranak BIB. Ya, menilang kita ngau lagu hari Sivia Banyi. Sita lagu ke dipinta peninga Indo kita ke pagi itu Tresa Batuang ya.

kedai baik James Ruai induk rumah Panjai. Yang agai balai induk ke benung berjalai ke pengawak berupu-upih perintah atau ke upu-upih sukai di kuasa perintah. Pihak megak bala girl misi kita, bala induk dutul kita. Kecakah berjalai ke pengawak ke pagi tu. Selamat pagi. Rupala induk polis kita, Alice Girang. Pelabak aku benar mendiang ke radio Alice Girang ya. Tertutup polis kitanya. Pihak megak Jess William. Kak Emma. Ngau megak nyapa Inai Peng. Aina Peng 24 jam radio ya. Terima kasih ke sukuang Nuan Robina ya. Ngau peninga-peninga kita ke Bukai. Jadi tu peninga mayuah kelebih lagi peninga induk kita ya ke bisai anak autism kini ke aktif atau ke hyper atau ke anak-anak ke ngembuan penanggul ya. Jadi tu nyangka asyik berita kayak diungkap ngaji bala kita ya. Jadi semua palan pengintu hari baruah di kemata keupis pengintu penglantang Raban Bansa JKM dilalau ngacaku ngemerat ke penglikun urang ke dijaga sidak. Pihak ko menteri pemansang orang induk ruang bilik ngau komuniti Dato' Sri Nancy Shukri ya bisa madah kepala pengintu megak natok nak minta jakok lalau perubat profesional pasal cara ngatur sika-sika orang tik guna kebantu khas tik mantai ke ulah agresif ya. Ya bisa masuk ke jakut tau lebuah merek komen berkawal dengan video viral. Ke bisa kawal dengan siku induk ke berumur 19 tahun buat sebuah palan pengintu di Kuching. Bak penerangnya, nambiaknya udah diingkah bak palan tu nyari atu eternity berindik ari atu kot ngau pemenda ari apa ina ya ia nak uliah ngintunya ya. Nambiaknya dia tu benuang dalam gaya ke tabir serta benuang di patau Raban Perubat JKM dekat terus negap ke pengawak matau hari maya ke Kemaya dikena nentu ke pengelantian dan penglikuan semua silap ke bapalannya meruan dijaga ya. Kelebih lagi bala peringai kita ke ngembuan anak autism bisa sekedar apa inai ya anak sabar ngau perangai anak. Nenang sampai datai jari kaki tak kenyamah ya. Minta lalau wari orang-orang ke landia ya. Lagi kak orang ke landia meri ajal ngakai kita ngai ke kita nak sabar lagi jari kaki kengkeh bak nemiak ke autismnya ya atau ke ngembuan ulah ke nak betul maku kaku-kakunya ya. Ngarap ke bala painai ke ngembuan anak autism ngembuan penyabalati kelebih hagi anak autism ke hyper. Ya, 37 minit lepas pukul 9 pagi.

0: Mayu mai nembia. Pasut dari universiti narai kerja nganggur minta kerja pun pedis. Anti uliah lah, tapi si peluang bakal kita bisa tanah pinai kita. Tak diusahakan lah hasil derimpu hari kita kena dari pengawak menganggur kerja. Kita perlu ke itian derimpu, usaha derimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja anggur perintah, kerja anggur company itu cukup pedis. Kita bukai ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu kak usaha lah bang detok barang pun mahal. Ke anak kita pun perlu kak bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai, kita mesti kak berdikari anak kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

ke di by Jonas Aman. Ya, Gib kongsi sekedar berita ngau bala peringa kita. Kalai semengkah program perantisan kepimpinan wanita atau ke dikumai orang perantis. Ati di berjalan ke nengah upis pemansa orang Indo udah mujur ngada ke orang dagang Indo. Ati kompetitif kalai sekedar penyelita ngerikut penatai pemisik ni tiang bulan. Ke manggai RM8,000. Pihak ko Menteri Pemansa Orang Indo Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Madaka Raban Penyelita Tik Mujur Mantai ke Perambu Sidak berpeluang lima agih belanja nyentuh RM50,000 dikena ngerembai ke projek sidak. Jadi upis Menteri mereka dekat bekerjasama ngau sekolah serta agensi ke berkawa dikena merangsang mayu hagi nembiak pelajar serta nerta program tu ya. Jadi perintah besar terus komited nyukung agenda kena negap ke orang Indo asyik ngungkup ke RM4 juta untuk pengawak berjalan ke para, perantis sepemanjai tahun tu. Masuk ke Jakarta, sudah ke berjari ke pengawal graduasi Gerempung Okid Sarawak, Soroso, di ketiga University Malaysia Sarawak. Ya, pukul 10 kita dekat Ninga ke Ranau Priska Inti ya. Program tanduk ya. Ngau temuai ke bisik dekat ngau ke konti.

Kita mana? Ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 dan tuak ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Ya, jadi kita peninggal sekali lagi beri semua pagi lebagi ngagai semua bala peninggal induk kita ikah pagi tu abgulai ngul kita buat program induk YFM. Jadi datai ba maya kita bulai ngau temuai buat program induk kita ikah pagi tu. Jadi anggunya aku lalu ke penatai pengajar Jen anak cendang ke pagi tu. Selamat pagi ngono pengajar.
1: Okay, selamat pagi. Selamat pagi Maja.
0: Nama berita pagi tu.
1: Mana?
0: Agi bersekolah. Agi bersekolah neh. Jadi terima kasih mah laban ke pagi tu pengajar ulah limpang tajak pangkiroh ngau pengawak terimpu mai berita ngagai bala peningai induk kita ke pagi tu ya. Jadi sebenar tu ngebanjai ke randau. Jadi awak kenuan dulu madah ke pendaran terimpu ngagai bala peninga engka bisiga sekeda ngelala ari ninga nyawa-nuan lalu mayuh ke bukai muka pedau ngelala nuan tu pengajar.
1: Okay, terima kasih ngagai DJ. Okay, selamat pagi mega aku mereka ngagai semua bala peninga program induk pakai ke pagi to. Okay, kerja lagi aku mereka besar terima kasih ngagai YSN Iban laban udah ngangau aku berkongsi pakai kesari to meh. Okay, pasal aku pun nama aku Jen anak cendang. Aku penatai aku hari Kuang Kapit Sarawak. Okay, dia tu aku benung gawa ba SMK Kota Separahan. Antik subah anu palan aku training ba University Putra Malaysia Seredang, Selangor.
0: Jadi tu ketika ketubah posting ke sekolah SMK Kota Separahan tu pengajar.
1: Ukai dua sekolah ketubah dua ke posting tak subah atau dua ketubah posting subah ba SMK Badau Kucing nomor 2 area Tabuan tang dia tu dikelala ngo nama baru SMK Seri Setia.
0: Jadi kira ke agi mengkang berputar tak ke berbelit ba bandar ya Kucing menuan dia tu mengajar nah lalu pindah mindah ngagai bagi menua bukai au.
1: Habis itu, mereka memindah sebab aku dah berbandar Kucing nombor 2 sebab aku bisa memindah ke SMK Song selain lagi menua di Rinko.
0: Ya.
1: Dia lah. Utanya baru baru pulai kitab baru. Lepas nipiah ke bala di Rinko lah, nipiah ke Lasti.
0: Ya tadi ya peningah penerang pasal pengajar Jen anak cendang ke pagi tu. Jadi ya kebenar peningah berita ke dekat bayi aku pendiang ke kita hari pengajar Jen tu laban pengajar Jen tu siku hari guru kekumpai kita guru counseling sekolah di SMK Kota Semerahan. Nyalai minta padah kenuan tu pengajar Jen. Jadi lebih nuan ke berlatih jadi pengajar subak. Ketika counseling tu siti hari khusus ke bisik dalam bit nuan?
1: Khusus tu sikit bisik dalam senarai ke nang dipinta aku lah sebab laban ngau permintaan untuk bidang bimbingan dan counseling mayanya memang amat-amat baru lah. Laban sebab dak sekolah nadai cikgu counseling sebab. Jadi program tu nang digalakkan oleh sikap ukir pelajar lah diambil laban sikap yang kak melantik guru counseling buat setiap sekolah. Ukir keperluan sekolah lah kebenaran.
0: Jadi ke dua buah sekolah ke dulu hari itu tau ke ya ke, tiga buah tu tadi nang ngom SMK Kota Semerahan tu sigi dipadu ke jadi guru counseling ajak nah.
1: Ketiga-tiga sekolah tinggalan luar aku gawa sikit dipadu jadi guru kaunseling sepenuh masa.
0: Ya tadi peninga penerang hari pengajar Jen. Jadi nambah kenyak juga minta nuan nerang ketangguh pengawak kita kenyadi guru kaunseling tu. Pengajar laban pelabak aku mayuh orang nak nemu nama tangguh pengawak ke dipegai guru kaunseling buat siti-siti sekolah.
1: Jadi tanggung pengawal jadi guru counseling tu sikit angkat dia tu orang bisik kan nemu nama tanggung pengawaian sebab sikit jarang orang nemu.
0: Ya nama.
1: Dan dia tu aku ambil peluang tu madah ke sebagai semua lah. Ya ke semua belah nemu lah. Okay, antara tanggung pengawak ke paling penting di gagak kami ianya sebenarnya kami bisik 28 tugas guru guru kaunseling tu. Antara ia ke diadu kami setiap hari lah. Agak sesi kaunseling lawan dia, sesi kaunseling individu atau ke kelompok, sesi bimbingan, bimbingan akademik, apa semua kerja ya ke mayuah haji tentang bimbingan yang berkaitan meh. Dengar kami agak bisa konsultasi ngau ibu bapa, ngau apa inai, berbincang apa inai. Dengar kami bisa ngatur program-program, baka program motivasi, intervensi, kemahiran-kemahiran ke diguna balanya di sekolah, kena sedaya sekolah lah. Dengar kami bisa mega menjalankan ujian psikometrik, ngadai namia, ujian psikometrik tu penting, laban kita kat mega personality namia, minat namia, ngau tuju pejalai kerjaya tidak masa depan tidak ya. Okay. Selain daripadanya kami mega ngadu ke ujian menyelaras ujian minda sehat. Ngadai semua namia. Dan dia tu kes kesihatan mental namia yang semakin hari semakin mikir lah. Jadi saya itu amat-amat nang digagak kami wajib setiap tahun dia tu. Jadi udahnya kami begak bisik bisik pengawal nemuai ngagai rumah bala namia. Kami yang program ziarah cakna lah. Nemuai ngagai namia ngabas namia terutama namia ke bisik masalah ponteng. Bisik masalah keluarga atau kan dia ke sakit ke bisik penangguh datai ke sekolah. Okay, laban tu nang wajib lah kami nurun ngabas dia tu. Selain nanti kena kami megak bisik ngadu ke pengawal fokus ngagai kerjaya namia kerjaya namia lah. Hala tuju jadi ke profil kerjaya setiap ya tidak ya lah jadi ke rekod-rekod tidak ya ke tembok bersekolah kini tidak ya pergi udah pun lima contoh udah pun lima tidak ya masuk kini kini cara ngisik borang ngisik ngagai UPU asma tanya dalam bimbingan kami magang lah. Selain tanya megak kami bisik fokus ngagai ngurus bahagian pendidikan pencegahan pencegahan dadah insaf TZ bullying atau gangguan seksual. Lepas dia tu kes-kes nampak di sekolah kan nak bakal kes kita sekolah keliak lah. Lebih urban dia utai kakak tu. Jadi itu dalam tanggungjawab guru kaunseling mereka. Selain daripadanya juga kami fokus ngagai peningkatan disiplin murid. Peningkatan disiplin murid tu pakai kami ngagak mupuak disiplin diri murid termasuk ngagak intervensi kena mencegah tidak ya terlibat ngau utai ke bakal ponting sekolah pengawak ke bisik berunsur jenayah utai kelucahan utai ke kurang sopan tak ke pengawak generalisme interisme utai kenya lah jadi ulah tidaknya ulih dicegah
0: kenya ya ya au. Nanti kita nengok
1: ya mega mesti mega bahagian peningkatan pengembangan kemahiran pembimbing rakan sebaya kami membentuk pemimpin pelajar. Laban utai itu dia tu amat penting kena kami muncul nanti ya mari kami dampir nanti ya laban selalu nanti ya nanti kita ya bisa masalah tidak ya lebih kak gi berkongsi ngau bala kaban kan. Tidak ya jarang kak berkongsi ngau kita ke orang ketuai. Lebih lagi ngagai apa indai. Baru kak nyebut baru kak berkongsi baru kak ano. Jadi kami kami bisik melatih terlatih di bawah unit counseling lah untuk nulung bala kaban tidak yampu. Utainya amat-amat memberikan peranan yang impak kesan yang manah lah yang agak labah mayuh jatuh namiak datai ke unit counseling secara sukarela. Nak perlu dirujuk, nak perlu dipaksa lagi.
0: Retinya nembiaknya udah nemu reti nama kebuah sidak ya nak ngulu counseling tau ke lebih kita bisi buka counseling tau ke ni maya sidak ya ke patut bertemu kau kita kenyadi guru counseling nah au jadi ya au jadi ya ke dia tu nya pengajar ba sebuah sekolah berapa ikut kini guru counseling di Padu ke?
1: Nanti ke kota guru counseling setiap sekolah yang nanti pemayuh namanya bakal diatur kementerian letak ke satu guru counseling 500 ikut namanya dijaga.
0: Iya.
1: Jadi bakal kami contoh bak sekolah kami itu kami bisa 6 ikut guru counseling.
0: Enam
1: ikut guru counseling. Kami bisa sesi pagi ngolemai 3 ikut pagi 3 ikut.
0: Tiga ikut lemai.
1: Kena nyaga mela namia ke mayuh lah laban kami nyo hampir ke 3,000 namia hampir.
0: Ya tadi tu kau kau sih nak ba sekolah ke besar aja yang kau sekolah ke ndak mayuh namia tang tu diungkup ngangge sekolah secondary aja tu nah.
1: Bisa mega dia tu tidak kementerian pun benung ikah setiap guru konseling pak sekolah rendah mega bisi mega sekolah rendah ke udah bisi guru konseling bisi mega bedau jadi bagi ke bedau bisi guru konseling sidak guru besar ulih melantik guru konseling lantikkan dalaman kena ngerja mangkuk pengawal jadi guru bimbingan dan konseling tapi bukan sepenuh masalah tapi bisi menjalankan tugas guru konseling sekolah.
0: Ya mana benarnya nah wak ke ulih meri penyandian penemu ngagai Numia lebih lagi sidak

Dulu ngau lagu tu lagi tuan nampung randau kujong kaget. Lepas gitu ngaji balap pindai ke si mending ke program pagi tu awak kita nemu nama tanggung pengawal orang kenyadi guru counseling bawa sekolah tua berpindah dulu.

0: Ya, meninggal ke muka mukulai dengan kami dua pengajar Jen anak cendang pagi itu hanya guru counseling sebuah sekolah di Bandar Raya Kuching. Jadi itu pengajar Jen lagi nanya dengan Wan ni bagi ni biar ke suah lagi diberi kita counseling. Awak kenal nerang, awak ke pindai nemu maka ni bagi anak kita ke suah diberi kita counseling buat sekolah.
1: Okey, jadi bagi lembiak kesuah diberi konseling lau kami hanya lembiak ke mayuah ngelanggar peraturan sekolah. Ngelanggar masalah di sekolah, bakal tidak ke konseling, tidak ke belayak, tidak ke bukti umai insap, rokok, vape. Sampai itu ke bahan-bahan terlarang ke nak patut dibaik ke sekolah.
0: Baik ke sekolah, au.
1: Jadi, ya, jadi mesti mega masalah keluarga, nampak besi masalah keluarga, terutama nanti dia tu kita yang tinggi ngotren nampak ke besi masalah emosi nak stabil. Boleh dikatakan nampak ke mental sikap ya kurang stabil dia tu.
0: Au.
1: Bagaimana tidak tahu yang ya kesalahan.

0: lalu dirujuk ngagai kami tang bisi megak ke datai secara sukarela datai berandau ngau kami gitu.
1: Oh, ya, ya tadi jadi ba nebia ke disebut Ponteng tak tahu ke ya ke anda datai ke sekolah tu. Berapa kali kini nebia yang tadi anda datai ke sekolah alai sida ya diberi counseling?
0: Bagi nemia ke nak datang ke sekolah laban peraturan sekolah ya bisi peraturan khas untuk nemia nak hadir berturut 3 kali jika ia akan diberi amaran satu lah nanti listnya ke sebenar-benar SOP ke bahagian hand bahagian nemia penting tok lah lebih dari 3 hari ya perlu diberi perlu ditanya nama kebuah yang nak datai nanti jika ia nak datai berturut-turutnya tadi nadai nadai sebab nadai kebuah yang nak madah nama sebab yang nak datai jika tok akan dirujuk lagi kami lah nanti nemianya nang bisi sebab diulih diterima so nak perlu lah nak perlu dianjur lagi kami. Okay, tapi nabiak ke paling terpaling mayuh nak datai ya sudah keluar surat amaran 1, 2, 3 tok ke dah bisik surat surat amaran dibuang sekolah artinya tadi nak boleh di channel sesi counseling lawan sudah ya nak datai ke sekolah jadi cara ya kami kena nemuai ngagai rumah sida ya bisik sesi konsultasi ngau apa indai sida yang tu.
1: Ya nama tu tai ke cukup mana laban nanti nembiak yang tak datai patut besi surat madah ke kebuah nembiak yang tadi ndak datai ke sekolah nah nanti nyudah
0: perlu besi madah ke kebuah nama kebuah anak contohnya ngagai apa indai cuma anak nak ulah nurun bersekolah apa indai mesti madah ke cikgu kelas kita ialah nama kebuah nanti sakit mesti ke besi sokongan ngau surat sakit tak ke surat ditulis apa ingai anang berdiam anang nak memunyi laban cikgu pun serba salah mega cikgu pun dekat misik utai kehadiran namiak dia tu semua utai online setiap guru kelas akan misik kehadirannya sebelum pukul 9 pagi jadi minta bala apa ingai madah ngagai cikgu sebelum pukul 9 pagi lah setiap hari bisik-bisik penanggul anda datai ke sekolah.
1: Ya nama jadi nggak tadi jadi dia tu di sangka aku nyangka kak semua sekolah bisi ngaga group buat siti-siti kelas nah group group
0: semua kelas bisi yeah. Group kelas
1: group apa inai nimia ngau pengajar jadi dia mega nyangka boleh madah nanti nyemak ke anak kita yang tadi bisi penanggul ndak boleh datai ke sekolah ngambil ke ndak disebut nadai ndak datai ke sekolah nadai ke buah ndak tahu ke Ponteng punya tadi
0: nanti nadai ke buah nadai ke buah ya akan dimak sebagai Ponteng lah
1: yang tadi Siti Iri penanggul tau kaya ke suah diberi kita konseling jadi kelimpah harinya mega bawa disiplin tu pengajar ni ke suah lagi diberi kita konseling lepas kita nemu dia tu ni biak menyukun orang tadi ndak bakal ni biak ke dulu kuliah lepas nyumai hotel pedak mayo teng rindang ngujung ke penanggul suah jadi bersidak.
0: Jadi bahagian disiplin tadi meniak ke bisik megak Ponteng kelas Ponteng kelas keluar dari kelas so nak ngau belajar lepas kita berjalan kini kita nak nemu lain padanya kita ya bisik nak ngaga kerja kerja rumah ke diberi pengajar serta nak megak nyawut perasa perasa ke diberi tajak tidak ada datai duduk perasa tak nak nulis nak nyawut jadi kita pun tertanya-tanya jadi kalau cikgu putus nama sebuah nama itu tak nak nyawut perasa diberi
1: nanti ngagak
0: datai mungkin perasa duduk tapi nak nyawut nak nulis nak nyawut kertas perasa ke diberi jadi tidak tu dikategorikan sebagai dalam masalah akademik lah kita kita ya dianjur untuk diberi himat sesi konseling kami lah kami nanya nama kebuah angka bisik penanggur ka, si penanggur ngol tegunya ka, si penanggur iampu ka, kengasuh ya sampai ngagak utai bakanya lah.
1: Sampai
0: daripada kan laban sesi kasing tu kita berandau sebenarnya muka fikir ngundang balanya dia laban ti baka nanti nambia ke bisik dalam masalah. Kita faham maya kita bisik masalah. Kita nak terundang ke utai ke betul mayanya.
1: Ya. Aw tau ke bisik penanggul bukai kini laban munyi kenuan amat ada tai ngau orang perso tang ia ndak ngagak utai ke ada suah orang gagak. Lebih orang nganjung nyangka yang nganjung kusuh ngajak nah.
0: Bisik nambia nganjung.
1: Ya, ya tadi pelajar lalu nambah kenya mega pengajar sekedar hari perkara bukai ke kalau mega diberi kita counseling baka nebia ke bisik penanggul hari luar sekolah.
0: Nanti nembiak ke bisik penanggul hari luar sekolah baka masalah keluarga kita yang tu. Tok paling mayuah lah masalah keluarga lah. Paling mayuah ke kalau di diadu ke kami lah. Kita tidak boleh campur amai tentang masalah keluarga orang. Kita sebenarnya belum ngurus ke nembiak tu awak ke uliah buka rumi yang ialah pasti ya uliah ngurus ke diri dalam keadaan keluarga ya ke lebang bagian kadang-kadang bisik keluarga berpecah belah. Ya pun dari meri mega masalah ngagai dia sampai meri kesan dalam fokus belajar tidak ialah paling mayuah lah sebetulnya. Contoh kes ke baka apa indai ke sara bala anak tadi dijaga dianjuang ke kampung dijaga bala akhir ini. Jadi nemia tu nadai orang mela sebatangnya, nadai orang mela, nadai orang nyaga. Laban itu kita medak tenaga ini wakai, ini uliah ini wakai medak mela nemia remaja ti benung aktif. Jadi nemia ke berketuk ke paling mayuah ke bisik masalah luaran ke dibaik ke sekolah lah. Jadi minta kalau apa indai lah kebisi dalam masalah berkata tajak tuan kita sudah mengharungi masalahnya lah maksud aku jadi anak lupa ngurus bala anak kita lah anak lainnya. Lepas sidak pun benung mansang besar benung niga penghidup ni kebetul ni kesalah ke di dekat di titik ke sidak ya.
1: Ya, nama lau ngai ka kati ko penanggul kenyadi baru bilik antara pai ngoindai nyong ujung kana sida ya pan sama ngasai ke penanggulnya. Jadi nanti uliah munyi ko pengajian tadi sama-sama me bala pai nai Brunei yang tajak pabisik penanggul baru bilik tang gaya atau katur kita kenyaga anak patut di Brunei yang kedulu nah. Ya jadi nyata ya,
0: tadi ya. Ke singkang ngai kan nak kita salah singkang laban dia tu nemiak remaja dia tu kita meda tidak yang pu mayuah cabaran bak dunia media rama dia tu jadi tidak yang mudah terpawa mudah nipih utai ke nak betul ya utai ditakut ke utai.
1: Jadi harap ke bala apa indai ke bisi mendeng ke program tu pagi tu pengajar jen berarti ke utai ke disebut kita kena di guru counseling ya. Jadi anggonya tu ngetu nak lama berpindah dulu lagi nampung randau kujung kagi lagi mayu utai dekat ditemu dekat di tanya aku ngau ngakai puan atau ke pengajar jen ke pagi tu. Jadi kita ngetu nak lama mendeng ke lagu tu.

0: Ya, terima kasih pendengar. Kita mulai dengan kami dua pengajar Jen anak cendang ke pagi itu inya siku guru counseling sekolah ya. Jadi lagi ngenang pasal counseling tu pengajar atau ke dikumpai kita penyandang penemu diberi ngagai balan biak. Jadi bisi ke kini kita kalau meri counseling ketiga balan biak tadi bisi penanggul belanja lebih bagi ambil ke contoh dia suah beli buku atau ke perengkau kena belajar tang nembiak tadi ndak boleh beli laban ke bisi penanggul belanja jadi begini kejalan kita mantuk atau ke beri counseling agai nembiak ke bisi penanggul begitu.
1: Jadi ngagai nembiak ke bisi masalah atau ke penanggul belanja pak uang bilik si tak ya. So kami selalunya selain daripada ngagak sesi konseling kami ngagak nyemak rekod si tak ya hari guru kelas untuk semua amai nembiak tu bisi masalah keuangan keluarga si tak ya. Jadi kami boleh nolong si tak ya dengan meri bantuan dari PIBC, kami minta PIBC meri bantu ngaji kita lah untuk semua bisik pedali. Selain daripadanya, kami mega pihak unit bimbingan konseling di bakal bak sekolah kami di to. Kami bisa mengadakan program huluran kasih. Program huluran kasih itu ianya kena kami mantu namanya ke nadai penatai pemisi ke selalu konten ke selalu nak datang ke sekolah ke Tegal penangguh belanja tadi lah kami nyedia ke pemakai setiap hari nyedia ke pemakai nyedia ke garik garik sekolah ke semua hasil utai disedia kami yang tadi adalah hasil derma ataupun utai ke dihulu bala bala orang ke kak menderma bagi ungkup nembiak tu tadi. Lepas kami bisa mewawar ke utai tu ngagai bala cikgu sekolah, ngagai bala apaindai. So NGO-NGO ke terbabit lah. Lepas kena nolong bala nembiak ke bisa penangguh RM2 bakal tu lah.
0: Penangguh RM2 kena nyedia ke perengkau kena sekolah nah.
1: Sekolah tidak janji tidak nemiaknya boleh datang ke sekolah.
0: Jadi nama kena mega kelimpah hari terbuka itu pengajar minta nuan beri jaku lalau ngagai balon biak lebih kita tidak kudah kalau diberi kita counseling tahu ke bisa tak kena penanggul balon biak tu nerima jaku lalau tahu ke penyanyi penemu hari kita tahu ke udahnya nama tak kini ubah ngagai sidak ke udah di kalau beri kita counseling tu.
1: Okay, lalu ngagai nembiak ke udah kalau memang counseling lah. Okay, jadi itu aku ngarap kepala nembiak ke kalau memang sesi counseling hari kami. Berunding no manah lah ke untuk masa depan utamakan pendidikan lah utamakan pendidikan anang guai medak kibak kanan dulu lah naban dia tok kan dunia tak penting ke penemu ke ilmu serta dunia ke memerlukan sijil lagi bagai balas tidak sudah lepasan ya tadi tidak ya anang meninggal ke diri dari orang lah naka uleh tidak ya mesti ngigak penemu tajak udah habis sekolah tak bagi nabi akan belum bersekolah ya tu awak tidak ya ngambil peluang tak ke ngambil awak ke bakat tu belajar ngau benda-benda lah ngulih ke ilmu hari bala cikgu tidak ya ngenak semua fasiliti atau ke kemudahan yang kebisi disediakan sekolah atau ke bala komuniti untuk nambiak sekolah. Laban dia tu istilah nadai duit dia tu tak boleh dikira lagi lah. Laban dia tu untuk kita yang beda semina duit ngega nan dia dia tu. Di tempat kau jakok lah. Mesti bakal zaman tuba kita ngega duit untuk kat sekolah. Okay, tapi dia tu nan dia semua utai diberi percuma. Pindah yuran universiti dia tu pun percuma. Jadi kena peluangnya ngau semua kemudahan diberi perintah diberi NGO nya ngau mana kena niri negeri ke penghidup Gerimpu serta keluarga Gerimpu lah diri sedelek.
0: Ya, nama lalau ke cukup mana? Lalu piam ka ngagai bala apa inai pengajar nama lalau nuan?
1: Okey, nuju ngagai bala pinai, ke aku minta bala pinai merek sukuang, merek sukuang tepadu ngagai bala cikgu di sekolah. Kena ngatur anak kita. Laban kerja kerja ngatur anak kita itu ukai semina pengawal cikgu aja. Dia perlu gabungan. Maka orang ke menari tenggo lah. Cukup nadai pasal lana uliahnya dia. Jadi dia ia kebuah kita itu apa indai mari kerjasama tik padu lemiaknya atau ke anak kita yang uliah dibentuk jadi lemiak ke berguna lemiak ke pandai ukai saja hari hari segi akademik tang mega hari segi sasiah tidak yang mega. Okay, dia tu bala dia tu mega aku minta bala pindai mega nolong mereka sokong hari segi mental emosi. Beri jasuk perancang ngagai bala anak Gerimpu lah. Semua bakal keluarga kita itu sigi sigi ukai peturun orang keberat ke pelajar. Jadi ubah meh. Ubah meh laban laban main aku meda bala anak bangsa kita itu lebih lagi lah. Bikin ke baduk sekolah pun dua, pun tiga mekang-mekang. Baduk sekolah berlaki tak ke berbini. Jadi aku berasa sinok tak ke tusah hati lah. Meda anak bangsa kita majak bakatok lah. Majak bakatok. Jadi nanti diterus ke utai bakatok, bangsa kita nak boleh maju bakal bangsa orang bukai. Jadi aku minta bala pindai minta kita merangsang anak kita supaya terus ke pelajar tidak ya andang nyukung tidak ya baduk sekolah. Awak ke tidak ya boleh muncul dalam penghidup tidak ya jemaah hilak. Laban kelalu mayuh cabar hidup ba ekonomi kita diatok deh. Sampai nanti kita nak penemu si cukup kita sikit mudah Allah lah ngomong titik datai.
0: Iya nama awak kita megak dekat tinggal. Awak jadi nyata di perancang ke cukup mana hari pengajar Jen anak cendang guru counseling bawa sekolah SMK Kota Semarahan. Jadi ngonya aku muka memberi pesan terima kasih yang genuan pengajar PM ke ngari ke YFM. Lepas udah boleh limpang ke pagi itu tajak pan kiruh ngau pengawak dari impu sama-sama berkongsi ke penemu, berkongsi ke penerang ngambil ke bala pindai ngau bala peninggal bukai nemu nama tanggul pengawak kita kenyadi guru counseling bawa sekolah. Lalu hari aku nadai lagi ke pagi itu ngonya memberi pesan terima kasih yang genuan yang kau lagi bisik kini jaku ditinggalkan bedau tua berserarak ke pagi tu ngau bala peninga.
1: Agi sikit ya. Nah ingat disebut tu tadi. Ada bala pinai mega anang lejo atau ke putus asa nego anak kita sampai sida ya besai lah lebih lagi tidak kebenar mekang umur dia tu nemia umur remaja dan tidak ya mudah terbawa. Ajak tubuh tidak besai bakal kita perundang tidak ya lagi nemia. Jadi anak lejo, anak ngelak, anak nandah bala anak kita bertanya. Tidak ya waktu umur tu perlu bimbingan, perlu perhatian dari bala apa indai. Jadi apa indai lah kelebih lagi laban apa indai adalah cikgu nombor satu di rumah. Ditemu tidak ya, maya tidak ya dah ada. Jadi last kali aku merek besar terima kasih mega ngagai YFM. Okay, aku minta ampun cik sembak bisik pengurang tak ke bisik jakob pun bisik nak nyamai di dinga kini. Jadi harap ke bala semua peninga ke semua kita lah belak bersawup mela anak bangsa kita awak ke sama baju mitiah ke arus pemasang dunia tu.
0: Terima kasih. Ya, sekali lagi merek besar terima kasih ngagai pengajar Jen ke pagi tu randau kami doai temuai buat program induk ke pagi tu. Jadi harap kulit bertemu baru lebih ambil buka itu pengajar. Terima kasih Engkau Wan.
1: Sama-sama.
2: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawal di Pasuak 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta upis perintah Ngau Agensi WAG. Ianya City Program tidiatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas menggulai Ngau upis pelajar menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu ianya nyadi one stop center tinggal natai ke penerang berkawal Ngau peluang nampung pelajar bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nemiak hari kanang menua pesisir. Program tu begak dikenal meri awak ngagai rabat nebiak tidak ngambil latih teknikal ngel pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak bidang TVET STEM ngel inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency. Aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri ke rumah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Seni Bung Lundu kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta mayuh hagi kebukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau mayuh hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, data dari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM Klik. YFM, segulai sejalan.

Nyata dek lagu ke di bayi dia ngujung ke jam kita peningat 49 minit lepas pukul 10 pagi. Jadi lagi aku dekat berkongsi lagi sekedar berita ya. Kita kaget mendiang ke kami buat program Indo. Lebih agak balai Indo kita. Terus mendiang kami nyentuk ke pukul 12 tengah hari terlegek. Jadi udah lagu terlegek ya. Tadi aku dekat berkongsi berita baru ngau balai petingan nyentuk ke pukul 12 tu.

0: program itu bukulah yang kami seminat ba YFM.
1: Ya, peningan ini Indo okey, terus segelas jalan kami ba program Indo ke pagi tu. Jadi tu peningan mayu berkawan ngau gerempung Okid Sarawak tau ke di Kumai orang Saroso nang bebenar dekat nempak mayu agi orang kengemuan penemu serta landik bapa ngawak ngintu utai tumbuh ngau utai hidup ya. Jadi dengar program di ngempuang ke perkara pelajar apply research ngau suku ngari mensia mayu ya. Yang ni dia ke penelang ke depan sud Petron Soroso Dayang Nojihan Dato' Petinggi Abang Johari. Ia mesti mandah ke pengawak ngemansang ke penau bak bala nembiak patut benar diterus ke. Lepas tu Dato' ulah nyawuk ngangkat ke nama Sarawak bak renggat antarabangsa nanti semua diberi peluang diriang serta dimbeyang diberi tanggung pengawak ya. Ini perkara ke alai bangan biak hari mata rendah sain mara ke selama masuk gempur Okid serata dunia di Dresden, Jerman berdau lama tu kuda. Nyak ngayan ke bala nembiak di Sarawak Mega ulia bersemekiah bak renggak dunia. Pengudah sidak tu mantai ke Asia Pan siap sidak bak mua bala saintis ngorak bauram ke landia pasal Okid antarabangsa. Nyak tarik berkawal ngau Okid ya. Jadi kita peringat mayu kita terus berperindang. Kena perindang bala peringat kita jam ke dia tu. Nyakanya benar ngintu bungai sidak ya. Bak tengah laman kini ya. Benar nanjah bungai. Tak ke nanam bungai. Kalau biar lagi bala induk-induk kita induk ke bungai ya. Ya, kita terus berperindang.

Ya, nyata deh lagu ke di baik jago rasa bini ayah ngeri bini-bini apa layak kita ke pagi tu ya nyangkanya benuang niat ke YFM atau ke bala laki-laki ibu look ya tak bagi look nemu-nemu aja look tu ya kena merindang bala ibu-ibu ya kena merindang ibu nuan look megak ya banyak tadi peninga siti lagu kena merindang kita ke pagi tu yang ambil ke bala peningan nemu agih belanja 1.7 juta ringgit ke diterima gerempuan pengasih Petra Jaya yang dikena ngena ngagak bangunan palan aktiviti Raban Ulang Tuai tau ke Pawi Sri Satu ya pihak Ko Premier Dato' Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang ada ke bangunan baru tu dekat digagak berimbai ngau palan pengasih Dato' Amar Jumaani. Jadi penumbuh palan tu berguna benar lapan penyampau Kaban Pawi Sri Satu udah nambah ngagai 190 iku orang. Pawi Sri Satu nyari palan komuniti menyediakan dua ngagai orang tuai ngeleja pengawak ramah beranau kelimpai haring ngau masuk mayu bengkah program ke berguna ya. Jadi tu mega dikenak ngangkat ke kualiti hidup ramah orang tuai ngena konsep orang tuai ti agi aktif serta produktif premium masuk ke jakut tu ngagai pemberita pengudah jadi ke pengawak nyerah ke dana ngagai Pawi Sri Satu di Kuching empat lama tu ke udah ya kita berperinang ngau lagu-lagu sebab aku nulis ke kongsi ngau kita sekedar lagi berita ya.

Ya, agensi luar di perancang merik perengkaguna nyaga pengerai dikena nyukung sistem nyaga pengerai komuniti. Pihak ko Menteri Pemansa Rindu nemiak miat ngau penglantang raban bangsa Datuk Sri Fatimah Abdullah bisa manda ke bantu ke deberinya mandang ke pengarap hati mensia mayu ngagai agensi ke ukai di kuasa perintah tau ke NGO ya. Lalu tu yang kaum Kuching Live Care Society KLCS ti berjalan ke pengawak pengasih ngau manah serta lurus. Ya KLCS ada tu bisa tujui te ambulan serta adakah nambah sekedar perengkap pengangkut yang kau van untuk orang timpang pendiau OKU dikena ngelmai ke bungkus servis sidak jemaah ilah.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri music Iban.

Saya wari intan lagu ke di bayi Eddie Kui yang sisik lagu ke kena merindang bala peringat kita ke pagi tu ya. Ya selamat pagi dengan Brother John. Ya nang kalau tu sehati ku ya. Lepas aku ya lucu jantung nak asuh kita kelalu tu sehati ku ya. Menemu aja nuan Brother John ya. Atang manah mat lala wari Brother John ya. Ya upih menteri pemansau rindu ruang bilik ngau komuniti terus negap ke suku ngau komuniti autism dengan mayu macam inisiatif hari baru upis pengintu penglantang peniau. Pihak komentri ya, Datuk Sri Nancy Syukri. Madah ke pengawak tu yang kau mengerembai kepalan servis autism PPA. Gai Sabah, Sarawak, ngau Labuan. Berselimai ngau pengawak berjalan ke kesat sidi bayar belajar autisma SYPA. Bajet 2026 mengukup ke 12 juta ringgit mengukup pengawak ngelembai ke projek pemungka PPA yang kaum RM 4 juta ringgit mengukup menua Sarawak. Di palam PPA itu dekat jalan ke pengawak ya di Kuching, Sibu, Ngau Miri. Pala one stop nya bisa nyedia ke servis diagnosis terapi latih evocation ngau suku

0: serakut di pampeng yang segi udah dansek kami hari 2-3 tahun tau ngasuh sida yang ngeremai ke serakut ngagai rumah panjai nyangka sitai ri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee namanya pupu tahun nada ngawak sida ya uliahnya di kaban serakut kena bitung lah hatinya nak maya membership kita serakut tu tadi nang segi nulung semua bala nang segi dansek bala ke rumah panjai nanti kita uliah nampung bala kita di rumah panjai taban semua rumah panjai dia terbisik JKK wanita sida ya lah. Maybe nengehnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakup nemunya ba division sida madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sida ya tebala serakup nemuai ngaja sida ya merik ngereng nanya nama tai guna sida ya laban sitai ari depeda aku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakup kawa kita serakupnya aku nak kalak ngasai ke aku nadai kaban dini-dini aku berjalan maya kita yang berjalan kita madah aku induk serakup semua kaban maga taban bala kenyadi serakup lalu pian mega bala nek kita berjalan nilin nama kita minta bantau dan sigi bala serakup dan sigi lemai ati sigi sinau lalu ka mantau semua bala lah ni kuliah hanya lai dan sigi perangsang kami lah ngansek semua bala di rumah panjai ngau masuk serakup.
1: Dato' Insinyur Elis Jawan, Chairman Serakup Induk Dayak Bagi Menua Sarawak.

Iya, caya pengrindu nak datai ba adan peningatang. Aku bulai ngau kita udah datai ba adan. Nak deku ngau mes minat 3 jam aja udah ditatak ke ngaga aku. Apa program indo nyati aku nyurut ke diri. Jadi pengelola program kami anangkan katku tu lagi dekat merindang kita ya. Tangga kita lagi pukul 12 dekat ninga ke berita dulu. Ya terus ulas jalan yang kami ba YFM anak lejo terus nyukung YFM ya kami DJ Ari YFM ngonaka uliah merindang bala peringat kita kelimpah hari ngiga berita ke dekat dikongsi ngau bala peringat kita ya ninga ke kita ngau dua itik lagu. Lagu ke dibai Angela Lata Jua. Aka diberi nama sama ngetan nak kenalan. Lalu nangkan kenya. Titik lagu lama atau tentu bala peningat kita, kelebih lagi peningat kita. Ke veteran ya. Karindu ke lagu hari Zamria Merah nak ngelebu kita ke pagi tau. Aku dekat minang kita ngau lagu ke diberi nama Lapa Nuan Ngiga Baru ya. Ya peningat mayu pergilah lusa ujung minggu sama belak ngakai bala peningat kita ya. Ya beri cucum-cucum ke manis ngakai pangan diri. Nah, Daniel udah bak konti di to ya. Ya, terima kasih ya bala peningat semua. Lapan kau dah mendiang kami kenyau tumu pagi tadi. Ya, uka Daniel ku ya ya. Aku ngayan ke urup si uka ya. Ken kini ya lagi mulai ngau balap hingga yang ngetuk mupuk dah aku bye bye.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Selamat tengah hari peringat. Dia tu kami mengajak melihat ke berita tengah hari bagi Bandu FM. Kena tengah hari saat itu 10 hari bulan 7 tahun 2020. Pemujur ke Jembatan Batang Lupar 1 sudah menang ke Sarawak oleh ke projek infrastruktur besar kelalu jadi tanda ubah bab masa dunia. Dato' Amar Douglas Ugambas memandang ke Sarawak ke Megah Bandar menjadi ketanda pemujur bab pengawal engineering gagal jembatannya di pemanjai 4.8 km kena ungkus 848 juta ringgit. Projek itu megah sekedar di projek engineering ke pemadu mar digagal di Malaysia, Tegal digagal menang kasih gempa arus deras gelombang kuat enggau daya geologi di komplek. Dau diumbak ke Pulau Suiso kembali dua alur pengangkut air ngujuang ke pengeras arus tambah dua kali lipat di ngujuang ke projek negara jembatan tu mar. Tajapan pihak berindia ari plan ke diatur mana serta langkah beliau di inovatif ngujuang ke jembatan tu ngujuang digagal lalu dah nanggol udah tumbuh enggau hidup ke Pulau Suiso. Sikul lelaki berumur 26 tahun sudah ditangkap polis kedatai meresah dengan ngenyit bak King Center Jalan Simpatikan Kucing ketinggal menjadi ejen muka antaruh dari lisin pekit main bol World Cup 2006 Artiga tadi. Malam usai polis beliah kucing SCP Alisan Naga Cabu bak penerang media madah keberindia Arif Pansiak dengan penerang ke alai suspek ditangkap ambil sebuah kedai kopi semak endurnya. Suspek dipelabak jadi ejen ngatur ngau-giga orang taruh pekit membol tu ke alai polis lalu rampas sebuah telefon bincang ke dikena ngatur taruh yang kawam duit ke dipelabak ke hasil hari judinya. Suspek megak bisa rekod penyalah lama bak polis. Kes tu dipansi dicek ke Seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1953. Lebuh tim Mansur ke Perang Bukai, ACP Ellison madah ke bisik 26.97 kg dadah di berga 1.35 juta ringgit dirampas bak operation polis kedatai meresah ngenyit ngagai 4 bengkah kolan bak kucing ngawah pedawan ti udah mujur nangkap 7 ke suspek ke bumur 25 ngagai 46 tahun. Operation tu diatur kena 3 ngau 4 hari bulan Julai dia nyampe dari matang batu kawah setutung ngau tabuan trikoniti. Sedikit tu kena cara drop and collect tau ke muai ngomongambi ianya siku ngadi orang tengah ke dia suah ketua raban sidak nganyam dadah tangda bertemu muah ngau orang kemeli. Kes tu dipansiak nitiak ke Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952 ke alai 4 ikut aris aspek tu diperiksa positif dadah. Belak si ditan yang sebuah krusikal ngau kereta ke berga RM16,500. Hartanah ke Jalan Berhad boleh projek kontrak kebungkus 283.9 juta ringgit hari upis kejaraya JKA Sarawak. Bab ngerang agen perusahaan saham Malaysia, company keboleh harga projek upis ngau infrastruktur tu mansut ke penerang madah ke anak company ke dimpusidak ianya Hartanah Construction Jalan Berhad udah terima surat dari JKA Sarawak naga projek Wisma JKR Sarawak di Kuching. Impuah kontrak hingga projek itu ianya selama 30 tahun lalu berengkah kena 23 Julai 2006. Kontrak itu disadang oleh Menteri Penguntung bak penatai visi ngau aset bersih ngagai Raban Ungkup Karawang Kepudi 31 Oktober 2006 nyentuk ngagai maya projek itu tembu digagal. Taman Rekreasi Satria Jaya BDC dekat digagak mana hagi nak agih belanja dari program Transformation Menopsisir RTP Sita Kunsi Negeri Adun Kota Santosa. Yang pahal agih belanja tahu ianya RM35,000 yang dikena ngada kepalan dua ngelantang arti kebesai agi serta likun keguna mensia mayuh bandurnya. Adun Kota Santosa, Wifur Riyap, pada kerja itu dekat balik penguntung yang agak mesin mayuah ke dia Bataman Satria Jaya BDC hingga usida di semua bandurnya. Projek itu dekat jaga Majlis Pendaraya Kejusatan MBKS hingga akhir company yang dipadu ke nyadi kontraktor mengagak projek itu. Palan dong letak hati di digagak mana oleh merangsang rakyat berat kekawal penghidup di berpengerai berapin kekawal serta nyadi dua ti likun ungkup balan demi amit ngawah diri sebilik lebuh maya sidak ti ngelantang ke hati. Yang ditunakan kami mari kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi bahan YFM kena tengah hari sarito hari 5 10 hari bulan 7
tahun 2026. Lalu berita yang sudah liang kita tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Edwin Nanggah, Ari Section Berita, Alih Waswasa, RTM Kucing. Nyonya, salam Malaysia Madani, serta Malaysia selamat tengah hari.

kapangyarihan. Pinlamur mo ako kapag-uwayan. Tanti tukuhan mo kung tanda kalamatuwa bulat kong nasan. Tanda mo ang danatan, magkakitin niya di. Bago tagalan, kasbunan, nagkongan ka. Nyawaran, kubising, iwan, sigo, sedepo, malatubong, tingan, batang, tejang, upan, noblumbang, lembar, buang. Putih yang masih yang keliling, tari yang putih yang lebih kepung. Nyalupan harap pun penyegau nyawa nam siang. Jalai kita itu kayu, guru, gerainya main. Nadepo, nadepo.

Ses kali itu YFM mai kita bawud ngagai bandara yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julukan bandara yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupur aban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupur raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah meri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau balar rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenak ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, standarit artis tidak tidakkan beli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedegbai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660,000 tol minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita ilah. Mayu palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Kening yang gaptai tu ni. Habisnya dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak dong nyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kolaban dia jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh dito.
0: Tanya dinya dak ngasuh ku lah teh jap. Tang beliau nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jeluh gak ada tu, hah?
0: Nih tu ko deh.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hariaku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jap.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuk portable.

0: aduhnya ngurik kari itu nada kalau si aduhnya kerbab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
1: ketawa kaku dijab
0: ya kata jaku nak ketawa nyau nyau dengar dia memana jaku ketawa nyau tau jaku peran saya apa dah begitu itu isa gamal kita kembali nyau dan anang ngapun yau kita sekali sekapau tadi gagal bakal itu ngipak kegamal limpu kurungan manua tau.
1: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam, nanti utai ku tu udah nyadi.
0: Ya, tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau, cici lagi. Nanti nama nyau, nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisa dibeli orang Ila, ukai bola aku. Ila aku ngerjuan diri tunjang hari puninya. Pemandu tinggi bak menua tu, adem pun milih ni bagi puninya gila. Tiba lah.
2: 6 months later, 3:28 a.m.
0: Hei, tokenyau, hehe. Lawa mai dia tau na, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai dia pulang ke rumah pada aku. Yang pada main gak dia buat batu nyau.
1: Ukai lawa aku tu jap. Yang nyameh terlalu mayuah orang guna kerungan manu apa tebal aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek sidari Filipin bala pinoy guna 48,000 ini kerungan manu portable.
0: 48,000 ini? Wow, amazing.
1: Nyak baru sidari Filipin. Dah gente ku nyebut sidakari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua, ngau sidari sampun tebun perbisik udah portable manua ku tu jap.
0: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Ente anak ulah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak ulah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisip nawa kira tau sabkun mimit meh ngaget tu aku pandai kekat meh ngasai pampai bakadi.
1: Bakal ketemu nemu gede nejap baru aja nanti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap
0: amanya nama projek ya keterubah tadi sabkun ngaget ku nyaw.
1: Nah tu ambil di tali tiap tu projek keterubah beri aku pakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di ke bawah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, labanian dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas wagang. Anda ketawa ke sarang burung bula, Tajayan Sara Semilak Rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

kami YFM. Bagaiman ke tengah hari itu segulai sejalai baru kita ngelat tengah hari hari itu hari 5 hari ke 10 kita bulan 7 2026. Lalu sekali lagi lalu ke peningah hari menua benak Malaysia Seri Aman Pasar Semanggang nyentuk ngagai Bandar Raya Miri. Ianya tadi Bandar Raya Minyak Malaysia ti pulai mendiang ke bagi ban baru YFM awak ngelak tengah hari kita ungkup ke sehari tu. Mudah dalam 3 jam tu tadi kira nyawa belang dalam mak kita mendiang ke bagi National Ari Station kita bu. Terima kasih kelebih lagi ngagai semua bala kita ke menung numpil ke pendiang ngagai radio jam ya kena tu. Ti udah milih YFM jadi ke stesen do berpindang lalu pia pega alai nungulih ke berita ba awak kita lalu kandang ya ke sejam tu tentu ya dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone dah bisi bala kita dari nyau benung matah ke lengan meh jam ya kereta belalak na lama laban hari 5 tu jam belalak maya tengah hari nyanang ya segi panjang lagi ungkup bala ya ke gawak ya nak ngiranya dari bak UPS company tahu dari bak UPS perintah jadi ya ke gawak dari punya tempoh meh ngeset jam kak ya lama kak ya sekejapnya berpanggai bak diri ajak baki ya ok jadi datang lagi adakah nanduk sekedar hari pesan berhati bisi di kiru mah peningah bak awak kita kelebih lagi ya ya ke baru aja di anjuang peningah ngagai email ngopim ga WhatsApp akunti kami YFM itu udah tu lagi aku dekat ngeratai kia dan sebenarnya lagi terus main bala semua berperindang bak ngelak tengah hari YFM ke sekali itu berperindang kau sikut lagi anak Juniaman ke sekali itu Jacqueline Juniaman merindang kita ngau lagu ya nadai guna ngetan kaki au ngerti ya udah nyau.

0: Bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan beratif si dikirim peninga kita iba ngelat ngari YFM kita ke Sarito lalu ke Terubah tu. Ngetai ke pesan pemati ke dikirim pengajar Doni Sigi Thomas yang dipesan tu menuju kabelayan ya ke diau ba entawa wah Bali ya pihak muka kabelayan ke ba batang ai merirai batang gad batang mujuang nangga Bali ya pasar kapit ngapai muka pelayan ke dia baku ciang ngau yak nalah di rintai ke itu ti ngelala Thomas anak pengelulu Cimbun. Jadi pesan tu madah ke Thomas anak pengelulu Cimbun. Thomas anak pengelulu Cimbun udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengelulu Cimbun niang Thomas anak pengelulu Cimbun tu dekat di itu balam mayu kena malam pergilah malam hari 6 11 hari bulan 7 bah rumah satu Malaysia kapit sebenar ke di anjung ke pendam SDNU Jalai Pelajau kena hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kita ya kekanemu sila lagi kawan gawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas tempu nombor 0129505319 dan baru pesan pemati ya kedatai hari pengajar Doni Segi Thomas ke tengah hari tu nyari pesan malah kapayah yang tadi Thomas anak pengulu Cimbun. Thomas anak pengulu Cimbun udah nadai kena 8 area bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengulu Cimbun niang Thomas anak pengulu Cimbun tu adik adik tu balam ayuh kena malam bah pergi lah malam hari 6 11 hari bulan 7 bah rumah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjung ke pendam STNU Jalai Pelajau kena pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kita akan nemu sila lagi kawan dengan Profesor Batu tak bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas Tupu bernombor 0129505319 tau ke ngagai Jerry Alau bernombor 0113318 5319 lalu kedua tu nak teka pesan pemati ke di kirum Mary anak entit jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau ba Sungai Empit Sebayur pihak mega bala baplai merdang gaya merdang lumut sejiram sago mambai bala ke diau ba Sungai Rama geragam nap bejagu kabar belayan di siokan dia sebatu kawah bulan Sungai Nyamuk ngau pihak mega ya kenalah di rintai kerito tinggal entit anak ajoi jadi pesan mada ke entit anak ajoi entit anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7 ba IJN Kota Semerhan lalu niang entit anak ajoi niang entit anak ajoi itu dekat di senggai bala mayu bala pegila malam hari 6 11 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan jodatai ngesah penusah Rabatu ngagai Sungai Empit Kota Semerhan lalu kanemu sila lagi tahu bertanya ngagai Mary bernombor 0198065851 nanti baru isi pesan pemati ke datai hari Mary anak entit ke pagi tu nyari pesan madah kapaya entit anak ajoi entit anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu niang entit anak ajoi niang entit anak ajoi itu tadi deka di senggai balam mayu kena malam pergila malam hari 6 11 hari bulan 7 ba Sungai Empit Kota Semerahan sebedau ke di anjung kena pagi hari Minggu itulah ke pendam St. Peter Chapel Merdang. Kita akan nemu sila lagi kawan Sarah Batu tak tanya ke Mary tempuh bernombor 0198065851. Pesan kita ia ketiganya pesan pemati ke dikira remi anak teruni. Jadi ia pesan tu nuju bala ya kerja ba lipat sekarang tebaruang tembuang apa enggak bala kerja ba melugu skim berangan sereman sinjur kebelayan kerja ba pasar kucing lupa betuang menalam limbang rasa merinduan bala kerja ba punggu jinggau san semanju sepalau dua berumah geligau dua berumah empelam basi ulu basi ili bala kerja ba pedalai iju miri kempalangnya suga ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggala lihat anak singan tau ke bini yang mujah. Pesan tadi madah ke lihat anak singan, lihat anak singan tau ke bini yang mujah. Udah nadai kena hari 4 yang kemari 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan, niang lihat anak singan tau ke bini yang mujah tau deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 ba rumah kuyu 12 nama dinis ensurai ulu engkeli sebdau ke di anjung pegelap pagi hari 6 11 hari bulan 7 balaya keng lala tau ke dipesan dipintal sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru isi pesan pemati ke datai hari remi anak truni tengah hari tu nyari pesan tu tadi madah kini ya. Lihat anak singan tau ke bini yang mujah udah nadai kena kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan yang lihat anak singan tau ke yang tadi bini yang mujah tu deka di senggai balam ayuah malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 baru mah kuyu dua beri nama dinis ensurai ulu ngkelili sebdau ke di anjuang pagilak pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita ia kenglala dipita sampalah datai ngesah penusah rabatu jadi pesan kita ia ke situ pesan pemati ke dikirum anggu anak Bali ngerhidas biliak jadi pesan madah ke bini ya ianya tadi beda anak sawiang beda anak sawiang udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu kemelayan ia ke ngelala niang beda anak sawiang niang beda anak sawiang tu diminta data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah anggu sungai meraduang jadi maya nyengai maya nganjong niang tu nadai dipadah ke kita lalu nanti kita ketemu sili lagi tahu bertanya ngagai Patricia bernumber 014-20-58-298 dan baru pesan ke dikirum anggu anak Bali ke tengah itu madah ke binia ianya tadi beda anak sawiang beda anak sawiang udah nadaya kemari hari 4 9 bulan 7 lalu ni yang beda anak sawiang tau deka di senggai ba rumah anggua sungai meraduang okey jadi maya ngintu bala mayuh ngamaya nganjuang ni tu nadai bisi di padah kali tau lalu kita akan nemu sila lagi tau bertanya ngege Patricia ba nombor 014-20-58-298 lalu nangkan kenyatu pesan pemati ke dikira Jackson anak Maui jadi pesan tu nuju balai ke dia bajari payap nyakai beletik nangesan sengelau piang mengebala ke dia bersabu temu dua langkang ili langkang ulu sinjur kerangan ulu kerangan ili iju sungai semilang bala ke dia berperuan bala ke dia berumah unyang sekerang tembuang lipat tanyo sekerang tabut antulang jematan gau semua ia kenalah dia rintai ke ditu tinggal siah anak antau jadi pesan madah ke siah anak antau tau ke bini yang maui udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu niang siah anak antau niang siah anak antau tau deka di senggai balam mayuah kena malam apila malam rinam 11 hari bulan 7 sebdau ke di anjung pagi hari minggu tau ila 12 hari bulan 7 ke pendam sabu kabelayan ke dipesan jodatai ngesaf nusara batu ngegaya rumah langkat kedang undup Seri Aman nando baru isi pesan pemati ke di kirum Jackson anak Maui ke tengah itu pesan mudah kindaya yanya siah anak antau tau ke bini niang Maui udah nadai kemari 9 bulan 7 lalu niang siah anak antau deka di senggai balam mayuah malam pagila malam hari 6 11 hari bulan 7 baru melangkat kedang undup Seri Aman sebelah ke di anyong pagi hari minggu atau ila nya kena 12 hari bulan 7 ke pendam sabu okey jadi kabelayan ke ngelala dipintal sampah lah data yang ngesah penusah rabatu. Lalu ya ke penudi sempat dikenatai kami bahwa awak ngelau tengari YFM ya pesan mati kenatai hari Richard anak bugang ya dia pesan tu nuju ke belayan ya ke dia bak memalui empat buah rumah baloi sekarang bala ke dia bak plasua rumah Thomas rumah Buman Taluan rumah Jensen pematuah bala ke dia bak tekaluang jalai Liduang sekarang pia megang nuju situat anak seriat ke dia bali doang lipat empat buah rumah bala ke dia bak rumah ungin kejemut tembuang dua buah rumah tabut dua buah rumah pia mega nuju tadian ke dia bak murat sekarang bala ke dia bak bukuang plasua stugang kelili merinduan lalu bantu kalau bagi bala ya ke dia berumah tau ngau bala ke dia bak dorik banget ajalai liduang awar banget ajalai liduang ngau bala ke dia bak sayat kumpang kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala bugang tau ke bunggang anak singkau tau ke apai cigu Richard ya jadi pesan tu tadi madah ke bunggang tau ke bunggang anak singkau bunggang anak singkau tau ke apa ya cigu Richard udah nadai kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu yang bunggang tu tadi yang bunggang anak singkau tau ke apa ya cigu Richard tau deka di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 bak kampung Mibah Lorong 3 di Sereman sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Jalai Empelam Angkelili sili lagi kita tahu bertanya ngegai Cigo Richard anak bunggang tempu bak nombor kusuang 13818 755 kusuang nado baru isi pesan ti adi kirim pengajar Richard dan bunggang ke tengah hari itu nyari pesan tu tadi madah ke apa ya ianya bunggang anak singkau atau kapai cikgu Richard udah nadai kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang bunggang anak singkau niang bunggang anak singkau atau deka di senggai balam mayuah malam itu ba rumah ni yang tumpu ianya tadi ba kampung Mibah Lorong 3 di Sri Aman sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 ke Pendam Jalai Empelan Angkelili sila lagi tahu bertanya ngagaya pengajar hari chat tumpu bernombor 0138189555 kusuang jadinya nak kami menatai ke pesan berat bahawa ngelah tengah hari kita ungkup ke Sarito.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: World Cup 2026, hari 5, 10 bulan 7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11 bulan 7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12 bulan 7, 2026. Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agik Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Sampai juara, inti yang hari 5, pukul 1 ngale hari.

0: recap seminggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari aja bot.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tuh ibu minum.
1: Itu asari lima sih gimana aja aja.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Ada mesti begulai enggak at Sarito ya?
2: Bisa.
1: Lapan sudah at sama nak sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema.
2: Itu
1: tak sesema. Kakak dari. Okay aja bot. Tua baru dah mai peningan ingat ke recap.
2: Ya,
1: cata siapa juara
2: ya, tadi kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke-26. Nanti kita berarti ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke Bak Cata mainnya.
2: Oh, kita lagu ke di baik tahu sebut ke tu ke?
1: Tahu, ya kena bahas. Dan nama ada selama induk sih nak nak punya baru tayar itu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana.
2: Oh, Diana sini.
1: Diana sini. Ya, lagu namanya aja buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Nya lagu dicalon ke minggu yang kemarin nih.
2: Betul.
1: Bak Tusun ke-26. Recap ya, tau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya.
1: Tentu ya ke sekali tu bak cata siapa juara kita datai bak cata siapa juara Tusun tik kedua.
2: 27.
1: Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda ke YFM. Tentu ya cata siapa juara uliah di pendiang ke nintiang hari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk.
2: Betul.
1: 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar me hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cerita siapa juara.
1: Lah pandai dia buat.
2: Pandai,
1: aku meri DB tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit daging tarik. Okey. Jadi ya bawa ke sekali tu nampakkan selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut. Mic ke kita okey semina penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah cata sepa juara ke 9. Ya kesuah didengar kita promonya neh.
2: Yeah.
1: Nyoka sema adan ya. Sema Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Bapak hari kita.
2: Bakni hitung ya peminat.
1: Hitung mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 ya hari bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau ke okay, penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih agak-agak panggau final SSJ ke-9.
2: Yeah, betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup hati kamu tak malah penyanyi. Ukainya mimet ibu minat.
1: Ukai mimet lah. 22 ikut ya ukai itu ikut gelaban ke bisik band kayaknya.
2: Oh ya, ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu. 22 semi finalis.
2: Semi finalis. Termasuk tidak
1: termasuk jabu. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Lagu apa nak?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut, Jackson
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang payuang.
1: Barang ku dek, asal medek lagu. Okey, jabut. Tua, lagi kita berkongsi ke berita berkawal dengan SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayu berita yang kerka di baik tua berkawal dengan SSJ renggat semifinal ke dekat datai.
2: Ya.
1: Ke sekali tu, Tua Mike kita sebala peninga berarti ke lagu bab nomor 10 uji dia baca dia
2: baca kata
1: baca anak
2: okey
1: anak baca anak spell baca terus
2: lagu tu ibu minum 9 minggu
1: ni 9 minggu
2: nah 2 minggu
1: 2 minggu
2: udah dalam cerita minggu tu ya nurun segigi anak tangga
1: oh hari umur 9
2: ya.
1: Okay.
2: Lekan ngotion lagu tu dega nikel mujah ngau penyanyi tompo KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL yang kan disi nama yang putau kecampur ke nama pai ke ujungnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne.
2: Yeah.
1: Hanya penuduk lagu ke 10 bak carta kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penuduk tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penuduk tika 9. 10.

0: Dengar apa?
1: Ya, saya Ari Intan.
0: Ya, ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenau.
0: Kenau lah. Bukan nyam ya, saya Ari Intan. Ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Saya Ari Intan, tahu ke saya beka Intan.
1: Oh.
0: Bekenin tadi, Intan kan berga.
1: Oh,
0: nantinya saya lagi hari kita hari Intan kita saya kurangnya bergagi menyarut nyarti tadi.
1: Oh ya madu penda ibu minat.
0: Aku Intan aku dah dah kalah beda.
1: Aku punya ya, kuda ibu aku tu taja umur 7 tahun beda kalah madah Intan. Tang kita Intan kalah kau beda.
0: Tahu insya nama Intan kalah kau beda.
1: Ya ya. Ina Intan pokok
0: Ina Intan ibu. Hari jauh dah pedal lebih saya lah.
1: Ya betul.

0: Atau Intan main dah kalau meda.
1: Ya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond? 007.
1: 007.
0: Okay.
1: Tahu kak? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Ya, tebak apa namanya? Bak dramanya.
0: Bak drama Cina. Oh, nyat.
1: Lentin giok.
0: Oke ya, Intan darena.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nak aku nemu kati kita nyebuin tu. Tekan kemala nemu.
1: Kemala sama ni Intan.
0: Tekan kemala sama.
1: Kemala tu kita iban.
0: Oh, pia.
1: Intan tu kemalayu.
0: Artinya tadi namanya ular bising luar ke Intan, menyana?
1: Betul.
0: Lepas tekan kemala kan selalu diberi ular. Nanti orang keliat, cerita orang keliat lah.
1: Kemala.
0: Tekan kemala.
1: Tekan kemala, tekan Intan ngerti.
0: Oh ya, nemu mendingnya buat.
1: Kita ya, tapi saya nyebut Intan kah.
0: Nyam, kenapa aku tekan kemala.
1: Jaku anu tuh.
0: Jaku Melayu tuh. Nanti kita iban soal nyebut tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Ya, tadi ini jarang gak orang agak lagu tekan kemala. Nanti
1: betul.
0: Penanyi lama-lama soal nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekan kemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpun aja buat.
1: Betul, dia 3 bertemu, minggu dalam cerita.
0: Dia kalah bertemu dengan penanyi tak?
1: Kalah.
0: Kalah.
1: Yang agak kaku F.
0: Agak
1: F my JPJ ya.
0: Apa ya? Dia lawa sama dia bisa F my JPJ.
1: Nah, lisien ketiga
0: di bumi. Itu lisien nama dapat
1: tahun. Lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Amar ayah deh.
1: Ngagak kini
0: kok. Ngagak kini deh.
1: Ngagak ayah kok.
0: Ini boleh tini deh nyamai kereta. Makasih aja. Enggak ikut depan. Oke, jadi siku penanyi ya ke sebelah tu tua kalau nyebut ya tu babang caknya ndang bunyi kereta dena jabot gawa ba upes dinyaga jalan lu. Nanti kita nama lisian yang lengkap.
1: Betul.
0: Oke, lagu tu 3 minggu dalam cerita. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu lumur 9. Oke, dua itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Ya. Kita bisi 8 niti agi lagu.
0: 8 niti agi lagu. Tak masal jam?
1: Huh?
0: 8 gi mayo berita kerka di kunci tua.
1: Iya. Bagi
0: bekal ngoi SSJ. Tu terus berarti ke lagu penurut ke 8 ke sekali tu jabut.
1: Iya, lagu tu 2 minggu tu kalak jadi juara ibu minat.
0: 2 minggu kalak jadi
1: Anang
0: juara.
1: Anak macam deh.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun dua gigi anak tangga tang saja pihak ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemadu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Begulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun dua gigi anak tangga ari penurut ti kenam minggunya kemari.
1: Mbak ya anak belaya.
0: Anak belaya.
1: Dai
0: ku ngau meh. Layak ke penudi kok ya. Jadi aku bisik berarti ke lagu tu sebedau tu ja buat. Aku ni ngah beketau cerita dalam okay, lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda oh.
1: Panda.
0: I laki tu nganu indo tu. Salah uke indo tu nganu laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu nganu lelaki. Uke nama. Jadi kala dengar lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai ko ne.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenya met. Jalai cerita yang tadi lakinya suruh jadi ngurah bukai tang yang madah ia ukai-ukai salah ya meko ya laban ia terpaksa nitih ke senurut apa indai men tadi munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani ngelaban matahari ari manca.
1: Ala
0: nyuka bebekenya metang ba manca to ia nadai betimbal ngol indo jadi lagu to ia kindo tengano lelaki ia ketika mada asa ati lama laki tau nak ngetan ke pengerinduk dua ya sanggup nerima peminta apa indah jadi kura buka ya nya ya tadi belaya ama sedua tang nade kau nya layak ke penudi sedua ya laban sikunya udah jadi kura buka
1: kura penting
0: masalahnya ke orang semunja
1: iya kena penting
0: nya meta de jabot cerita jalai bak cerita layak ke penude
1: amai teh
0: tanti okay. Sudah ketemu nama bekeni jalai cerita ke disebut aku tadi semalam kita ninga ke lagu bab nuduk tika
1: 8

0: Lagu ke baru didengar tadi bak penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Mau mai dia buat?
2: Uleh kata gitu jakor putih seleka-seleka. Uleh berminat. Nanti teruah makanya ngaikan. Temu peti aku yuk.
0: Oh pia? Nyoba beliat di lah.
2: Ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tau ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua. Penyayau tua. Nyak lagu ke baru didinya kita bab penduduk 37.
2: 4 minggu dah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya?
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebakal penduduk ngeminggu yang kemari retinya sebakal nombor 7 megak nak
2: begitu. Betul. Nanti harap ke kita terus ngundi karindu keninga lagu tu. Ya karindu ninga patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa apa ya?
2: Patah nyawa Laut Nas Empire tau. Tau undi terawan ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digaga Siko Ari Raban Tumpo. Leslie
2: L.A.
0: Leslie Laut Nas Empire. Jadi lagu sida ke kalang kau isi je sebenar tu maka digaga penanyi Tumpo jabuan.
2: Penanyi tu ni.
0: Aku ingat nama tajuk lagunya. Tang digaga Leslie mega. Jika kena di ketua band Launa Simpaya.
2: Engkau mai gak kini?
0: Nama deh.
2: Engkau mai yang po ya ketua band tu kah?
0: Ketua band ya.
2: Oh.
0: Tanya gak malam miat.
2: Aau.
0: Tang di ketua band.
2: Aau.
0: Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita 4 itu penduduk dah ditemu.
2: Betul.
0: Sebedau tua ngilah ngagai lumur 6. Berandau bercerita bekaul engkau catat sebagai juara dulu lagi yeah. Tu cerita bekaul ngau SSJ.
2: Okay.
0: Lebih agi ngagai bala ke dekak nguliah ke prize.
2: Ya.
0: Yeah. Bekeni cara sidak yang ngundi nguliah prize.
2: Oh, nyak nyamainnya peminat. Nyamain tiap hari nyebutnya.
0: Tiap hari ku tetiap hari 5 aja.
2: Betul. Setiap abak program cata siapa juara. Uni pak telepon tu. Udah pengujuang program tu lagi.
0: Ujung program tu lagi.
2: Ya, 60% besainya. Laban tu kena kue. Ini ibu minat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon. Kredit. Kredit sudah nyawa.
2: Ya, kredit.
0: Kredit
2: nyawa. Ya, itu besai.
0: Ya.
2: 60% tadi. Udah uni pak Facebook 30%. Tentang udahnya 10%-nya hari peminta peninga mbak semua radio mbak YAM mbak Tusun mbak timpuat kata siapa juara hari ke dia tau sampai ke tengah hari empat.
0: Banyak tadi cara
2: panjai
0: banyak
2: ketamur ini luar
0: tangga gay bala ke dekat nguliah ke prize undi semina diungkup ke ujung program hari 5 aja
2: betul
0: amanya telepon undi telepon aja
2: ya nanti malam hari 6 kita nandai. Ninga anang telepon dekat kali kita
0: tahu gak kita telepon tang ya. Dia kenyawanya nada jamin lah mesti ya tahu kau kai
2: ya kau
0: kai okay, jadi yang gay bala kita ke dekat menang prize diungkup ke nintiang minggu kita tahu nguji namanya merambu penduduk umur 1 nyentuk ke umur 5 minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai.
2: Nanti salah ada si prize.
0: Ya, semina ke betul jak si prize. Okey, jadi nya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi. Ngagai bala kita kena sempat bertelepon bojom program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu cata siapa juara tang nadai prize.
2: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngagai lumur 6 udah lumur 6 tuang bercerita mimit lagi bakau ngau ACSJ
2: yeah.
0: Renggat semifinal.
2: Ya kena mutam tu berminut isi hati aku Diana Sini.
0: Tio.
2: Nah.
0: Isi hati deka isi hati Diana Sini.
2: Isi hati ku.
0: Okay Diana Sini pun
2: isi hati. Aku ngempu ngagai Diana Sini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana Sini ku dah jadi juara sih dia tahunnya kemarin.
2: Biasalah.
0: Anda itu menda Indo sekali dia terjabat.
2: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal aku ya kat Indo.
0: Kat Indo? Nama pengawak kat Indo?
2: Siapa nyawa ya mana?
0: Oh, kat Indo dalam cikgu Melayu. Mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
2: di jaku iban bernayang.
0: Berenang. Nya tayang tayang.
2: Nya tayang bernayang.
0: Oke nya siko penanyi ke kala mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 yang SSJ tiga lapan. Tang sekali tu ia datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon ke ba minggu minggunya kemarin.
2: Yeah.
0: Ke minggu tu terus duduk kediri ba tangga tiga enam.
2: Ya. Leka ngau leka lagu tu di gaga Paulus Morris.
0: Lalu Tion ya, ia ndak kediri ngagak. Ia mai Den Aladdin.
2: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus ingat ke lagu menurut hati ke enam, nangkan kenyak. Terus ingat ke lagu menurut hati ke lima.
2: Isi hatiku Diana Shah.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Nyak tadi jabut ko ya.
1: Lapan ya, udah panggai.
0: Dini tu panggai?
1: Bati.
0: Nasi tu panggai bati.
1: Nek kata nek muda tu panggai mak ujung lah.
0: Ya. Nanti tu panggai bos bola batang lah.
1: Okay.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepet.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tiga lima.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenaran kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang. Orang kesama.
1: Ya, one day alay.
0: Lagu tu disada ke Yus Andrew.
1: Mangai kate.
0: Ya, penduduk yang sebakan ngominggunya kemari.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Ya, akhir berumur lima. 10 minggu dalam carta. Yang nya tadi udah datai ba top 5 kita ni. Penduduk 35 pemadu atas yang nombor 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah agi. 4 titik lagu agi pada didinga. Okey, jadi semanya tua tadi jabot.
1: Ya. Yeah.
0: Bekawal ngau berita pemadu baru.
1: Ya. Yeah.
0: Suah didinga kita, suah didinga bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepat Juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah sua ditebah ba radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawang aja orang tebah.
0: Bisi Mega ba di ayan ke ba Facebook Anugerah Carta Sepat Juara.
1: Betul.
0: Ngau Facebook YFM Iban resmi official.
1: Ya.
0: Bekaul ngau program tu. Yang nyalai ngagai bala kita ke kalak di kalak ke Selangau ja buat.
1: Aku ada kala aku ayak kau lalu
0: ayak di skune
1: ayak di kompetiang.
0: Oh, ayak di petiang. Ayak di seneram deh.
1: Ayak kau seneram segi depan saya nya.
0: Oh, segi depan saya pulai ke
1: pulaikan tulu.
0: Pulai ke tatau.
1: Tatau.
0: Oh, tadi nadai kala engkau ayak di mansanya?
1: Adai.
0: Lepas di nengau udah nguji deh.
1: Aku takut, takut mansanya.
0: Takut mansak, takut mansaknya.
1: Okay, takut bedau kala mansaknya.
0: Bedau kala mansaknya. Nanti dia bedau kala, tu me peluang dia datai.
1: Amai.
0: Ngusung menua ke di kumas Selangau.
1: Yo, pia.
0: Selangau tu nanti kelia, nanti kelia. Lepas bedau jalai pen Borneo tu di gaga. Mansak jalai besai ke Bintulu ya ne. Tang dia tu leban dah bisa jalai besai. Nak di mansak jalai.
1: Nyom belakang.
0: Tak masuk mimit lah, masuk mimit.
1: Mimit.
0: Masuk mimit ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh hingga hari jalai besai.
1: Lemos ngau kasam babi tiap peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti petepedak ke kasam babi.
1: Itu ada ini oleh jual belah tanya.
0: Oh.
1: Ada oleh.
0: Oh, kelia maya kagetnya. Suah dijual orang titisi jalai?
1: Iya.
0: Ba pasar.
1: Ke pasar.
0: Lalu
1: ba market.
0: Ba market. Tina salah aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengerami maka di Selangau.
1: Oh, bisi kah?
0: Pesta Selangau.
1: Oh, bisi wata peran ora dia.
0: Bisi tebing sungai ai tap astapang.
1: Okay, batang muka.
0: Batang muka nya ne. Iya, nama pasar Selangau nya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang gigal lebih.
1: Ya, nanti kan nemu lagi ibu minut. Bertanya ngagai OIB ke.
0: Napa tu dia langsung aku tanya bu OIB.
1: OIB nama batang Selangau. Iya nemu.
0: Okay, ais tapangnya ka.
1: Okay, tapangnya nyonya. Ngau dek kananya stapanya tanya ngagai pengulu ngalai.
0: Oh,
1: ngagai ngagai teh rumah aman.
0: Oh, teh rumah aman tok pengulu ngalai. Nya stapanya saya ku pegai pengulu ngalai belah aku nah.
1: Betul.
0: Lagi berarti ka. Lepanti kita meda ada jabot bisi siti jematan ke di pansanya ngagai pasar Selangau nya. Nah, jematan ya bisi ke kala diperhati ka ku bakal kena mah stapangnya dia.
1: Okay? Barang utai.
0: Ai mukanya pia.
1: Batang muka.
0: Batang muka. Oh, nya bersambung oh mukanya nah.
1: Betul.
0: Oh, nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengrami kerekat diatur di Selangau Anugerah Carta Sepat Juara SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Ya, datai ke bagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ila. Dewan tu nda jawab di kalendinga nama sekolah Tong Ah.
1: Eh, ka kami udah, kami si Daya tahu dia suba.
0: Ngagai sekolah tong ah.
1: Sekolah tong ah. SJK si tong ah.
0: Nggak jauh hari sekolah tong ah. Nyam nyakin mimik lu alu dewan banyak.
1: Betul.
0: Lalu ke dia tuh.
1: Ya kenapa lagi klinik lah.
0: Klinik lah sebarang ngau klinik nah.
1: Betul.
0: Jadi dia tuh tentu ya bala kita kan bisi nak nemu. Sepiak dewan serbaguna Selangau nya dia tuh. Kebenarnya udah bisi pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar baru nya nantu besai. Lalu pasar baru itu megabisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayor nana muda bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita nana mula agi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau ganggu je telepon kan kita akan benda ne.
1: Ya nanti kita nadai gak kak pernah dia diau rumah panjai main.
0: Tau rumah panjai? Oh pihak. Kada rumah panjai kan terima dah.
1: Enggak tindo terwai aja.
0: Bisi mega homestay? Bisi mega namanya ya homestay ta kedai di dengan aku nah bisi mega homestay ku kedai kedai ke pasar Selangau nya nah. Tahu kita meda ba Google lah. Bekawul ngau homestay ke bisi di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nda boleh anda ngau sibuk kan jauh.
1: Betul.
0: Setengah jam aja ari pasar
1: Betul.
0: Selangau. Tahu magang lebih agi ngak kita.
1: Kita bisi sibuk Jaya.
0: Sibu Jaya jauh haginya. Nah,
1: sampai.
0: Sampai ya kah? 30 menit.
1: Ya,
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya kita bisi Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu ni pun jauh lagi.
0: Jauhnya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya mayo in. Kita tahu nguji namanya nanti nadai gak tahu nanya lagi pengulu ngalai seduai Junia mana
1: betul
0: kan ni nemu bisi
1: nanti
0: homestay
1: kita ngai bermalam mbak hotel ngalai
0: bisi homestay
1: bisi homestay ngalai
0: homestay squaw
1: ai mai ketimpa
0: nyana ngawanya aja buat tahu namanya ekonomi orang squaw
1: betul
0: jadi ya ke homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala ketika muda SSJ.
1: Betul.
0: Nyak mesite hari 7 SSJ tu diatur.
1: Betul.
0: OIP kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup-penghidup bak siti-siti menua.
0: Siti digi kita narik hati ku je buat.
1: Nama utai tak
0: terlalu. Lebuh ke Selangau. Bisi siti kedai tu. Utai dijual dia sikit nyelai-nyelai makai.
1: Nah.
0: Bisi mi lebih.
1: Bisa mela baik
0: ah.
1: Di udah makai ke.
0: Udah panah.
1: Kai ada petan.
0: Sudah ada air ke semua anunya segi lebih makanya dia kah?
1: Kai ne.
0: Engkau boleh kawak lebihnya saya
1: kok.
0: Empat pemayuah ya
1: menya. Empat pemayuah lebih.
0: Empat pemayuah.
1: Tangan anak. Lebih parit bisa menjual dia.
0: Ada enggak lo asal
1: lebih. Lebih.
0: Kayaknya sekedar hari pasar teh dijual di pasar Selangau. Tanya pendan tu besar pasar Selangau nya.
1: Tahu semua teh bisa makan.
0: Iya mai. Lalu ngakai bala kita ke dekat medak penanyi. Ukai semina penanyi ke bisa enggak berpaket aja buat.
1: Betul.
0: Bisa mega penanyi ia ke dekat medak SSJ ke 9 enggak semifinal tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisa kita.
1: Ayak pemar pun bisa lah jaga.
0: Bisa ya. Grandstand berkah hari pukul 5 lemai.
1: Oh,
0: Grandstand nanti ya final, mereka pet nanti ya semifinal Grandstand nama ya.
1: Oh,
0: bala penyanyi tahu mansa Grandstandnya di interview, bekawul ngau berita baru-baru sudah ya menya.
1: Betul.
0: Nyak tadi bekawul ngau SSJ.
1: Okay,
0: ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah?
0: Ya, ngelansak ne. Okay. Tua lengkap aku dulu cerita SSJ.
1: Ya.
0: Kita nyambung baru carta sepejuara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak. Penyanyi kita ke
0: Lumur 4.
1: 4.
0: Okey, Lumur 4 ke sekali tahu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul.
0: Hari,
1: nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak cata.
0: 14 minggu dah bak cata. Atau je pia lagu tu kalaknya di juara sepengelama 3 minggu sebedau tu.
1: Betul. Leka ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu baca ngau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tu diberi nama Om Bas.
0: Penuduk ti keempat.
2: Empat.

0: Mesti dengar lagu yang tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sida ke Kamang Agak Ulah.
0: Ya.
1: Nuan Berulah.
0: Ya.
1: Pasti lagu ke baik ke Lemayang Band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya
1: ibu. Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Ya Nike yang minggu tu.
1: Nike segigi nak tangga nih.
0: Ya.
1: Alapa minggu kemarin lagu tu tangga keempat. Tahun dua keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kan kalau kamu tiwan saja?
0: Dixon Boss.
1: Boss dia?
0: Ya.
1: Dixon Boss. Jadi lagu kelemaya bentin asalah ku ya tu magang kengaga. Ngaga lekang ngotion lagu ba kris ada ke di baik kelemayan band tu.
0: Oh, belagu ya ke
1: belagu tu jangka ku ya ku nak menemu pada kala bertemu ngus de tu. Tang pelabak ku orang ke sama.
0: Jangka mana ke orang sama.
1: Orang ke sama. Jadi Siti Eri Raban ke dekat ngga berpaket ba SSJ tahun tu regat semifinal. Lagu sidak ya lagu ke bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Amai ku lagunya ni.
1: Orang ke sama megang-megang lekat lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datang meh ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Tua bisa duit tinggi lagu ya, pemintaan.
1: Duit tinggi lagu.
0: Kati bekas lama kah betul
1: minyak. Bekas lama. Tangga nama dah minggunya kemarin kita bisa juara baru. Juara baru minggunya kemarin ianya Nick Ravinci. Minggunya kemarin.
0: Kali ke minggu tu yagi oleh bertan ni pemintaan.
1: Sekali ke Dunilang. Lapan Dunilang ke bedau didengar kita kelimpah hari Nick Ravinci. Sekali ke Dunilang oleh ngerampas penuduk Nick Ravinci. Tau ke Nick Ravinci bedau kak merik penuduk yang ngagai Dunilang.
0: Betul.
1: Kita ni pun masa jam tua terus mai peninga ninga ke lagu penuduk tiga dua.
0: Ya.
2: Dua.

0: na pamaagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Juara.

0: Nya muka kota teh ibu mina.
1: Ya,
0: retinya.
1: Ah, retinya nama.
0: Angkel duni lang tu bedau liang ngerampah. Angkel Nick Revensi.
1: Tapi ya, lepas pengerindu ya udah datai badan. Nick Revensi duni lang udah datai badan.
0: Dubat ya dulu atai ya.
1: Iya, jadi ya meri pengagak hati ngagai Nick Revensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap ya lagu duni lang. Penawar pengubat ati megak majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Enggak kau minggu si tanya uliah ya bu.
1: Sesemak punya.
0: Arab ketro undi mah.
1: Tanya apa panggil bak undi megak.
0: Betul.
1: Lagu dunia lang tu 8 minggu dah bak catat sampai juara. Minggunya kemarin nomor 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kan gak leka ngau tiun tu yang bom ya. Okay. Jadi lalu ke juaranya aja buat.
0: Juara keminggu tu gede. Pengerindu anak datai ba adan.
1: Ya kemai lagunya
0: Nick Revensi.
1: Ya kengagak lagunya
0: Besapia.
1: Aku sikit rindu gak cuman di jebon.
0: Aku sikit mah orang putih atau utara putih atau sikit ada itu berapa.
1: Tapi ya dua minggu udah juara. Lagu tu 16 minggu udah baca tar, artinya lagu ke nomor 2 pemadu lama punya nih.
0: Betul.
1: Dua minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penuduh lagu udah ditebu kita nomor 1 yang tak ke nomor 5. Kita besik sikok pemenang je buat.
0: Besik ah.
1: Kaban de Aris Munjannya.
0: Nama tu.
1: Kaban de Aris Munjan.
0: Oh. Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau jap ya Abadum break nama amat ketika nguleh ke prayas tau ke hamper ke di sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita
0: ya Kinakara Agrofarm
1: ya terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban nintang minggu nyedia ke prayas ngagai pemenang
0: ya
1: lalu sekedar ari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot
0: ya
1: laban dek ke udu ngepam
0: bos. Pes pansu habis se.
1: Pes pansu pam deh kak.
0: Pam.
1: Apu.
0: Nae kena ngulai manuak.
1: Pam deh dah.
0: Pam.
1: Nama pengawal ni pam dah.
0: Nyamai ya.
1: Nyamai pia. Apu. Kacang ma nyepam deh.
0: Kacang ma pam.
1: Apu. Apa yang tadi pam deh.
0: Pam megang.
1: Minyak ngian nyenak ni ngepam.
0: Antai kena ngelot perawat udah ngepamnya. Oh pete perawat pete. Ngelot kenyak.
1: Oh kenyak enak. Kenyak lah tujuh. Bayan seruai kinang agaknya.
0: Tuh bayan sikis tadi bayan tuh.
1: Udah ngepam. Ngepam sudah seperti perut lelut. Lewat kangen minyak angin.
0: Betul. Dia mega produk tibukai ibu minut bakal ada chili sauce kita itu berbagai rasa.
1: Bisi mega namanya kasam sabi. Dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisi nyata de suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, pelabaku Semenanjung penadai kasam, penadai sabi. Kita tahu mai perengka ke beketau mai henti kita lelengau ke pemakai kita benua tahu. Nyamai ja buka terus sumai.
0: Terus sumai.
1: Nya tadi ini buat bebeli ke ruas.
0: Anang kiruah.
1: Anak ini buat kiruah.
0: Nadai kiruah.
1: Bukan nyamai ke ruas benua orang.
0: Ya, giga aja pes pansuah. Sidak bayin Kinakara
1: tahu dibeli bak sekedar hari kedai di menua kita di tu mayuh di pedak kita giga aja Kinakara tadi.
0: Betul.
1: Akhirnya sponsor ti nintiang minggu di sedia ke Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Badum ke benang ke minggu tu kita buka ke dekat sama nguliah ke hampernya tadi produk pemakai Kinakara Agrofarm tahu. Tahu ngundi bak harus telefon tu lagi, ne?
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasuk ke dalam catat.
0: Bisi lagu ke pansuat maga minggu
1: ya,
0: tu.
1: Nanti ya nak maksud ke diri nada yang lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasuk ke bacata tua mai peningan-ingan ketu dulu.
2: Lagu pansuat minggu tu.
1: Ya lagu pansuat minggu tu jabut.
0: Lagu kapan suat minggu tu?
1: Lagu Balumu 10.
0: Betul. Nama Ukai Dipinta.
1: Nama Ukai Dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nika Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh bergulang kita. Baca tasa pejuara.
0: Bye-bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebab kita dengar ke dia bagi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam cata. Kita dengar ke dulu lagu Nyemak Ukai Dipinta ke pansut dari cata.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi deh.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu tu tusun ke 27.
1: Ya, dia tahu dah duni kita. Tahu undi udah penghujung program tu lagi. Dia tahu lagi ni peminat.
0: Ya, jadi ia ke bermain lagu tu Penny McLean.
1: Ya, leka digagak
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Cheryl Kayam.
0: Siko orang
1: kekala. Namun main ugan ya, Kak. Ibu minat.
0: Tak, aku nemu. Cheryl Kayam itu namanya ia landi ngagak lagu. Tang tajak pan ia bangsa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah di undi kita cata siapa juara tusun ke-27 udah tu lagi.
1: Betul.
0: Angka bisik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Kediberi nama Nuan milih pergi.
1: Ya.
0: Hanya tadi lagu Darah atau saya kuja buat? Darah.
1: Darah kah?
0: Darah.
1: Oh. Ada ko si meta ai
0: bumi. Ila
1: ko nyubo kai bumi.
0: Subuat le bar dia ada mau le to meda.
1: Mamai pan jara.
0: Okey, jadi ya arus telefon kita dibuka
1: ngagai 082.
0: Yang ke bala kereka ngundi. Undi kita ni lumur 1 ngai 5 ne.
1: Ya.
0: Ni bagi undi kemenang perambu ya ke sekali tu dekat terima prize ke di beri minggu kereka ratai.
1: Betul.
0: Okey. Kita terus ngagai pengundi tiket rubah ke sekali tu.
1: Ya. Ya.
2: Halo.
3: Halo.
2: Oi.
3: Apa tu om?
1: Apa tu om? Apa? Boleh apa ayah? Apa tu om?
3: Ila kecai maji.
1: Okey.
0: Apa tu om tu? Ngepam sos lama.
1: Gerinti.
0: Ana Linda nak jawab ngepam sos.
3: Yang
0: okey, apa dom ni bagi undi minggu tu?
1: Minggu tu betul.
3: Undi aku sama satu ni ke Rafinsi.
0: Nek Rafinsi ya?
3: Nombor 2 Rene Lang.
0: Okey.
3: Nombor 3 Mung Ben.
0: Okey.
3: Nombor 4 Dina Sini.
0: Dina Sini.
3: Nombor 5 Ika.
0: Ika. Okey, terima kasih ya, Badom.
3: Sama-sama, bye-bye.
1: Ya. Bye-bye, abadum. Oma, abadum.
0: Ya ke sekali tu, kita terus ngagai lumur.
1: Pengundi kita kena dua.
2: Halo. Halo, Jambut.
1: Oi, siapa tu? Jambut.
0: Jambut. Siapa tu, deh?
2: Ada sampun tu, Bud.
1: Sampun, aku mana? Aku kaya minta jagoan, hanya kuat udah pulai kuat.
2: Bila kak ya,
1: banyak panas. Akhir lima akhirnya.
2: Ya kak?
1: Anak boleh bila. Jagoan udah meyah, jual.
0: Ya oke nama.
2: Pagi ya, bisa kak?
0: Sunti.
2: Pagi ya, bisa aku bila.
1: Ya, Sunti.
0: Nyemak ila, jabut ke ngiga di sisi jalannya, di nada gi berjual. Asuh ke rumah panjang, kanya jauh, belakangnya aja.
2: Oh, kanya panjang, itu ke jauh, nih.
0: Oh, kanya jauh.
2: Oh. Amanah, mau anak, kena selama, kena gede, nih. Ya, nemu, kak, rumah ketu, nih.
1: Ada, apa, nemu?
0: Ya, nada, nemu.
2: Tanya.
1: Oke, Sunti.
2: Oke, awalnya, aku.
0: Satu dua tukar, okey.
2: Satu dua tukar.
0: Okey.
2: Tiga mau empat.
1: Tukar.
2: Tiga mau empat tukar tak?
0: Tiga mau empat tukar tak? Okey.
1: Ikan nomor tiga kelamanya.
2: Lima sama.
0: Okey. Terima kasih Sunti.
2: Terima kasih lah. Anak-anak muda tu sudah berdua di sini.
1: Sunti.
0: Okey.
2: Mau. Okey. Cuma aku ingin cerai
1: lah. Sama-sama. Pendiang kota.
2: Okey.
0: Okey. Terima kasih yang agen suntinya. Bala ke visi Ayan Bak sekedar namanya Ninga kau WFM yang terkena.
1: Ya.
0: Okey. Nama laban Mayu bala ke berjualnya tadi.
1: Betul.
0: Sigi Ninga radio.
1: Betul.
0: Okey. Semina sunti aja Mayu bala sedar. Terima kasih yang bala kita. Tahu nguji ngundi. Okey. Pengundi ketiga ke sekali tu.
1: Halo.
3: Halo, Bud.
0: Oi, siapa tau?
3: Kita tu buat hari tu dan miri.
0: Oh, hari miri, okey.
1: Tu bisa boleh peraya.
0: Ya, minggu di
1: pari. Saya kehom tau anaknya, kita.
3: Ya, betul kirim, Bud. Menyuh hadiah ku dia, Bud. Kirim ku, Bud.
1: Ani buang kehom,
0: Bud. Asal ke Selangau, ya?
1: Nggak ke Selangau, dia.
3: Okey. Oh, Mika.
0: Oi.
3: Kirim, kenyak. Semua orang tiang tua, tu.
0: Oh, jadi udah ingat ya. Lu kan jadi orang tiang, ya?
3: Aku mau jungkong dia deh.
0: Ya jungkong punya wah nyari banting.
2: Ila
3: de. Nah teman jalan dia. Jalan kami kita deh.
0: Nanti dia main orang jungkong agak selangau deh sih jatuh lah.
3: Aku jauh main. Jadi lagi di miring itu.
0: Ya dukanya jauh miring agak selangau nih ya.
2: Oke kita.
0: Oke kita nih bagi undi.
3: Oke, nomor satu Donilang.
0: Oke.
3: Okay. Nomor dua Nek Rifizi.
0: Oke.
3: Okay. Nomor tiga Kemayang Ben. Nomor empat Diana Tini. Oke, nomor lima Ika Seful.
0: Ika Seful. Oke, okay, terima kasih ya Peter.
3: Sama-sama.
2: Oke. Okay. Ya, madah. Ya, orang banteng jalan di pak ya di jalan di lah.
0: Iya, di jungkung deh. Oke, menikah sekali toh.
2: Halo.
0: Oh,
2: nama aku Teta.
0: Makanya kesal lah bakku.
2: Enggak, kau.
0: Kesal memegang sudah tau. Ada nggak wak? Tahu namanya nguji baru? Ya. 082258634.
2: Ya.
0: 082258633. Duit lumur telepon ke tau diuji kita.
2: Betul. Anang ngundi kesal.
0: Halo.
2: Halo.
4: Halo, selamat ngaleh hari ngel, selamat ujung minggu ngaleh seduai deh, bud.
0: Halo, Bina.
4: Nama berita dua dek, lagi gerai kude, ya mak je bijakku. Jika ada nanya berita, mesti tebuk.
0: Gerai matu, Rubi. Nanti nada gerai nada lah berdio.
4: Ya, maksud aku jabut tak? Jabut nemu gedaran, muda.
2: Kak mana? Tapi nggak.
4: Aau, jabut tu besari, ketukung ada kena yang jabut tu lagi.
2: Kak, aku tu ketunggu.
4: Aau,
0: kati di nyawat aja, bud.
2: Okay,
0: kati di nyawat ya.
4: Unda ya tu. Nomor satu pengerindu nak datai badan. Nomor dua penawar pengubat ati. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat umbas. Nomor lima isi ati ku terang kah?
0: Namanya nada berubah lah.
4: Hah?
0: Nada berubahnya kah?
4: Ya berubahnya darah. Nomor empat umbas sika. Ika. Nomor lima isi atiku, ya ke nomor enam tadi.
0: Ika sige nomor, oh mama ya, oke.
4: Okay. Terima kasih, darah terang kah?
0: Dayana sini aja ke suah dikiak,
2: terang. Ya, ngakain nomor
4: lima. Iya.
0: Oke, terang.
4: Terima kasih, kedua deh, semua aja minggu.
0: Bye. Oke, bye-bye. Oke, Rubina, nah. Oke, ke sekali itu. Halo.
2: Halo. Kakai putut.
0: Saya dah tahu, putut memanggang.
2: Adai putut.
0: Dai petan ne si dai padau dano bayan sudah. Okay, 082258634.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Oi, penyet aku.
3: Buat.
2: Oi, nga buat kutai.
0: Apa pa to?
3: Aki Ben to.
0: Aki Ben.
2: Aki Ben.
3: Aki Ben.
2: Aki Ben. Ari ini Aki Ben.
3: Ari Batarajang.
0: Batarajang.
3: Ari Batarajang.
2: Kapiah ari dia Aki Ben.
0: Pasak kapiat, kai?
3: Ari pasak kapiat.
0: Ya. Baru ya to, baru ngundi to Aki Ben.
3: Selalu ngundi tapi
2: ndak bidia. Nama orang bukai.
0: Ndak bidia lah baru Bina. Rubina boleh lain
2: nama. Lama ya, oke.
3: Coba-coba habis ini aku boleh ya, Prayes.
0: Api ya, oke. Jadi bagi undi sekali tadi.
3: Nomor dua, dikit ke nomor satu.
0: Oke, Dunil. Atau urah kapit, mesti lah ngundi urah kapit.
2: Betul.
0: Oke.
3: Nomor tiga kekal.
0: Nomor dua tadi, Nick Ravinsi mana?
3: Tau.
0: Oke,
3: nomor tiga kekal.
0: Empat.
3: Nomor empat, nurun dengan nomor lima. Nomor lima, dikit ke nomor empat.
0: Yus Andrew, asal dia nomor empat.
3: Tau.
0: Oke, terima kasih ya, Kevin.
3: Sama-sama.
0: Nak mana harga hari kita di pasar kapit ya?
3: Mana hari-hari tu, nanti hujan.
2: Nama tu berjual lagi, Ben.
3: Nada yang berjual tu.
2: Makai meja.
3: Okey, sama-sama.
0: Okey, bahau. Okey, yang tadi Aki Ben dari Pasar Kapit.
2: Ya, baru dah makai meja.
0: Kau buntung. Okey, kan sekali tu apa bagi ya? Hello.
2: Hello. Hello.
5: Hello.
2: Oi.
5: Oi.
2: Nama tu itu. Ada tu.
0: Ada yang mau ngerat utainya pula aku. Enggak sih Rino minta diingat.
2: Rino diingat.
0: Okey. Okey, kita ngiga pengundi ke-6 ke sekali tu. Lah
2: tu dah berumah kayak pabun. Halo. Halo, bedau.
0: Bedau. Okey, ni bagi bagi kadeka nya kita ingin ngambil undi ke sekali tau. Hello.
5: Hello.
6: Hello.
5: Oi, dek kalau cakap, dek kalau pakai pau tuang kan.
0: Nanti dengar.
6: Oh, bar handphone ini masalah
0: handphone. Handphone yang bisa masalah.
5: Paluang kai budget kian.
6: Aku
0: angkat okay. Oh, terus undi mah kada ninggal.
6: Ya. Lama satu beri nombor dua.
0: Okey.
6: Dan nombor dua beri nombor satu. Okay. Jangan hilang. Hmm. Udah lama tiba hari kal. Hmm. Nombor empat lagi tukar sudah.
0: Okey.
6: Udah nak dulu keluar. Tukar udah baru masuk kali.
0: Oh, tukar ke baru masuk nombor lima nih.
5: Pilih mek.
6: Ya. Okay. Thank you.
0: Okey, terima kasih ya. Okey, jamai cagat nantunya telepon sekali tok ya.
5: Yeah,
0: okey, nantu sekali tok.
5: Halo. Halo.
7: Halo.
5: Oi.
7: Wis bangga halo.
5: Oh, Rahim.
0: Rahim.
5: Rahim tu barang utai.
7: Lama dah.
0: Rahim dari Sriaman eh.
5: Selamat lemai
7: pedih aku
0: sini ngak
7: pedih aku tu
5: nama agak pedih
0: nama muda ada Rahim
7: pedih gigi pedih Pugong
0: pedih nama
7: Pugong
5: apa bak kita ya
0: pedih tubuh
5: pedih punggung
0: pedih punggung kumai ku pedih tubuh mek pedih gigi
5: makai ubat Rahim mau
7: sama ngobat dom deh.
5: Oke,
0: sama ngobat dom deh. Oke, terima kasih Rahim. Oke.
5: Sudah Rahim, pedih punggung.
0: Pedih punggung. Ya, kan nama. Kalau benar namanya nyangkul
5: kemarin.
0: Mike kemarin. Oke, kita lagi ngambil undi.
5: Bapak ikut ke?
0: Kita bisa ngigat tiga ikut pengundi ke?
5: Oke, nyak ya, mari wanya. Halo. Halo.
7: Halo.
0: Oi. Oi, siapa tak?
7: Halo.
0: Halo, siapa tak?
5: Halo.
0: Halo. Halo, siapa tak?
7: Halo.
5: Ya, ya,
7: Tony dari muka.
0: Tony.
7: Tony dari muka.
5: Tony
7: dari
5: muka. Dia punggung Tony.
7: Oh, kau nak berubah semua tidaknya.
0: Nak berubah.
7: Satu warga nombor lima. Nak berubah.
0: Tapi ya,
5: punggung.
0: Terima kasih, Tony.
7: Okey. Panas kami muka tu.
0: Oh, panas. Okey, terima kasih.
7: Okey, bye-bye.
0: Bye-bye. Ya, berkunci gaya hari. Nggak pengundi ke sekali tu. Hello.
8: Halo.
5: Oi, siapa tu? Oh,
8: selamat ngalih hari ya, Bu.
5: Ini darah bajak. Dek, dek, dek, dek.
8: Aku nak dah sehat, ku.
0: Siapa tu? Ini darah bajak tu?
8: Oh, ya, betul. No.
0: Hari ini?
8: Aki hari kucing aku, Mang.
5: Kucing.
0: Oh, hari kucing.
5: Mang kurang.
0: Oke, ini darah bajak. Ini bagi undi sekali, tak?
8: Undi ku nomor satu, Doni Lang.
0: Doni Lang.
8: Nomor dua, Nick A. Francis.
0: Nick Rafi.
8: Nomor tiga, Kelemayang Ben.
0: Oke.
8: Okay. Nomor empat, Eka Saipul. Nomor lima, Diana Shini.
0: Diana Shini. Oke,
5: okay, ini darah bajak.
8: Terima kasih, Mang.
0: Sama-sama.
5: Ya, nanti Mang orang nyebut engkau buat.
0: Buat. Jahit merah itu buat. Buat kurang.
5: Sama saya cukup kurang.
0: Pernah renyong kan jadi tekan nomor telepon tegalnya. Oke, lagi terus.
5: Rahim tuh apa maya penumbuh ibu minat.
0: Oke, ya pengundi kita
5: kali tau. Gak enak dah kurang.
0: Jabut, jabut.
5: Oh.
0: Hello.
5: Halo.
6: Halo.
0: Siapa siapa tau?
6: Denis tau.
0: Denis, hari miri nih.
5: Dia ada petipu. Tau.
0: Coba berita kita di miri, Denis. Nah, mana kayak hari kita dia?
6: Mam.
0: Mam. Oke, ini bagi undi ke sekali tak?
6: Satu, dua, berkali ya.
0: Oke.
6: Okay. Tiga, empat, kekal.
0: Tiga, empat, sama. Oke.
6: Okay. Nah, lima, Launas Empire.
0: Launas Empire. Oke, okay. Peminat Launas Empire, Dennis, tak perlu aku. Oke, okay, terima kasih, Dennis.
6: Sama.
5: Bisa lagi, ngambil sikto
0: lagi. Oke, sikto lagi.
5: Banyak kereta sih, tak pernah
0: buang. Oke, nyah, kapan?
5: Halo.
0: Namanya bagaimana? Enggaknya enggak sempatnya tadi namanya enggak sempat ke namanya ndak sempat ke disawat teleponnya.
5: Betul, nyung kurak telepon.
0: Kita ngiga siko dagi nah. Okay. Sempat ada siko dagi. Udahnya yeah. Tua terus meri recap. Oke, okay. Yeah. Sekali to.
5: Ya. Yeah.
0: Hello.
5: Halo. Halo.
9: Halo tu.
5: Oi.
0: Siapa tau?
5: Sama mai, siapa tau?
9: Aki Albert tau.
5: Aki Albert. Hari ini dia Aki Albert.
9: Hari Samarinda.
0: Samarinda.
5: Samarinda. Dia punggung Aki. Oke. Very good. Tidak ada yang nanya.
9: Ini bagi. Rebina udah ngundi, Dre.
5: Udah.
9: Ah, udah aku bisa ke Rebina.
5: Apa? Layan metu.
0: Layan perawat tau. Oke, sama Rubina nah. Oke, oke. Terima kasih ya.
5: Oke, terima kasih ya. Oke,
9: sama-sama guys.
0: Ya, sama-sama. Oke, tadi pelabak kau jangan nak tua boleh ngambil undi nak jabot.
5: Betul.
0: Di 11 ikut kau dah mujur di saut undi. Ini bagi ia ke di pelabak ke dekat menang tau ke betul perambut undi dekat terima prize minggu baru. Lalu tu nak catat siapa juara tu sun ke-27
5: ya. Nah, harap kau boleh sama nyaga pengerai.
0: Nyaga pengerai. Dia nyuka memunyi ni di sangau kah. Nah madah nyaga pengerai belama.
5: Ya rahim. Rahim tadi dia punggung.
0: Oh ya bukan nama udah benda kawan. Okey. Jadi ya sebedau namanya tadi tuang lengkap ke peninga. Terima kasih Angge Bala sudah dengar ke program catat siapa juara. Bertemu baru tusun ke-28.
5: Yeah.
0: Kita ningat ke recap catatan siapa juara tusun ke-27 tahun 2026.
10: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Kita dah buat kebedau lagu Bak Carta Sapa Juara.
0: Di bedau,
1: buat dia tu Bak Facebook Carta Sapa Juara.
0: Wire, wire, wire, pet.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
3: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
4: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Kerbau Tawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: World Cup 2026 hari 5 10/7/2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Fun Fact Tau Ke Info. Ya, kengalit kati kawal ngau FIFA World Cup 2026. Ukai mai kita berkenang ke pasal tim main bul. Ukai mega pasal pemain bul nyampu. Tang mai kita berkenang ke bul. Ya, ke disipak batas padangnya. Disipak kulo, disipak kile. Jadi bul, ya ke dikena ba FIFA World Cup 2026. Ianya Adidas Treonda Pro. Bul rasmi FIFA World Cup 2026. Bul tu ukai sebarang bul, kita berarti ke bul yang tadi ya segi segala ya maka bul dengan nama tu bisi curak merah biru ngau gadung simbolik ngagai tiga bengkah menua ya ke jadi palan nur ngatur World Cup tahun 2026 tu. Jadi bul Triona Pro tu ia bisi ngayan ke simbol tau ke tanda bintang ia ke nanda ke benua Amerika daun maple Canada ngau apa yang burung lang tau ke burung menaul ke nanda ke menua Mexico. Lalu anang terperasa mega tajapan ia semina sigi bul tang bul tu ia bisi sensor ia ke boleh nganjung real time data ngagai sistem VAR kena bala referee jadi teknologi AI tu amri pengelebih ngagai bala referee ngagak sisi-sisi pemutus sekali ke offside bul udah tamat dalam gol tau ke handball kini semuanya tadi uliah ditemu magang kena teknologi AI tau ke sensor ya ke bisik dilekat ke bak bulnya. Okey, ken makan pegulang kita bawa rentak ngalih hari-hari 5 tu 3 hari 6 lemai tu lagi mayu lagu dah ditusun kena merindang kita anak minah kini-kini terus mulai kami bak YFM 101.3 FM.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Maya kabar nyawa barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tak bakanya. Tolong, me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyawa barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggap YFM.
3: Tentu kita suah medak troli dengkah bak tengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumu meh bisik orang ke

culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan zidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: 56. Namanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew Ngawai FM.
1: Selamat berjalan ke pengawak ngegai semua kita. Selamat ngalih hari. Kita ke baru mendiang ke kami bawa rentak ngalih hari YFM. Lemai hari 5 tu nuju kita ke sari tu nyangkanya hari ke perudi kita gawak minggu tu. Minggu baru jen ila kat kemisi bisi berjalan bisi pindah ini. Tau ke ngambil kemisi nang seminar reka belelak. Udah datai bertengan tahun 2026 tu tang apin bisi Nur me time kena kurang tau ke Nur kitanya tadi ngetu belelak meh. Meri awak ngagai dirimpu kita ke dekat raun kini anang bendar bejal diri gawak belama. Bisi maya gak kita itu tadi ngetu lalu merindang hati dirimpu. Nak ibuah jauh pan nak ibuah terbaik depan biluan ngagai menua tasik ngagai menua ribai. Rawun bak sebelah menua kita di tu aja pan udah cukup ya. Menggal dulu jam kita gawaknya ngawap ngawap bukai au limpang dulu ngerjau tai ke dikerindu ke kita. Ti kita rindu gintik gagak plan nurun ke tasik ke sungai ngau balakaban fishing trip kita. Ti kita rindu main bul lemai tu lagi tersau menggal balakaban baik main bul. Ti kita rindu ke rompok menua baik balakaban minggu baru nyen ilak. Hiking gini ngambil ke rundi yang tua tadi nak kelalu balat dah berundi yang ke pasal gawak. Okey pengawak kita segi nak kalan mu habis gawak-gawak gak tang pengerai dirimpu pengerai mental kita kelebih lagi nang patut dijaga kita ya. Idi ngau Linda berina kita dah lepas tu lagi bawa rentak ngalih hari tang sebedaunya tu lagu Ari Menalan Band terus mending ke rentak ngalih hari buat YFM.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah beban di Bajalai Alun ketahunya di Bak Semarang Maya. Kes mina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungat termen kereta tali kleda termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyewah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau menak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia kak orang diatuk. Jadi orangnya pandai, orang tu okay orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya, ngau yaku social media. Kita bisi agensi perintah kamar. Nanti kang main ngai polis report ngai polis. Nanti dia mat terus ngai balai. Anang nguna telefon. Bukan? Bukan.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Sebawah Agrofest 2026 berengkah sehari itu megak 10 hingga 12 hari bulan 7 tu berpalan nur ngengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu banyak macam aktiviti, banyak macam pengerami bunyi ke dia dalam promonya tadi. Pengawal jual Agro Sarawak ku sayang ke dia atur PPK dengan Fama bisik pengawal mandang ke barang paket gintik undang paket nyura nyabut tiket menasir Voice of Sebawah paket belagu Battle of the Band tuan bisik megak bisik penanyi datang merindang Sebawah Agrofest Fun Run paket kasam ikan tapah. Wow, ngau banyak macam lagi aktiviti ia kebuka yau di rumah Sebawah Agrofest 2026. Anang nak datang kia kelimpah harinya megak mayu tempak buat Sebawah Kitchen tahu sepi magang-magang. Nama kini pemakai ia ke nyamai bak Sebawah ni orang Sebawah jap ni nemu tak ke kita ke kalak ke Sebawah. Ok, udah lepas dah lagi peringat lagu joget bak Raja Joget 36 rindang kita bawa rentak ngalih hari terus blank of kami bak YFM.

0: Pagi riwai. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menolak tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin mena orang putih cah. Nada laki ni berbasuh apa enak.
1: Jangan aku mena selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher ni. Ya yang nak basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: nah pernah dicat ya dah mantai ketua tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
2: nah kena kelempuang mimit me pengawak tadi
0: ya. Aku selalu dikaya aku tersumpah.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y seberai
4: WAI FM
5: nyak baru ngam
4: kan
5: WAI

tanya, engkah meh tuli kebak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah nak untuk ngepang tinggal ke benur nak ngepang jalan orang bukai lah. Ibu meh bisi orang ke ngumpul tuli, bang nak salah kita ngomong sedaya. Pesan tu, hari aku, cerita gue, enggak, WFM.

Raja Joget. Pukul 4 lemai, hingga ke pukul 5 lemai. Eh,

Jadi nama dah kiri-kiri terus bergulai dengan kami Bak Raja Joget 36. Tu lagu Ariwan Joget Siapa Dia. Segulai sejalai Bak Raja Joget 36.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereta kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih agak dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih agak kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja.

0: 2019. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak bak Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live bak Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, live Basukan Plus Ngau TV OK. Kita mengatau download RTM League. Ngena appsnya kita boleh medak live main bola. Dia tu FIFA World Cup 2026. Lalu pemutus semain antara France Ngau Morocco. Dini hari itu tadi peningah. France jadi tim yetik keterubah ba edisi Piala Dunia ke sekali tu mujur nyingkang ngagai semi final. Lalu lemai tu dini hari tu lagi kebenar ya. Game yetik kedua ba rengat quarter final Spain bersatu ngau Belgium ya pukul 3 dini hari tu lagi tau depedak kita. Ia kenang nitiah ke perkembangan bunyi kurang tau ke nitiah ke berita update berkawal dengan World Cup 2026. Lagi bisa nak tim favorite kita, tim kedikerindu ke kita buat World Cup ke sekali tu nyau majak sesemak kita ngagai pekit final World Cup 2026 tu. Lalu quarter final ya ti ketiga mega Norway bersatu dengan England ngau Argentina ngau Switzerland hari Minggu tu ialah dini hari ya, pukul 5 engkau pukul 9 pagi. Okey, hanya dak lagi match ya ke tinggal tiga titik dak lagi ya, tentu ya keketap saya ti ni bagi tim ya kada ambo kita mai pulai mangko dunia tau ke World Cup 2026 tu Argentina England. Okey, sama-sama mai kita dengan tim pemutus ya, tinggal seminggu tu dak lagi meh kira lebih pihak nur kita yang tadi dekat nemu pemutus champion ia ke mai pulai World Cup 2026 tu. Terus pulai Raja Joget 36 lemai tu peningan berinang kita ngau lagu-lagu kita ke belum teribah hari dia tu hangat. Okey, jadi bisi nur ngetu ke lindapnya dulu untuk kita berasa silau gini ya, kadang-kadang bisi kita teribah tu dan tu ulih terus ke perjalanannya ke Tegal hari ke kelalu hangat au. Ngetu dulu meli ainyur kini sebelah nisi jalannya udah berasa segar baru udah kita ini tadi regas fresh baru nampung baru pejalai kita. Okey, lagu ke sekali tu Ari Khalifah Joget Sopan Santun dah lepas tu lagi mengak Gina Regina ngau Kenny Huge merindang kita Raja Joget 36 Bak YFM.

kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kleda temeka ulih berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama aja. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tulung agai security mallnya. YFM segulai sejalan.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like Mega Facebook kami YFM

Nanti kita berjalan ke pengawak di luar rumah jam yang ke dia tu peningah bisik berkebun kini tahu ke kita yang kenyang-kenya bisik ngabas utai kali tanam kita. Nanti kita bisik hidup ke api tentu ke sebedau kita mupuk padam ke mana apinya tadi pihak megak papung insap tentu ke nak muai sengapa. Kebuah lain pihak laban jam ke dia tu hari tu cukup hangat di Bandaraya Kuching maka bisik diriput ke sekedar endur yang tadi penusah babas angus walaupun kebuah babas angus yang tadi ianya berpun hari papung insap ke degetik ke hari kerita okey. Jadi nunjuk kita ya ke insapnya papung insapnya anang guain ngetik ke sebaran endur padam ke dulu ya ke mana-mana giga tu nguras tau kendur ya ke patut meh tu kita muai ya tinadai endur ya padam ke dulu baik pulai buai betung uras di rimpu nya cara pemadu likun ya bukan nama kena nyeliah ke penusah angus hari yang akan jadi leban jam ke dia tu hari tu cukup hangat pihak mega kita tadi tentu ke ngirup air yang kemayuh nanti kita nya gawak berdalam bilik dalam rumah nanti bisik aircon tentu ke kita masang aircon nya ya nanti kita gawak dalam rumahnya tentu ke pejalan angin tamak ngepansut dari rumahnya bisik au anang asuh berkenang dalamnya laban hari itu cukup hangat ngelalau balapa inai megat kita bisik anak miat anak ninggal ke anak kita dalam kereta lebuh maya hari kehangat berkata au penusah taunya di sebarang maya dan di sadang kita kue gaji rangkang macuk mata tang anang dah berjaga meh kena kita nyeliah ke sebarang penusah hari yang akan jadi pukul 5 tu lagi kita mendiang ke berita National FM hari Kuala Lumpur dahnya lagi mulai jam ke penudi rentak ngalih hari lemah itu ninga ke lagu tu lagu joget hari Nelson Nehru Bujang Tuai lalu dah lepas tu lagi mengga kita bisa lagu hari Nila Lisa Rosia Chick ngau Boy Max joget kain percak lama terus mulai ngau kami bak YFM.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi IDO. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gabenor Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau keyakinan dan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada dalam rasaan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam perlawanan dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bavi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, taufan Bavi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: Pesantu Ari YFM.
6: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
7: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang belagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
8: Lagu-lagu bangsa kita,
9: ini di Sindur Bukai, tentu ya, Pak YFM.
8: Segulai sejalai.

Program Sarawak Ku Sayang Sibu 2026 benung diatur sehari tu hari keterubah 10 hingga 12 hari bulan 7 2026 lalu tu pengudah SKS Kapit temu diatur hampir lama tu kemari jadi minggu tu diatur bak tengah menua Sarawak mega ianya di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu. Jadi bekas selama program Sarawak Ku Sayang muka mayuh macam kaunter serta mengat booth ngangai mensiam mayuah itu yang kaum kaunter ya kebekawal ngau perkara pengerai digital inovasi dagang pelajar pian mengat pemansang model mensia sosial pengelantang ngau mayuah lagi kebukai servis dari agensi ngau mengau pias perintah muat kemalam mengat bisi diatur ianya pentas tau ke panggau pemerindang penanyi keretai merindang berapa program Sarawak Ku Sayang. Lalu pengerami itu disadang dengan penyanyi premier Sarawak mega pagila ianya hari 6 11 hari bulan 7 2026. Penerang ia ke Silia udah lepas tu lagi kita bergulai dengan Margarita Remang hari dataran Tun Tuanku Bujang Sibu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Terus bergulai dengan kami bak rentak ngalih hari ngai kita ia ke baru tune in ngai kami. Kita mega boleh mendengar ke kami bak RTM Click. Download aja RTM Click ba Play Store tau ke App Store telefon kita lalu terus peniang ke kami ba dini-dini dur kita. Segulai sejalai bawa rentang ngalih hari ba YFM.

0: Telepon kami 082-258-634.
1: Like juga Facebook kami YFM Iban.
2: Program Sarawakku Sayang Sibu 2026 10 ngagai 12 hari bulan 7 ianya hari 5 ngagai hari 6 minggu tu. Report berkawal engkau Sarawakku Sayang Sibu. Kita bergulai engkau Margarita Romang hari dataran Tuntuanku Haji Bujang Sibu. Terus dengan Nuan Diamar.
3: Mari selamat lemai bergulai kita ke lemai tu. Kau aku Margarita Romang. Mai kita report tentang program Sarawakku Sayang bagi pilihan menua kita di Sibu. Dan sebenarnya peningat dulu berkongsi ke gayari kami di Sibu ke cukup nyanggung pengawak kita buat dataran Tuntung Kubujang. Kalai hari cukup mana panas, tajak panas sana irau kita kekak datai lapan abah Sarawak Pavilion and Services. Ada ia celap dalamnya bisa pun kita lalu berluar Pia itu panggau atau ke pentas utama amayu wah kipah di tau perangin aja saya tu ni tu lalu ngenang tak kebenarnya di dia tu ianya penyampaian skim pendidikan tinggi percuma FTES ngagai bala rapan nembia ia ke buliah pelajar boleh terima bantu pelajar ngadai berbayar. Lalu tadi mereka bisa disuak ke bantu SKAS ngagai penerima yang mereka dalam Sarawak Pavilion and Services dia yang diatur nyuak ke prais e-peraduan ngagai sidak ke boleh. Laban prais e-peraduan kita itu peninga mayu bisa 99 itik. Lalu nanti hari sehari itu ngau pagila ianya pukul 3:30 lemai nyabut tau ke maksud kenapa orang ke buliahnya lepas ni bisik skrin besar dia dah lalu pelayang tanya dia lepas tu nama orang ke bidia lalu pak hari ke penudi atau ke hari majlis penangguhan dia 11 itik motosikal nganti orang ke cukup betul eh. Lalu 11 itik motosikalnya peningan yang sudah dipandang ke bersemak kau gerbang atau ke pintu penama program Sarawak Ku Sayang berdepan engkau phase 2 dia tahu kita datai kita anemo kita ngagai bala kita di luar din agi sempat tu agi ulian do datai 8 malam tu maka kita bisa malam budaya Sarawak pukul 8 malam galai bisik kelunan magat bisik jaya spetal bisik maka di perindang ngau hokasin haryati veteran ngau mawat kelimpah ke begulai ngau DJ terbilang kita hari Nation FM ianya DJ Sonic ngau maka sikot DJ hari menua Sibu ianya DJ Ten Ting nyak ngenang pengawak malam tu kita mai persembahan budaya bisik kena bermukun bergau ngau maka tanda ke bukai dipandang ke malam tu jadi nyak ngenang pengawak malam tu. Lalu pergilah kita nampung baru berkulai dengan kami di program Sarawakku Sayang di Sibu ngujung ke report aku nak ke lemai tu ngarap ke kita ngarap ke kita boleh bertemu pergilah tau ke sari tu laban kami sebuat muka bisik ber studio mini RTM berdepan gau pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services dia kita dekat pada bisik bendera RTM dia ngepai-ngepai kita tahu tamak yang ikat kami sebuat meh nanti kau ngikut eh nyaja ngagai pengeluar program kita pulai baru ngagai YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Terima kasih Bar hari dataran Tuntunku Bujang Sibu berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke diatur Saritori Ku Terubah nyentuk ngagai hari Minggu untuk ilau jadi datai memang berbala mayu ngagai Sarawak Ku Sayang buat dataran Tuntunku Bujang Sibu menyekut Mar tadi nada salah di kita dekat ngelawak sidak ya ngagai mini studio RTM bermua Sarawak Pavilion and Services dari bisi bendera ngepengepai dia ya. Ti bendera ngepai kepai kita baru gak. Okey. Nanti kita akan bertemu dengan personality radio DJ Mar, DJ Lucia, DJ Nana. Bala personality bukan mengada di Sibu, kita tahu datai dengan guys Sarawakku sayang untuk hari Minggu tu ialah. Oh, lalu muak ke malam ni kok ya nang bisik penanyi ke Merindang buat pentas rakyat kau ke Pangau Pemerindang SKS Sibu 2026. Terus bergulai dengan kami peningat bawa rentak ngalih hari buat YFM.
4: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejarku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Bum pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
5: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
6: Di menua Kongo dia peninga. Bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rek.
5: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
6: Jadi ulah terduung untuk peninga di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
5: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
6: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duku.
5: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, bak YFM.
7: Dengar ke YFM. Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: World Cup 2026 hari 5 10.07.2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07.2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.07.2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: 8 itik tim hari 48 itik tim. Ia ke dah qualified ngagai FIFA World Cup 2026. Dia tu berebut ke penuduk ngagai renggat semifinal. Lalu dini hari itu tadi France sudah lepas. Udah boleh nyinta sebut pengudah sidang ngalah ke Morocco 2-0 tumu pagi itu tadi peningah. Lalu nyingkang ngagai renggat semifinal. Gol dipasuk ke Mbappe ngau Dembele. Lalu dini hari itu lagi City lagi game ianya Spain gam 1 ngau Belgium. Begini ko gaya pemutus sudah 90 minit main sekali ke Spain tau ke Belgium ya ke nyingkang ngagai semifinal. Lalu ujung minggu tu mega England dekat satu ngau Norway tu pelabak ku City hari game nya ke cukup dikerinduk ke peminat main bola ujung minggu tu ialah kelebih lagi ketegal popularity Erling Haaland nyam ya ke dia tu pemain bola hari Norway tu ya ke menung trending bak semua media rama hari nembiak-miak nyentuk ke orang kebesar itu ay. Semua ngelala magang siapa Erling Haaland. Lalu bak renggat quarter final tu megak kat diatur bak Kansas City ianya Argentina dengan satu dengan Switzerland. Ada tinggal berarti ke semua match tu bak Sukan Plus ngau pihak megak bak channel TV. Okey. Sudah lepas tu lagi peningah kita bisa lagu hari Phoebe Chloe ngau Jacob Rosa dan sebenarnya tu Fredo minat sekali.

0: statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kesculia tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Bentukan Wan ngerpau nutup nambit semua pintu peluak penjan tau kena mana-mana je meh teka kena kita nama diri ke rumah ni nanti kita bisi minah ujung minggu tu ya kita ke bisi rawan kini berjalan ngelantang kati laman mayuh pengerami serta mengga program ke dia tu di selampur menua kita ujung minggu tu nanti kita berjalan anda ingat mengga bekal payung bekal air laban hari kita dia tu cukup cukup ya pengangat au bisa mat panasnya tajapan bisi maya ya hujan ke lagi nak disadang kita ga hari tu kadang-kadang ya tergenyit hujan kadang-kadang ya tadi enti ya udah hangat hangat amat okey tentu kan jaga pengerai dirimpu kita ke bisi anak mietnya nanti oleh hanang me ngiriat bala seda ya kasih bala anak miet kita kau kai nemu tai okey jadi ya ngarap ke semua kita sermampai likun serta menggak gerai ujung minggu tu menggak kayak kita yang kendang ganti main bol dini hari itu lagi kita bisi match barengat quarter final Spain bersatu dengan Belgium lalu dini hari-hari minggu menggak tim The Viking bersatu dengan The Three Lions England serta match kepenudi barengat quarter final Argentina bersatu dengan Switzerland ni bagi tim tu yang kedekat jadi juara ke tahun tu okey jadi kau tu muka ngujuang ke rentang hari kita hari 5 tu peningat dah lepas tu lagi setara lemai 6 ke 9 malam selamat hujung minggu guys semua bila kita selamat berlelak aku Ken Michael nyurut ke diri ke lemai tu bye bye.

0: penganta kami subak yang spray na karga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedek naik bujangnya tidak gue tuai dek kan uang ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM segulai sejalai.
2: Nak lama lagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
4: 24 itik lagu dekat berpekit Bak Renggat Semifinal Anugerah Carta Siapa Juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuang. Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Nien Lekang Ngau Tiun Monica Ellen.
6: Watrong lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Man. Donnie Lang lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Lekang Ngau Tiun Donnie Lang. Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertambung Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter lagu Dirantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
6: Fazil lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
7: Kami, Nuri Bang Gita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: Hari. Sementara, Inali Hari. Kada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Sada lemai, sada lemai.

0: Peraja Mata, lagu Ketua Bahari Joshua George. Kena kita mungkal. Awak sedar lemai kita lemai untuk peninggal. Lemai 10 hari bulan 7 2026. Kena kari 5 sehari tau ne? Nak berasai nak hari kita tu berjam-jam-jam-jam. Udah datai hari ke 10 dalam bulan 7 ke tahun tau. Tata Japi harap ke kita semampai bersampi. Ngarap ke semua pengawak di kerja kita nak ngira anak kita ke sekolah tau ke kita ke bergigak ke jerki semampai mujur ya. Lalu ni tiah ke julu hati kita sepemanjai tahun 2026 tu. Terima kasih kan guys Ken Michael kudap glass jalan kita peningat kenyar pukul 3 ngalih hari tadi bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu kita mulai dengan aku Rolana Gilbert bawa sada lemai ya. Terima kasih ke penginduk kita peningah ke Suruhan Milah YFM nak ngira bak dini indur kita diau sekali ke kita tadi benum cai ke pengawak engkanya gawak shift kini tak ke benung dirantu jalai jam kiri atuk mulai kiri hari indur gawak tak ke benung ngelantang kati benung exercise kini. Jadi harap ke semua pengawak kiri kerja kita belak mujur megang lalu terus ke penginduk kita mending ke YFM. Jadi puji Tuhan gairi kami muak ke lemah itu tak japan angat tang hari kita tadi mengkang mana nyentuk ke lemai tu ngarap ke semua pengawak ke di kerja kita kelebih ki bak luar rumah boleh dipercaya kita enggak mujur ya. Jadi mari tak berarti ke berita ke hari Remit Malaysia tak peningah ke diungkup ke sehari tu kenyari pukul 4 lemai tu tadi kalau muak ke lemai tu ribut kodik dia dangnya di Sekedandur di Kapit Bintu Lumiri Piamgat di Limbang Piamgat nada hujan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Piamgat di Mukah lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pekilak kalau hujan dia dangnya di Sekedandur di Kapit Miri Piamgat di Limbang lalu nada hujan di Kuching Serian Samarhan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Mukah Piamgat di Bintulu lalu Tasik Menua Sarawak Tasik Bergumbang 4.25 nyentuk 3.5 meter ribut berpuput hari barat daya bak peneras 40 ngagai 50 km sejam tikas mengagai hari ianya 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi ia tu bersih cukup tangkan berkaul ngau gaya Tasik Piamgat ribut di balat berpuput kalai Tasik di Balat Bergumbang bak kategori ketubah dia dangnya di Tasik Sarawak Utara nyentuk hari Minggu untuk peningah ianya 12 hari bulan 7 2026 lalu gaya Tasik ke Berketuk di Balat Bergumbang tau benar berit penanggul ngagai tidak tinggal nak bot tip mit Piamgat sidak tip jalai ke pengawak ngelantang kati bak Tasik ngau pengawak lumbak ngamain di Tasik. Okey terima kasih yang Gamer Malaysia aku dah kunci yang kita meninggal berita gayari ke diungkup ke sehari itu 10 hari bulan 7 2026.
1: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai Kejaku Peace Unity Progress Sekedar lumbak ngepengerami tinggeri nak kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert perpaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngerami tu. Pun pekit lumbak perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Mudah lagu hari Lucy M tu lagi peningat mai kita mending ke Hilawai Sri Aman.

ramai pendengar, bertemu baru kita dalam program Hello Y Suryaman. Beri terima kasih kepada semua kita yang kesempatan mendengar ke YFM. Bakal selama hari YFM Suryaman, yang ingin berkongsi ke berita ngau kita. Bapak program Hello Y Suryaman. Nama berita jam diato, kita nyuka datai batengan bulan 7/2026. Harap ke semua perambu program ia kerekat diatur kita pak bulan 7/2026 lantang magang di Jalaikan. Aku terus menatai ke berita-berita tidak ada kunci ke dalam program Hello Y Suryaman ke sekali to ke alai berita di Ketubah. Selengkap berita yang ke udah nyadi dibagi menua petuang kalau empai lama mujur diatur program tidak kumbai program community outreach udah dipialai ke klinik pengerai ngele pelilih menua petuang lalu udah diatur bak parish hall gereja.

informasi ke info-info pengerai ngelai yang ke pengawak berpersa ngelai nak berbayar ditangkan ke pengawak berkongsi ke teknik merus ngelai nggak betul kena nyaga pengerai mulut tenggau ngelai pengawak tu muncul di perjalai kari sukuang mensi mayuah tu bisa datai lalu komiti pengatur andal benarati hari program tu bensa tau merangsang community ngamai terus berat ke pengerai dalam penghidup sari-sari menjadi community di gerai serta lantang hati. Kita ingin ngakai berita di kedua. Ke Alai Sapit Premier Sarawak di Megakaban Konsul Negeri N37 Bukit Saban. Yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Tapi lama mujur nguluk randau ke di Kumai Takniman. Projek Rumah Rehat Betuang. Udah mujur diatur bak bilik awam. Upis pelilih mit sepawah pegai bagi manua betuang. Jadi projek ia kedi keradau ke ianya projek ngagak rumah rehat betuang ti digagak ngena belanja 10 juta ringgit lalu jatuh udah datai batikas 65% udah digagak diadang tembok bertahun baru tu ialah bulan 1 2027. Pihak megak kewaduan N37 Bukit Saban yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Projek tu dipejalai ngau lancar nitiah ke perambu lalu ya udah mandang ke komitmen tinggi perintah menua Sarawak bak pengawak ngada ke peringkat tambah dipatut nitiah ke peminta pemansang menua kemaya hari lalu anggur ngemanah kaget projek tu udah moga dikerandau lalu benung dipejalai ke kena ngasil ke peringkat guna terlebih praktikal serta manah kuya moga projek tu ilah dekat nambah kaki perengkaguna tibisik bak bagi menua tok lalu ia ilah ulih alai balap

0: Mesai Menua Pemalam Lebuh Ngolo, program Mesai Menua di suah Datur bagi Menua Betuang. Dia juga penemu ialah pelantau dekat nyadi aset penting bak Menua Betuang dalam pengawak nyendia kenur pemalam pemesai-pemesai menua terlebih kondusif serta oleh nyokong program perintah tidak atur dito kelimpah ngemansang agi menua to dudi arila bagi Menua Betuang. Nitiah ke penerang dito projek to berangkah digagak hari 18 hari bulan 7/2025 subak hari baru perintah negeri Sarawak. Projek to yang kawam ngagak 2 unit rumah nur belak BVIP, 2 unit rumah rehat VIP, 8 buah bilik. Dia megak sebuah dewan yang kemuat 500 ikut orang serta sebuah dewan santapan. Ini berita kedua. Berita ketiga, Top Kawan dan Pengawal Kerikumai Final Stitching Ceremony Jambatan Batang Lepar 2 sudah diatur sampai lama di penyadi kemegak sapit premium Lokita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Bas, simbolik pemujur nyambung struktur nyematan to. Pengawal temegak nanda ke pemujur projek ngagak jembatan to, pemansang projek berfasa penudi sebedau yang tahu di tengah mensia mayuah. Jambatan tu ialah megak dekatnya di jambatan kabel pemaduk tinggi bab Menua Malaysia 145.5 meter peninggi sama dengan peninggi sebuah bangunan 45 ringkat. Ikon baru menua kita itu ialah uliah di tengah mensia mayuah berengkah di bulan 10 bulan Oktober 2026 tu ialah projek terdekat melancar ke agak pejalai arus trafik antara dua bagi menua bagi Menua Seri Aman Engkau Betuang serta Engkau Alai di Besemat. Jadi sama datang ngulu program untuk mayanya ianya yang berhormat Dato' Insinyur Aidil Lariwu Sapit Menteri Infrastruktur Engkau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak Pihak Mengakaban Konsul Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Razah binti Haji Awang Sohor Pihak Mengak yang bersaha Dato' Insinyur Dr. Kasiri Morris Direktur JKR Upis Kerja Raya Sarawak yang megah pemesai-pemesai Upis Perintah di dua bengkah bagi Menua Tau yang megah tuai-tuai reban bangsa serta mensia mayuah di Bisik Engkau program tu kemarin nguluk program tu program Final Stitching Ceremony Jambatan Batang Lepar 2. Kita tengok yang agak berita keempat Badewan Suara Seri Aman Pai Lama mujur diatur megah program nyua ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Session 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawak nyuak ke Surat Hak Milik Tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak ungkup bagi Menua Seri Aman. Program untuk mayanya mujur di penyadi yang berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan Sapit Premier Menua Kita Sarawak Temegak Menteri Pekerja Asal serta Pemansang Negeri 2 Temegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Meranak ke Ukuk Sarawak. Buat program tu genturung seduku tidak pegai DUN N28 Lingga terima 325 surat hak milik tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah terbesar buka 119.77 hektar tau ke 295.95 ekar terdempu 200 ikut orang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah nyentuak ke 31/5/2026 tu tadi Upis Tanah Ngau Survey Sarawak udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar hari penyampaunya tadi udah diwartanya di Rizab Komunal Bumi Putra Babaro Session 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya megah perintah Menua Sarawak dekat terus berkomitmen senantang menyampat ke pengawal nyukat warta serta ngeluar ke hak milik tanah ke pengelantang hak rakyat. Pihak megah mensia mayuah tibempu tanah NCR ia kebedau engau program nyukat tanah NCR inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif berketuk kena nentu ke antara tanah diri. Nangkan kenya Kukaban Konsul Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor ia berterima kasih amat dengan perintah Menua Sarawak pihak megah upis tanah ngau survei Sarawak laban timruan mantuk rakyat ngatur hak bempu ke tanah diri cara betul. Tuk karau tidak kak nguntung ke mensia manyuah kelimpah maik mansang sosioekonomi serta pengalikun komuniti. Berita kelima, tenyadi berita ke penudi dekunsi ke sekali itu. Bekawal ngus bengkah program ia ke benong diatur berengkah hari sarito 10 hari bulan 7 2026. Program itu dikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi manusiaman 2026. Benong diatur barumah ngindang rantau kemayamani sengkari berengkah hari sarito 10 hari bulan nyentuh 11 hari bulan 7 2026. Hari 5 tu nyentuh ke sari pergilah hari 6. Lalu minta ke penderang itu diadang di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Enggau Meranak Kepuk Sarawak terlalu nyadi Kaban Konsul Negeri N34 Batang Air. Dirumbak program itu mayu macam aktiviti diadang dekat diatur bakal pengawak mandang ke barang dari ofis-ofis perintah ia kebisik di kangau kedatai. Agak program itu pihak megap bisik diatur ianya kaunter hikmat nasihat dari agensi-agensi TBC masuk buat program itu nangkan kenyak dekat diatur taklimat dari Majlis Pembangunan Sosial MPS pihak megap dari ofis Menteri Orang Indo nembiak mit ngawa pengelantang reban bangsa KPWK. Diatur megap nyerumbak program itu ianya Mini Solidarity Town Hall. Lalu nyerumbak aktiviti itu Mini Solidarity Town Hall. Pengawak-pengawak bakal nerang ke cara menagang pengawak salah dalam komuniti dikenatai ke Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKM Gau PDRM dekat diatur. Pihak muka pengawak nerang ke penyerakup tau ke Solidarity Community dekat dikenatai ke Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi manusiaman bisik muka dekat diatur dialog berkawal dengan isu yang dinyadi buat komuniti jadi panel ianya Majlis Pembangunan Sosial KPWK pihak muka opis pelidah menua perubahan itu pihak muka opis Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi manusiaman engkau PDRM bagi manusia aman. Lalu pihak agama yang macam aktiviti muka hiting rindok kati diadang di Pialaika nyerombak program terikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi manusia aman 2026 di menung diatur 10 hari bulan serito nyentuk ke pagilah 11 hari bulan 7 2026 hari 5 engkau hari 6 baru mah ngindang rantau beo manis engkari lubuak antu. Nya berita ke penudi dan berkongsi ke bawah Helawai Suryaman ke sekali itu. Jadi aku Ibin, berterima kasih hangga semua kita yang semampai mendiang ke YFM. Temu baru kita bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih hangga Nuan Steven Tapasilai bak Helawai Suryaman.
2: Ya, gini aku pesan ke BCD kata ke kita ngagai

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat ia ke bisi terima kami hari email yfmiban@gmail.com biar mereka hari WhatsApp konti yfmiban kata pesan ke terbatuk datari Jackson Anak Maui nuju Kapan Belayan ia ke dia di Jalai Payip Nyakai, Beletik, Nengesan, Senglau, Sabu, Temuduk, Langkang Ilik, Ngau Langkang Ulu, Sinjur, Berangan Ulu, Ngau Berangan Ilik, Ijuk, Sungai Semilang, Peruan, Derma Unya, Sekerang, Tembung, Lipat, Tanjung Sekerang, Tabut, Entelang Jematan, Piamgak, Kapan, Pelayan Kebukai, Kenalah Rintai, ke nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke Siah Anak Antau, Siah Anak Antau tak ke Bini Niang Maui Udan Adai, kena 9 dari bulan 7-2026. Lalu Niang Siah Anak Antau tak ke Bini Niang Maui itu dekat di Sengai Belang Mayuh, ianya kena 11 dari bulan 7-2026, baru Malangkat, Kedang Undup di Sri Aman, serta dianjung kena pagi hari Minggu, bak pendam Sabu. Jadi sekali lagi pesan untuk mandah kesiahan antau tak ke Bini Niang Maui Udan Adai kena 9 dari bulan 7-2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belang Mayuh ianya kena 11 dari bulan 7-2026 bak rumah Langkat Kedang Undup di Sri Aman serta dianjung kena pagi hari Minggu ianya bak pendam Sabu. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Angguk Anak Bali. Pesan untuk nuju Kapan Belayan ia ke jauh tak ke semak. Kelebih ke ia ke ngelala Niang Bida Beda Anak Sawing di sebarang alai diau kenaklah rintai kena marito. Kalau pesan untuk madah ke Beda Anak Sawing, Beda Anak Sawing udah nadai ianya kena 9 dari bulan 7-2026. Lalu Niang Beda Anak Sawing tu dekat di Sungai Belang Mayuh baru Ma'angguk Sungai Meradung. Lalu berita ke Siri Agit top tanya ngagai menantu ya Patricia balumur 014-2058-298. Jadi sekali lagi merah ke Beda Anak Sawing Udan Adai kena 9 dari bulan 7-2026. Lalu Niang Beda Anak Sawing tu dekat di Sungai Belang Mayuh baru Ma'angguk Sungai Meradung. Lalu berita kesih lagi top tanya ngagai menantu ya Patricia balumur 014-2058-298. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Lamuni Anak Cilan tau ke Gidit. Pesan tu nuju Kapan Anak Belayan biar mengat rumah panjai ke Semakai ianya ba Ulu Krian Awas, Nangga Batang, Nangga Gerenjang, Nangga Maras, Nangga Teliak, Nangga Puak, Kumpai, Engkalak, Rumah Rosita Nak Lugat, Wong Besi ianya sidak Sabai Sebilik Kapan Belayan di Praja, Kabung, Sulan ianya di Empayang Atas, di Empayang Baru Singa, Inaibin di Peligung, rumah Unci Sungai Berangan, ianya Manggi tak kapai Dui Pak Ulu Risau Awik, biar enggak Kapan Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu langsung tak datang agai Simpang Balak Ulu Krian Seratuk, Laban Jabar Nak Gundi, Jabar Nak Gundi tak ke Indai Sidum Udan Adai kena 9 dari bulan 7-2026. Lalu Niang Sidum Jabar Nak Gundi tak ke Indai Sidum tu dekat di Sungai Belang Mayuh ianya Malam Hari 6 tu 11 dari bulan 7-2026 bak rumah yang pu bak Simpang Balak Ulu Krian Seratuk serta dianjung kena pagi hari Minggu 12 dari bulan 7-2026. Jadi sekali lagi madah ke Jabar Anak Gundi tak ke Indai Sidum dan ada kena 9 dari bulan 7-2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belang Mayuh ianya kena hari 6 tu 11 dari bulan 7-2026 bak rumah Yempu Simpang Balak Ulu Krian Seratuk serta dianjung kena pagi hari Minggu 12 dari bulan 7-2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Lulia Anak Jonathan Jua Ari Bintulu kali pesan ngetas Lulia tu nuju Kapan Belayan ia ke dia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena madi tu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta nyuak terbalu niang Jonathan Juan nak gayau tau ke apai lia tau ke jual. Ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit serta nyuak terbalu niang Jonathan Juan nak gayau tau ke apai lia tau ke jual kena 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala anak Jepun Sungai Ranan Kenawit. Pesan ke Siti Tok Ninga datari ngumbang anak cendang tau ke apai samban. Pesan tu nuju kaban belayan dia kedia di rumah adau bunut Kenawit, rumah ramba penyangkai akai, rumah turi kerangan bau, kaban belayan di selaut julau, rumah rengayan ruyak julau, rumah jana batu matup julau, kaban belayan di sayung entabai julau, rumah Bali yang rasan, kapan belayan bak mawang Kenawit, rumah tera nangga langguk, entabai julau, di rumah tadung sekuau, biar megak kapan belayan kebukai, kenalah rintai ke nama dito, pesan tu madah ke talin anak ke udah nadai kena 9 dari bulan 7 2026, lalu niang talin anak ke tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya kena 11 hari bulan 7 lemai hari 6 tu berumah bian kerangan rian julau serta dikubur kena pagi hari minggu 12 hari bulan 7 2026. Jadi ya sekali lagi mendah ke talin anak ke udah nadai kena 9 hari bulan 7 2026, lalu nian tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena 11 hari bulan 7 2026 lemai hari 6 berumah bian kerangan rian julau serta dikubur kena pagi hari minggu 12 hari bulan 7 2026. Berita kesidak lagi tak bertanya ngagai Laurita tak ke ate ianya ucuk niang tu bak lumur kusung 1111 519-8203 kusung nanduk baru lumur tipun tu kusung 1111 519-8203. Pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ngetah sulit datari Josh anak muari, tau ke apa yang nyantau, pesan tu nuju kawan belayan yang kedia bat semamanjai Jalai Ari Batu 14, nyentuk ke Batu 26 Jalai Bintu Lumiri, semamanjai Jalai Mukah Batang Mukah, Jalai DJ Mukah, Sebakung, Bauh, biar megak kawan belayan di Bintulu, Sibu, Kapit, Batang Rajang, Suainiah, Belaga, ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai kenama hari tu. Pesan tu ngasuh terdatai ngagai rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintu Lumiri ngau ngetah sulit ngalu ngambil terbalu niang Diana anak jagah tak ke indai jantau ianya kena 18 hari bulan 7 2026 kena ke malam hari 6 lalu uliat dekat di kertas kena pukul 2 dini harinya. Lalu sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu ngambil interbalu niang Diana anak jaga tau ke indai nyantau ianya kena 18 hari bulan 7 2026 malam hari 6 lalu lalu uliat dekat di kertas pukul 2 pagi dini harinya. Jadi yang minta kabar belain ke pesan datang ke rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintu Lumiri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetah sulit ngomuan yang terbalu datari sunuk anak rabung tak kapai jalin nuju kaban belayan yang kedia di Kampung Rayu Iban, Skim Tutung, Nengah Jela, Skim Hukum, Panggang Lubuk Antu, Pakir A, Danau Sebang, Serembai, Nengah Setapang, Nengah Guguk, Nengah Menggiling, Nengah Mengkat, Nengah Ukur Mulu, Nengah Sepayak, Nengah Setamang, Rantau Kemayang Manis, yang megak kaban belain kebukai kena lah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngamuan yang terbalu niang nawi nak sunuk tau ke dikangau orang jalin ianya kena 11 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10.30 pagi bak rumah Simun dengan tutung ulu engkari. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngamuan yang terbalu niang nawi nak sunuk tau ke jalin ianya kena 11 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10.30 pagi di rumah Simun Nanga Tutung Ulu Engkari. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan pemati datari Medlin Anak Lungo teka indai menal ari rumah muri Sungai Sucuong Balut Julau mesan Kaban Belayan ia ke dia bar rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum, Sungai Sucuong Julau, rumah Langi, rumah Asun, rumah Francis di Sungai Balut Julau, rumah Jamit, rumah Intiang nang Lasit Julau, rumah Nila, Lubuk Ranggil, rumah Sali nang Lemayung Merurun, rumah Mawa, rumah Ingkul, Madur Bentangur, rumah Mambang Lingah, rumah Panjing Nangap Danum, rumah Mawar Sekunang, rumah Timbas Jugam, rumah Rawing Kelangas, ngau kaban blain kebukai kena lah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu mandah ke sambai anak buan tak ke indai inah udah nadai kena 9/7/2026 bak Spital Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu ianya kena lemai tu 10/7/2026 serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Jadi yang minta kaban belain kerpesan datang ke rumah muri Sungai Sucuong Balut Julau. Jadi ya sekali lagi madah ke sambai anak buan tak ke indai inah udah nadai kena 9/7/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu kena lemai tu 10/7 bak rumah muri Sungai Sucuong Balut Julau serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Okey, tanda pinggir pesan berat ia ke BC di jemaat kami dari WhatsApp group YFM Iban. Jadi sepundah lagu dari Nur Nasin tu lagi aku dekat nampung baru maca pesan berat ia ke BC di jemaat kami dari email yfmiban@gmail.com.

Okey, macam pesan berat hari ini yang kita kelemah itu sekali itu datari jatan anak bugin menuju kawan belayan ia ke Diau, Bak Mendas, Mapar, Kedap, Bajau, Sikup, Entebu, Batu Lapan, Jalai Pusak, Mungguk Menggeris, Kenarang, Mergang, Mutun, Beluk Dua Rumah, Tunggal, Mungguk Prin, Belasau, Babu Delit, Gayau, biar megak kawan belayan kebukai kenalah dirintai kena mari itu. Jadi pesan tu madah ke Kalun anak Lingga tau ke Lentak. Udah nadai kena lapar bulan 7 2026. Lalu ni yang Kalun anak Lingga tau ke Lentak tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam tu 10 bulan 7 2026. Bak rumah mutun asal serta di kubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Jadi sekali lagi madah ke Kalun anak Lingga tau ke Lentak udah nadai kena lapar bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam tu 10 bulan 7 bak rumah mutun asal serta dikubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Pesan ke Siti Tuk Ninga datari Mary anak Eng Ted dari kampung Sungai Empit di Semrahan. Kalai pesan tu nuju kapan pelayan ia ke Diau di Sungai Empit, Sebayur, Pelai, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Sago, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajuk, Silkandis, Batu Kawah, Di Bulan, Sungai Nyamuk, Ngau, Kapan, Belain Kebukai, kenalah rintai, kenal Madito. Pesan tu madah ke Eng Ted Anak Ajoy. Eng Ted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026. Lalu niang Eng Ted Anak Ajoy tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena 11 bulan 7 2026. Dikubur kena 12 bulan 7 2026 ianya hari Minggu pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke Eng Ted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026 bak kampung Sungai Empit di Kota Semerahan. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena 11 bulan 7 serta dikubur kena hari Minggu 12 bulan 7 pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal ianya pesan ngetas ulit ianya nuju kaban belayan yang kedia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu ngau kaban belayan kebukai kena anda kenalah sebut nama itu. Untuk kebenaran tadi pesan ke dibaca aku bak WhatsApp konti WFM ianya pesan ngetas ulit niang Jonathan Juan nak gayau kudah dibaca aku tadi peningak ya. Lalu Siti tu peningak pesan ke diterima kami dari email wfmiban@gmail.com ianya pesan ngetas ulit lalu berantu datari dunia nak santuk pesan kapan belayan ia ke jauh terkesemak ia ke naklah rintai ke nama dito. Kalau pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu niang ex tua rumah santu anak lindang tak ke apai sandum ianya kena 18 bulan 7 2026 baru malang nanga meruan DJ Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu niang ex tua rumah santu anak lindang tak ke apai sandum ianya kena 18 bulan 7 2026 baru malang nanga meruan DJ di Selangau. Okey, tadi peningkat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email lalu peningkat kita ke dekat natai ke pesan berat pesan ke berbatang tak natai ke pesan berat kita ngagai email wfmiban@gmail.com tak ke diancung ngagai WhatsApp konti wfmiban ngambil ke boleh dibaca bala kami kelebih ke maya awak berpesan berat ya. Terima kasih peningkat kita ke game kau boleh secara dengan kami ke lemai itu bawa awak sedang lemai lagu ke sekali itu Ari Heli terima meh pelakon.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah Pasar Sebawah dekat dirami ngau Egrofe Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Okey, peningan Datuk Kememai, kita mendiang ke program Turai Penghidup Ungkup Rapan Kristian.

0: Haleluya. Selamat bergempuru nungok radio lemai tu menyedai. Mendiang ke program Turai Pengidu. Program ti madah ke berita manah pengasih Jesus Kristus. Ngau pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Ngagai kita mensia. Ngagai semua kita di Malaysia tu. Pengasih ngau pengrindu hari Tuhan tu. Dekak dia sai kegenap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristusnya. Nyadi ke Tuhan ngau penglepas penghidup kita. Pengasih ngau pengrindu tiban satu. Dekak ngelantang kati kita itu dah diado ke baru. Ngagai ruang bilik Allah Ta'ala. Tapi shalom ngagai semua kita. Kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Serta pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Ngau kuasa Roh Kudus. Diterima kita yang magang-magang. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita yang menyedi. Tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dah ngasuh kita lebu ngepok. Lebu kita tinggal jawab ngawak kita. Ia tidak meninggal ke kita. Ia alai anang takut. Lalu anang megak lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Aku bersampai ke Roh Kudus. Meri ke kita penemu dalam. Serta muka mata hati kita ngagai perubahan ke baru. Ti bisik datai ngagai tubuh kita. Ti bisik datai ngagai pengawak. Gau ngagai penghidup kita. Maka ti berubah hari ti sakit ngagai pengerai. Hari penyuntuk ngagai pemisik. Hari penglemik ngagai pengering. Mega hari pemuyan ngagai pemberani hati. Makanya mega kita nyuak ke semua penanggul penekul kita ngagai jari Tuhan ti berkuasa. Ngambil kaya nyadi ke pemuan ngagai pengujuang ya. Bawa pengawak ngagai tubuh kita. Awak ke Tuhan nyadi ke di Alpha and the Omega. Bak semua keputusan penghidup kita. Haleluya. Bakani jalai kita ulih numbang ke munsuah penanggul bak penghidup kita. Bakani ke kita nelesai ke munsuah penekul. Tinya majak mayuas mayuah. Ti majak besais besai. Ti alai kita nyandak nemu bakani ke ngau dirimpu lagi. Tak bakal ke besi gerasi gempang bermua kita. Tak nadai hop lagi asai dalam din. Hari ini tiang hari. Tak lalu nak pansut dari tanggam pemerinsok pemedis. Tak lalu nak ulian sepi penyamai penghidup. Tindang patut dimpu kita. Tak bakal ke semua dunia tang laban kita. Lalu kita nguji dekat ngelaban semua tanya. Ngenak penemu ngang ngenak pengeriang diri. Hari ti mansang kemua ke. Kita yang sepi diri tak jauh lagi tinggal di belakang. Tak seminak berpusin-pusin. Tak seminak berbelit-belit ngelutai ti dikengai ke kita. Balau problem tak majak nyakap kita. Tak lalu ndak baduk-baduk. Tak lalu ndak habis-habis. Tuh menutai terjadi berbalas dadu orang Israel menyok. Bakal tidak ditulis berbuat 1 Samuel 17. Balas dadu Israel tu bergelumuk. Laban dekat berperang berlaban kau balau orang Palestin. Bak siti ndu tidak kumai lebak elah. Bak bukit sepiat tu. Alai kem balas dadu orang Israel. Lalu bak bukit sepiat nyin kem balau munsuah tidak balau orang Palestin. Bakal kita ke bertimbak lagi pemberi banyak besi belatuar tidak. Lalu bantara bukit duiginya besi siti lebak lebak elah valley of elah kura putih ya. Ti kenyadim nalandur tidak dekat bertangkuk ninti yang pagi balas dadu Israel tunya capuah berkerawah. Belanda mansa ngayau ngagai tengah menalan kian ke. Dekak berperang laban munsuah sidak. Belak ransi yang megang belak sidak. Laban? Yalah. Semua dekak jadi hero megang-megang. Semua dekak boleh gelar bujang berani megang-megang. Ya kejaga lagi. Dulu lagi ikut mansang. Ndak sabar-sabar kau ngecho ketera diri empu. Setidi aku ndak. Tak lebuah sidaknya mansang semak sesemak menalan sabuang. Ha? Semua sidak belok ngetu magang-magang. Belok surut magang. Belok nikal magang-magang. Laban sidak takut kesikuk sedada orang Palestinnya ni. Tinya mesai antu gerasi. Nganti sidak. Paloknya mesai sintuang ke ketiban. nyakap serta ngelese kebelas daduh ra Israel. Gerasi itu tak nako-nako ia pemesai. Jauh besai gi ari balau ranti begusti ti di pedak kita buat tibinya. Jauh lebih besai ari gerasi incredible haknya kegaduangnya. Bible madah ke peninggi ucak tu kira ke 9 kaki 6 inci. Apu tingginya nyade. Nya 4 kaki tinggi ari kita ibat. Nya lebih kaki tinggi gi ari sekedar sadau rumah panjai kita. 9 kaki 6 inci yo. Lalu baju kebal jadi kena ya. Pemberat ya 59 kilogram. Perundian ke? Nanti babi pemberat 59 kilo. Berapa ikut dekat nangkap? Dekat masuang babinya. Ngi ucap tu baju wajah udah 59 kilo. Enteran sangkuah jadi baik ya. Nyau mesai tenai jadi kena orang bertenun. Lalu pemberat mata sangkuah ya jok 7 kilo. Kere yang ucap tu mai utai ngemberatnya. Arwah ke balas dadu Israel takut ke ya. Tanti kita berundian ke. Namo dia kebuah tengenok dari ngemberat-beratnya. Kau beli-beli. Bob 1 Samuel 17 ayat 8 negeri 11 nyebut. Goliath berdiri lalu ngangau kurang Israel. Goliath namo ucap tu. Kuya, namo kebuah kita berintai dekat berperang. Kati aku tu kai orang Palestin. Pilih siku dari bala kita. Lalu awak kia nurun kita ngagai aku. Nanti ia boleh ngelaban aku. Lalu terbunuh ke aku. Awak ke kami menjadi uluan kita. Nanti aku menang ngelaban ia. Lalu terbunuh ke ia. Kita menjadi uluan kami. Biar kau kriak gulayahnya. Ayat 10. Sari itu aku nyakap kita sedadu orang Israel. Asuh siku dari bala kita ngelaban aku. Kuya. Confident lah Arya. Lalu lebuah Saul ngebalas sidak yang ingatnya. Sidak tusah hati. Serta balat amat takut. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Amat gemunyi tika ucap Goliath tu. Hari ti belaban berbala mayu. Bekal kita itu main buah lagi bersekolah pemberi menyok leh. Nyau bisik 50 ikut bermain berpadang. Nyau sekut. Nak uliah nandu nge-show ke skill dari impu. Tika dribble make bullnya. Tanya berbalut mensia dia. Hari ti belaban berbala mayu. Nya megi kita milih sikuk mana sabuang kita ngelaban aku. Ndak ga mayuh bala ti berbadi. Biar kau go layak. Logik go dia ucap tu. Deal yang mudah aja. Nanti kita menang. Bala kami ndak mati. Agi hidup. Lakonya mega. Nanti aku menang. Bala kita ndak mati. Tang hidup. Deal or no deal. Goliath ni nak gagal. Tidak gerinti menang. Kuati ya. Klasik. Dulu manjuang bapala uang. Nyau ke 6 minggu ya dah nyakap orang Israel. Tak nada siku sudah berani nyatup ngelaban ya. Nada siku sudah berani nerima tuwi Goliathnya. Tak menyadai. Ya kebetang benar. Bisik siku orang Israel ti kurang lebih mesai Goliathnya. Ianya Raja Saul empu. Bible madah ke Raja Saul tu bisik sekaki tinggi lagi dari semua orang di menua Israel. Nanti berjalan berbala mayu. Dan lagi dari jauh dah di pedok itu. Cuit-cuit tinggi lagi dari orang bukai. Saya apa takut ke belaban ke Goliath? Engkau yang sepik diri Raja kini nyalai yang ngai belaban. Kati ndak deh. Nanti tak lah. Rugi ndak nak menyedih. Bukan ndak nyamai nyedih Raja. Semua tai di tanah kurang megang-megang. Serta di perbasa kurang mayu. Ni kau baduk. Nanti baduk pun. Ngai memberi ngagai orang bukai. Beri ngagai anak dari empu ke. Ni pun ngantik. Tanti ni tiah ke. Ya, maka patut berlaban ngau gulayak. Laban nan ke menua ya empu. Nan ke kingdom ya empu. Kedua ya. Nyok baru tau nyadi ketuai orang. Nyok baru tau nyadi ketuai kayau. Nyok baru tahu dikumai bujang berani tahu serang. Tang ia pun takut ngeriut bakal balas dadu kebukai. Laban tin ada siku orang berani nangkup ya. Goliath tu nyau majak semajak ngeriak serta nyakap bala orang Israel. Lalu lebuah Raja Saul ngebala ya ningonya. Tidak tusah amat hati. Serta balat amat takut. Takut tidak menjadi. Sertinya bala sida udah putus semangat. Dah putus asa sida. nadaigi harapan sida. Barundia sida, sida nang udah Allah. Namo kubuah sida udah ngaku dari Allah demi diri. Mudah benar. Laban sida merenia ngagai penanggul sida. Laban sida ngemesai ke penekul sida. Laban sida fokus buat problem sida. Laban sida medok masalah sida. Laban sida ningo kutai kejai. Sida ningo ke jakuk ti nyakap. Jakuk keng geriak. Nga jakuk ti ngembo sida. Ayat 24 ngga 25 nyebut. Lebuah orang Israel medok gulaya. Sida lalu rari takut. Pendok iyo nyok. Ku sida jakuk ngepangan diri. Pendiang oleh kita jakuk cakap iyo. Raja Saul lalu bersemaya dekat merik prayas ditukup ia besai. Ngagai siapa-siapa orang ti terbunuh ke gulaya. Raja dekat merik anak dara ia nyadi ke bini uranya. Lalu ruang bilik apa uranya? Ndak ibu maya cukai lagi. Hai semen. Nyak mem nyadi. Namun nadai cara buka lagi. Duit lalu tamu. Induk lalu masuk. Sampai ke saritu kan. Prayas duit itu. Duit ngoindo agi menjadi offer orang tika ngenok orang bukai. Raja Saul bersemaya dekat meri upah kebesai ngagai barang sepo ke terbunuh ke gulaya. Tambah kaki anak dara raja empu ke dekat diberi jadi ke bini orang ke terbunuh ke gulaya. Tuk kau susah-susah mimit kau menjadi. Yalah kita nak nemu berkeni ke gamal anak dara raja tidi offer ayahnya ti diberi nyeri prayasnya. Nanti kita bakal sempama sempama darah paras gitarnya. Pama ke bisik ke hasil berkikis bulu betis. Dan nanti kita bangsa ke bakal lagu ikan kekek mak iloi-iloinya. Susah dah lah banyak menyedik. Anak darah raja pun nanti kita nyau rangap-rangap bermain anak patung. Nanti nyau berteritik dari hidung. No deal man. Lalu upah ke penudi tidak diberi dengan siapa ke terbunuh ke gulayahnya. Sidak sebilik dari buah maya cukai lagi. Itu kira okey lah. Boleh pincin semua hidup. Good deal. So lebuah offer tidak diberi Raja Saul dengan rakyatnya sudah sah. Lalu berjalailah ritanya tadi. Siapa terbunuh ke gerasi gulayah? Dekat kaya. Lalu nyadi menantu Raja. Tan tajak pun pemenah offer diberi Rajanya. Tantan ada sikuk balas dadu orang Israel berni nangkup gulayah. Siapa berani? Udah ke gulayah memesainya. Nya mesai hantu berasai. Nya tinggi lagi hari sadau. Tambah kaki. Ia ngenok baju kebal. Hari palok nyentuk ke kaki. Dibalut ngenok besi. Nadai can dah boleh menang. Balas dadu Israel. Ndak cukup berani menjadi. Sidak ndak cukup ganas. Sidak ndak cukup brutal. Serta mereka tidak cukup belik. Dekat bersatu dengan orang tidak ditemu. Kita tidak boleh dialah ke. Nanti bangsa tahu. Menang darat lah gulaya. Siapa berani mendak utai dengan mesainya ni menjadi. Nanti tak seminat mesai tunjuk anak aja. Udah berebut balas dadu Israel dekat ngelaban gulaya. Tu ni nya. Tak seminat nganyum pawang dempok jenik aja. Tu nya bakal orang kemin bul deh. Medak mua lainnya Messi aja dia dah nak mu nyipak buah bul lagi. Ukainya besai Messi nya. Mesai kita itu. Tang pulang dia yang main bul. Skill ya. Ini buah cerita lah. Nadai dia jalai mimit-mimit oleh menang. Semina hari tulung petara aja mah. Baru besi can menang. Nanti berpangai berpulang dia. Nanti ngarap ke skill terimpu aja. Mbak mimpi pun. Nak mulih menang. Only by grace bro. Grace, artinya unearned, undeserved, unmerited favor of God. Utainya tidak patut dengan kita. Tidak patut dempu kita deh. Kita tidak layak ngempu utai kemanahnya. Kita tidak patut tahu bisi utai kemanahnya. Kita tidak patut nerima utai kemanahnya. Tang laban pengasih petara, laban grace Allah Ta'ala, utai kemanahnya diberi dengan kita, dimpu kita. Di enjoy kita. Haleluya. Sobat cerita orang Israel ti belaban itu. Laban balas dadu sidak nadai layak siku oleh petangkup ngau gulayah. Laban nadai siku sidak besi can oleh menang. Nyak alai bak maya ti berketuk mah menyedik. Ti patut ndua sidak minta tulung. minta sokong Allah Ta'ala. Awak kira ngegak jalai pemenang, lalu nganjur sikup bujang berani ke sidai. Awak boleh ngalah ke gulayahnya. Bak maya situasi keberketuk dengan penyadik, sidak patut berpangai berpenyinuk dengan berpengasih Tuhan. Ngambil ke yang leban nantu gerasi tindak baduk-baduk nyakap sidak. Tindak baduk-baduk ngelesai ke sidak. Tindak baduk-baduk ngemaruah ke bangsa sidak. Problem tindak habis-habis berpenghidup kita dia tu menyadik. Penyakit tindak gerai-gerainya. Anak kita tinggal dengar kejekuk ajar kita. Tak nama-nama masalah. Tak nama-nama penanggul-penekul kita. Menyadik. Serah kerja dengan Tuhan problem kitanya. Ngambil ke nganjur sikup bujang berani ngelaban gulayafnya deh. Gulayaf tibisik berdiri bermua kita. Tinggempan jalai pemujur semua pengawak dan penghidup kita. Bakal balas dadu Israel tiap laban berperang berlebak elah. Bak maya sudah takut leban tindak uliah ngelaban nantu grafi gulayafnya. Allah talong nganjur sikup bujang berani. Nyelamat ke sidak ya. Ukai semina nyelamat ke sedadu wajabnya dek. Tak nyelamat ke bangsa. Nyelamat ke menua sidak hari itu dimpu orang Filistin. Lepas minggu kita itu berkongsi itu yang datang buat pengujuan yang menyadik. Minggu baru kita nyambuan cerita itu baru. Siapa kini bujang berani tidak anjuang Allah talanya. Dia nyelamat ke menua Israel. Lalu nyadi Raja Sidak ya. Nanti Raja Saul. Ilok kita nemu. Tak sangka aku mayuh kita sudah nemu siapa nama orangnya. Dan saja pihak galau dulu. Lalu sekumbang kita tinggal nanti pengujuan cerita itu minggu baru. Nanti boleh dia habis ke kita. Enjoy meh medak orang main bola dulu. Batibinya. Siapa menang? Awak keberkat. Pemain. Pengerai penyamai. Diberi nambah-menambah dengan semua kita. Nambah-menambah berpenemu pasal Allah Ta'ala. Ngau berpasal Yesus Kristus. Ketuhan kita. Amin. Bertemu baru.
1: Shalom.

0: าด้านละใหม่ YFN
1: Nama Agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat

0: Tu senoda lawan sapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerintang Sarawak.
1: Program tebega dekali tabur ke terus ari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai bebayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Di bekas lama pukul 7:30 lemai itu lagi peningat sama belam dieng ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sebenarnya setiap lagu retro hari Antonio Jawi. Anang lengkak kaku.

Selamat malam, evening. Ada tu kami laporkan berita lemai 10 hari bulan 7 tahun 2026. Pemayuh rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak dengan perintah ngenak pelasar digital udah majak nambah. 1.48 bilion ringgit kena berjalan keempat sektor projek ke pegawai sadar. Dadah kebungkus 1.35 juta ringgit dirampas, 78 ekor orang ditangkap. Yang tadi batang berita lalu tu isik berita.

Pemayuh rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak ngau perintah ngenak pelasar digital udah macam nampah. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mendah ketuk ngayan ke rakyat udah majak sedar ke pemutai guna sidak berkenak ke aplikasi digital ke disukung ngenak transformation Perintah Sarawak nuju servis digital. Berbak ngenyak servis secara fizikal endang agik berguna dikenak ngulih ke penerang ke sidak agik lapan sekedar-sekedar isu nyak seminak ulih diputarkah ngenak cara bertungak. Ya Mansud Kejaku tu ngangkai pengarah berita bak pengawat Nur Bercadi Sarawak Kusayang SKS Sibu bak dataran Tun Tuan Kubujang ke digolo lebih 30,000 ikut mensia. Duit 1.48 bilion ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke empat sektor projek dari pegawai agensi pemansang bagi Menua Seri Aman SADA NAKA ke Diatau. Penyampaunya nyengkaum 98% dari duit 1.5 bilion ringgit tik diungkup kena berjalan ke 87 bengkah projek bak 5 sita konsol negeri. Agih belanja kemaduk besar kebulih 1.037 bilion ringgit sudah diungkup ke ngagai projek infrastruktur lalu ditangkan ke duit 160.55 juta ringgit tik diungkup ngagai sektor bertanam tupai. Berbak ngonyak projek tik berkaul dengan sektor ekonomi Mekak bisik nerima agih belanja 121 juta ringgit lalu 161 juta ringgit agihnya diberi ngagai projek sosial. Ia maksud kerja kutuk bak program randau bergulai ngau Sarawak FM bak RTM Kuching. Duit 6.9 juta ringgit sudah diagih kena ngagak masjid baru bak kampung Pasir Pandak di Kuching. Sabit Menteri Bakupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke projeknya dipercayai ke penduduk hari orang kediau bak genturung peniaunya ke udah macam mayuh kelimpah hari dikenak nganti Masjid Darul Rahman ke nyau udah tuai benar. Masjidnya kerigagak bak tabak kusung 0.46 hektar pemesai oleh 2,000 ikut orang bersembiang. Projeknya kerepekai upis pengarap Islam Menua Sarawak di sadang dekat temuk dalam bulan 12 tahun baru Tok Ilak. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah ia kebjadi pengerami nasih tanah ke projeknya di Kuching. Kes nyual dadah Diatuk suah lagi dikerja orang nak cara drop and collect. Polis Megap sing rampas 26.97 kilogram dadah ke bungkus 1.35 juta ringgit bak empat bengkak operasi ke Diatur Sidak di Kuching Enggau Perawan. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Erickson Nangat Cabuk mendaka tujuh ikut suspek ianya tiga ikut lelaki ngau siku induk Arim Nua Tumpu serta dua ikut lelaki ngau siku induk rakyat Indonesia ke umur antara 25 ngagai 46 tahun udah ditangkap. Operasi itu kediatur antara pukul 4.35 minit lemai hari 3 nyentuk ke pukul 12 tengah tengah malam 4 hari bulan 7 mereka bisik nur berjalan ke operasi meresah ngenyit bak jalan matang bertukawal Setutung Enggau Tabuan Tranquility. Kes itu dipansir kena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Empat ikut suspek temegak ditemu positif dadah. Bisik dirampas ianya sebuah motosikal dengan sebuah kereta kebungkus RM16,500. Lalu sama bisik ditanka ianya sebuah motosikal dengan kereta kebungkus RM16,500. Bab menerang ia kebukai SCP Alexander Nangat Cabu merah kesikul laki ke berumur 26 tahun sudah ditan ke ngimbai jalan simpang 3 di Kuching Ensana laban kenyadi izin betui pekit main bol Piala Dunia 2026. Lelakinya dipelawat ke bedung ngigak orang ke dekat betui. Polis megak udah ngerampas telefon bincing di dipelawat ke dikenak ngatur tui itu nyengkam duit ke dipelawat ke duit tui. Lelaki itu mekat ditemu bisi rekod ngerja penyalah jenayah lalu kes itu dipansir kena Seksyen 6, Bracket 3, Akta Betui 1953. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Lebih 4,200 ikut orang ke Tegar Belanda dekat Begumpuruk di Bandaraya Kuching kena 26 hari bulan 7 tu lepas kengau masuk Belanda warisan setengah maraton Kuching 2026. Menteri Nembiak Lumbak Ngemain serta Pemansang Radagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Pansah madah ke 70% aris Dato' ianya orang aris Sarawak Tumpu.
Tok ditangkan ke 672 ikut orang dari Semenanjung Malaysia, 420 ikut orang dari Menua Luar, lalu 168 ikut agaknya orang dari Sabah. Sidato dekat berlombak dalam tiga kategori, ianya kategori 21 km, 10 km, engkau 5 km. Jalai ungkup kategori 21 km dengan 10 km megak, terima sertifikat teknitih ke standard lomba antarabangsa. Peraya sekebulih RM61,000 megak bisa disediakan oleh orang tim menang, bak pelanda nyaila. Ia Mansur Kecakut tu di Kuching, bak gempuruk pengarang berita, tip bekal dengan program pelandanya. Sesayas dalam pengelamat kira sejamnya, nyangka dipedak mudah benar, tang pengawaknya manah ke pengerai ngau kaul antara orang ke bukulai gawa. Setipak ngau jula hati tikak ngagak pengawaknya ke pengerai nyadi ke sitik budaya, dia kelab pengelantang hati RTM Kuching, bisa ngatur program berjalan pagi dalam penjauh 5 km, keripasuk kira 100 ikut orang ke gawa bak RTM Kuching. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim pada ke program bakal berjalan kakinya, ukai seminak manah ke pengerai dan megak ulih negap kaki kaul dengan gempung orang Pak Upias tu. Program yang megak sama bisi disediakan dengan senam robik serta nyabut tiket bernasib. 5 hari 62 pintu bilik bak rumah Henry Gomez Kampung Mission Ulu Teru di Baram diriput ke Angus pagi tadi. Tajak pihak penusahnya dadai diriput naban kenyawa orang. Penderang Ribidik Operasi Upis Bomba Menua Sarawak mereka sidak nerima kanga pasal penusahnya urung pukul 4.38 minit dini hari. Seraban orang di Upis Bomba Lutung lalu dianjur ngakai endur penusahnya kenyadi ke bisik 134 km pintar penyawah hari Bandaraya Miri. Lebuh keratai api diriput ke endang udah padam. Penusahnya ditetap ke ulih dijaga urung pukul 8.35 minit pagi lalu tembuk kira sejam udahnya. Kebuah penusahnya ketau nyadi ngah pengerugi agi di pansir. Siku baya kira 4.5 meter pemanjai udah ulih ditangkap bak sungai Batang Kayan, Selang Melayu demalam. Siku orang kedia bak genturun pendiatur Jamsari Ahmad madah ketuk nangkan ke operasi kreatur siku orang kebisik lisin nangkap baya kerisap orang mayuh bak genturun pendiatunya. Pemujuk operasi megak udah ngandal kati orang berikan dengan mensiah mayuh ke dia bandurnya, ti sudah tu suah berasai Irawati, kebayanya ti suah ayan dia. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita di Baca Baru. Pemayuh rakyat Sarawak tinggadu ke pengat sidak ngeperintah ngenak pelasar digital udah macak nambah. RM1.48 bilion akan mencalai keempat sektor projek ke dipegai sadar. Dadah kebungkus RM1.35 juta dirampas, 78 ikut orang ditangka. Dan akan kami ambil kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Asia 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta beraneka sama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Ricky Anderson Berdami Nak Kita
1: YFM Segulai Sejalan.
0: Ya, dengan lagu ya Janji Hidup Sekunci ke lumai itu. Terima kasih lah bagi muka boleh sejalan dengan YFM. Terima kasih yang peningat kita ikut sini apa. Ya, tadi penanyi Rick Anderson Siko Ari penanyi kerekat merindang Mensiamayu berserimbai engkau Agrofest sebawah ke dekat diatur ya. Jadi peningat terima kasih ke penghidup kita sekali lagi ke muka boleh sejalan dengan kami. Biar muka peningat kita ke bisiknya apa ke lemah itu bakal Jessica Itan. Terima kasih Jessica Itan hari bau tunti nak silap kuna. Terima kasih ke penghidup Luan Keseluruhan Mendiang ke YFM. Biar muka Syasha Mendah Syasha ke lemah itu Madah Rimpu Mendiang ke YFM. Terima kasih Syasha hari sibu minta lagu hari Fazil ke ya, sebenarnya lagu hari Fazil kena merindang balapangan ngau orang ke dikelalai aku ya. Biar mereka menikah Malia Bunga saat lemai di Jeremy Rito sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Terima kasih yang menikah Malia Bunga. Biar mereka Juni PN bisik nyapa sebab lemai DJ sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Gaya hari kami di Miri mana ke lemai itu Riko hari Miri itu nah. Okey, terima kasih Juni PN. Biar mereka Andrew Ujai masih yang saat lemai DJ sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Jadi mana hari kami di Miri ko ya. Salam nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau peninga YFM kelemai tu. Salam dari Andrew Jai Masing hari Miri. Tu orang Miri ke orang ketiga hari Miri kelemai tu. Orang Miri nah terima kasih ke sokongan kita. Biar muka tucum selalu. Bisa nyapa muka selamat berjaya ke pengawat Nuju Nuan DJ. Terima kasih tucum selalu. Ini tinggi orang bertuang tu sangat lemai DJ sangat berjaya ke pengawat berasa hangat hari kami buat menua bertuang di tu ku ya. Terima kasih main-main si saya sama-sama ngarap ke kita sama buat nyaga pengalai diri pun kelebih ki maya menua kita benung tapi ngau gaya hari ke cukup hangat kadang pengangat tu diasai kita nyentuk ke lemai nyentuk ke malam lubuh kita yang tadi dekat ni dua kediri tentu ya gaya hari ke ketuk tak benar ngerukap pengerai kita siku-siku nah. Okey, jadi lagi macam peminta dari peningat kita ke sekarang itu ianya Jonathan Rayang saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat. Terima kasih Jonathan Rayang Buri Nyalu saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat mana hari kami di Miri kok ya. Rini Sabai saat berjalan ke pengawat Nuju Nuan DJ ke konti lemai itu mana hari kami di Serikai lemai itu ngau selamat ujung minggu kok ya. Iba Binsen Marah Rimpu Benda Mendiang ke YFM. Terima kasih Iba Binsen Catherine Robin saat lemai DJ Baji aku yang berlaik ke pengawat Nuan ke lemai tu. Terima kasih apa ni dengan Baji sama-sama Baji kita nak. Ok, Richard Unup saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat Nuju Nuan mana hari kami di tu ya, bak jalai Simpang Semunjan. Terima kasih DJ sama-sama orang Semunjan tu nah. Ok, Nita Sapi Kandau saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat angat hari kami di seluai sebuti senyap meh kami di Kuching Pan sama berkenyak mekak nah. Dina Bugis saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat Nuju Nuan hujan hari kami di Johor di tu ku ya purih do ati na celap malam tu. Ok, Roy Kuang orang Sri Aman tu saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat mana hari kami di Sri Aman ku ya ke dia tu benung gawak sambil mendiang ke YFM Iban mantai ke gambar radio antik ya di tu nah. Terima kasih Roy Kuang Nisi Timah mantai ke love dia. Terima kasih ya ke love Nuan. Terima kasih ya Margaret Unci yang selalu main DJ hari sibu kok ya panas hari kami di sibu minta putar lagu hari Gwen kena menindas semua berkaban ke bisik ingat ke radio lemai tu. Sindun Idi selalu berjalan ke pengawal hari Miri tu kok ya minta putar lagu hari Jonas McKean terlebak ke diri kena menindas rimpu pemgat nuju semua peningat radio YFM Iban station pemindang kita. Hanya tadi sekedar hari peningat kita. Terima kasih mengat ke peningat kita ke bukai ke seluruhan mendiang ke YFM. Angkan tadi nak bisik di pansak pesan bala peningat kita ke bukai sidak hari Miri Akit Muam biar mereka hari peningat kita di Kalimantan Barat Indonesia hari Sabah hari Semenanjung hari Menuari baik ini biar mereka hari Menuari kita di Sarawak ditumpu. Terima kasih ke pengerinduk kita ngagai YFM. Terima kasih lagu hari Fazil Rumbau Semaya Balang kebisik dipintak peningat kita ke lemai itu sudah temdiang ke tanduk program Randau Pemansang.

0: Lemas. Sadar. Lemas.
1: Okey, selamat mai pendengar manyuh ke tak kami dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah guna RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari tu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang ungkup ya sehari tu. Ke lemai tu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuk Antu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuk Antu ya. Okey, kalau macam tu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatian wan gulsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemaya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngage wan DJ. Mati abu ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wau hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke yang kaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana
1: semua ya
2: semua ya
1: 15 awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pembesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
2: kira nak jawa iga aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air.
1: Iya.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu kedia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu pak peringkat parlimen P203 Lubuk Antu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku. Iya.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkwe. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuk Antu.
1: Iya.
2: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya Akui Hijau.
1: Ya ke Benung Mangku Pengawal
2: itu nih. Ya.
1: Okey, jadi peringkat banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live megak. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wau bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuk Antu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu neh. Tau. Jadi ane biak ba pilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Padanya nampu ngagai sekolah primary ba dini.
2: Jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu bisi doi ti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Awak.
2: Itu sudah belajar hari prasekolah ngangai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahu terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisi sekedar kita pilih ya.
1: Hmm.
2: Agai MRSM betong.
1: Hmm.
2: Pum 4, pum 5.
1: Iya. Yeah.
2: Bisi sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Yeah. Berapa tahun tu bisi dikirim ke pum 1.
1: Anu biar kita bawa pilih.
2: Lalu mayang kagai pum 6.
1: Hmm.
2: Dan biar itu sudah masuk lagi SMK Kelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari pom 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tuh mayuh masuk IPG,
1: mm-hmm.
2: Institute Perguruan bukai de Kucing,
1: oh,
2: de Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk age tanya. Hmm. Universiti Unimas,
1: oh.
2: UITM, UPM kada Bentulu ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayu maka gua simban ke Bukai.
1: Mm-hmm. Oh, sudah ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi-tingginya. Kiranya pula dengan negeri kin.
2: Dengan negeri kin. Semua dengan negeri kin.
1: Jadinya sekedar penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita tentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua negeri lebuan itu.

0: buat tu tu laban nuan ke jadi pengulu abah sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi keratai ke bala manyuah ke nuan tu agi nampung sentang para pelajar tadi kau.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke depan aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Mbak belanjanya kayak kurang mbak kayak penatai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya mbak primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyonggi secondary.
0: Lebihnya nyupulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Lebih dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah nengah air bisa 3 jam bayar motor air sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa
0: sekali mansa sekali trip ni
1: sekali trip.
0: Oh.
1: Dah nyupulai bukannya muka ngah jalan balak ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng keliling 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tip kongsi. Lepas lagi.
0: Iya.
1: Tiap apa yang naik sebuah rumah 2 iku 3 iku nyaka susah.
0: Amat. Awak.
1: 2 minggu balan nembiak kulai.
0: Oh, 2 minggu sekali.
1: 2 minggu sekali. Awak. Siti penanggul ke besai dikira maya namanya masuk agai pom 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya, iya.
1: Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labannya nyu mungkal
1: baru rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita ada mula benua tungak ke ulu engkari lubuan tu sehingga benua ke jauh di lawak kita tempat lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan demuai gitu kira-kira umbas jaga pa jauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari itu neh atau kenang ngambil kenuan pu bercerita engkau lenak gigai bala menyuah kunun dengan kita engkau bala ke benua kita, kita live penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu tuan dengan manyuah awak bukan ni cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pansut ngagai menteri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan lorong mudi kira 3 jam. Ongko sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang kan kerja bala 2-3 tahun habis.
0: Oh.
1: Lama nunggu mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minten jalan.
0: Oh, jalan nak dintu ni.
1: Nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai amana bagempuang kin kita. Begitu ruyung. Tapi jalan 50 km. Nadai daya kami
0: betul.
1: Ruyung.
0: Ya ya.
1: Ati ka tulang ka sejam dua jam sari ke ka lebih harinya jalan majak rusak. Hari sari. Lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalan hari jalan balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti nyarinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyang agi kenang serentang pemansang ba menua kita di tu tu bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke kau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia obat menua ulu itu
1: ubah namanya ubah. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas pedih mimiat lebih pedih nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang nyari susah nara berbagi kenyak lalu ngarap kenyak datai ke kami menua ulu besi susah mimin nyalai subak besi ninga cerita aja kadang-kadang nadai daripada datai buat kami nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenyak dulu mayu ubah laban perintah nyodah besi ya peruntukan maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidak akan ngambil alih jalai bala yang ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah oleh damit perintah pulainya di jalai negeri.

0: Bandingan jalan kami itu
1: ya.
0: 1.5 km sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak.
1: Iya.
0: Tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi. Ya amannya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tuh udah bisi peruntukan nengah ya kayak itu jalan kok nengah
1: iya,
0: iya. Jalan perhubungan desa Maris semua tuh ada JKR lalu nambahnya bisi RTP kedebrai YB melalui YB
1: oh dan
0: lalu dia tuh megah baru udah beri YB Datuk Malcolm bisa 100.000 kena ngeripe jalan ke depan saat kita tadi ke Tuda
1: iya.
0: Nanti kan agak ada kalau lebih harinya mereka kami sebana mereka sebelah WhatsApp group mbak Facebook jalan teruk YB impi pun kena jangka pendek udah meri 5.000 kena ngeripe nya ke 2-3 hari itu.
1: Oh, jalan nanti, ke Balai Rusak ya,
0: nih? Nanti RTP ingin ke masuk.
1: Oh,
0: nyalai, terima kasih. Agak YB, doikonya. Udah. Ninggal sebanah kami.
1: Iya.
0: Rakyat ke itu. Tang. Penanggol jalannya namanya.
1: Aman.
0: Jalai ke Tusur. Udah suah kok nganjuangnya.
1: Oh,
0: nyalai ke Tusur. Bisa pansah ke tatanya.
1: Iya.
0: Gambar. Tang, nanti Maya. Hari ini, hari JKR ke, hari tidak,
1: yeah.
0: YB.
1: Agensi Kebekawal.
0: Kebekawal.
1: Jadi peringat manyuh, bila kita ke di bidang kami live, bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video, lebih kami sebuat ke data yang kami menuang ulung hari itu, video atau di bidang kita, ungkap ya, penjalai kami sebuat hari pastor lebuh antudin, nyentuk kami melihat data yang kami menuang ulung hari itu, tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita akan dengar kami terima kasih pemanyuh dengar kami secara live di RTM Kelantan ke channel My TV terima kasih lagi pemanyuh baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berendau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randa tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu nyengkan projek ke dah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan eh enggak sih projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami lo ikonya. Ah bekas rumah, bekas ngeripe rumah, bekas atap,
0: yeah.
1: Ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari Sesko penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun kuda, tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kita pinta tadi nih. Otak kebenar kita pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge apa?
0: Karena
1: nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke, nanti berbaik barang, berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, berbeli baja, beli utai bukai,
0: itu sana. Berangkut daripada dia
1: sendiri. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis itu, boleh ada pujur ke, tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu kini ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedes senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke datai bah menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya segi. Maya tua ke ngenaknya tua ke barang barang segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Gari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni dari baru tadi ke banyak benda lada ni. Kan oleh pekusi ke bimit.
1: How. Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi sudah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak meda, bukan jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
0: Yeah.
1: 3 tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami beri subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup 3 tahun sudah habis ke dulu tidak datai itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap mujur tahun tu ini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nyak pajai cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta anggai forestry. Meda ngora dulu dia bisa. Forestry ke nyintu dah. Kemre tanya lalu dau nyari. Ya ke dia tu nyampau. Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu maya rumah kebesai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun maya nubuh ke sistem tagang tagging kan?
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okay.
1: Ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu, engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandia jari bala badi tu, engkau bisa udah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita dah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu amat hari dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya agak apa kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu agak skim gemburu ada airo dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buah kumbu sekali sedang agak 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Kelebih harinya utek kalau segi ini agak buah sungkit. Hanya embargo. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya ketatai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit sirap sungkit kain sungkit nyak maya ada kena kain kebat sekedar
0: tidak ke belajar ke pasal hasil punya jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah naik tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua ini lah. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja manik, yang ngerja buri. Engau mai hotel buka ya, sedai berjual kediri kiri. Nada pedanya orang online orang kayak utai. Nada ada peda. Langsung buat peda. Baik berapa itu? Nurun pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kita tu lepas kita ada mesti internet sambung ya cukup mana. Yang kami sebuah tadi buat sangkai pendaik tadi jematan tadi pun lain dari segi sudah kira kata aku baik kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di Engkari Lubuk Antu itu untuk perasaan itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 tu kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua ke pegawai di bukan mengaku tak tahu sending dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai bisa laban buka jalan simpang kepinya 6 km. Kedetonya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ka ngeripeng nanti dah nya nanti dah. Dalam nak bulan tu bulan tu di. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi. Ambil udah mujur udah meruan. Lalu kelebih harinya Pula. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia, aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah. Yeah. Jadi, perincangannya, nak udah bisa perintahkan ngadu, ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba doa sekolah udah ada aduk baru, sekolah baru, nah kebesar lagi, keselamat lagi, lalu kenyamai lagi, no nunggu belajar, no balai cikgu ngajar, semua boleh ke mana, kemudian sekolah apa menolak.
0: Tu benang tentang sebana engkau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Okey. Bagani cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan UPS Menteri tau ke bagani ni. Tau ke berkongsi mimpi?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya. Labannya maya sida yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu hubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup tu air rumah Batang Kari. Bisa semua bala tu air rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari. Yang tadi tu air rumah Batang Kari. Kita hanya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya saya dah tahu kontak ke kumpul. Kena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita angkat yang cerita ke dekat di kenatai ke gai pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lembur lebih ayat bak screen TV kita di tu neh. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke di sebuah tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di pengungsi ke nuan tau engkau mesti sekedar tadi tanya yang ada di tanya aku ke dekat di pengungsi ke nuan
1: mana kanya laban di tu kami 15 buah rumah. Nang mayuh penanggul. Sedak ke mansa aku de dengar pendiang aku, sedak melalui wari WhatsApp grup tadi. Hari minit mitu yang sedak ke danyuang 6 kali setahun. Agi opis. Harinya aku medak nama penanggul, nama ke bincang. Kelebih-lebih agi maka dia tu. Semua rumah panjai malah ada kari itu. Udah berumah baru magang. Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nanga mengka ngau rumah nanga hukum kudah ngau sebab. Segal tabak. Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge nanga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembuk ke dam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang. Tidak enang bekerja ke pengawas tidak. Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganyong. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya dari tidak, asu anjong ke pusat khidmat. Hanya selalu danjong. Lalu, ya bidang otai kerja kerja aku melama tu nguji nolong bala raya ngambil pemujur tidak pemujur aku punya ngambil kaga-kaga kece-kece udah ngatur udah minta nanti nyak bisa dia kerja lah nyalai hari nyak aja hari aku narap ke kita bagai pertemuan baru nyamai carai lantang senang gede lansia narap ke kita terus bertuah berlimpah dalam menjaga Tuhan selalu.
0: Iya, jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lembah itu. Kebenarnya kita itu berwai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis. Menua tunggak ke Engkari di lubang tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi. Enggak peringat manyu. Balik kita tempat lagi kita ke diau berpilih menua lubang itu. Atau tu begak kita hanya berasai. Gagati sama kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang kita di baik perintah kemegah menua kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegah kita hari cerita dun dan hari cerita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Jadi ke kami sebuah tu penggulu enggak bala kru perbitan kita jadi hari ke kami sebuah hari RTM Kuching kemega pengurus YFM Inyak Cik Monica Midi enggak bala kukai sama dengan kita ba ulung kari dia tu ba rumah ngindang rantau ke Mayu Manis. Berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di di Ulung Kari Lubang tu. Berbu bagi kita ba awak bukai dalam program rantau pemansang ba awak bukai ngau kami seminat di YFM sebulai sejalai. Terima kasih.
2: Okay, ini yang nyanak kami maitam diang ke tanduk rantau pemansang ke malam tu. Jadi tanduk Randau tu tak dengar kita baru bak Y912 pukul 10 pagi pergilah. Terus boleh sejalan dengan YFM bawa sadalamai.
3: YFM segulai sejalai.

0: Nak pamaagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantik nuan, Bak Dewang Suara Baram, 23 Julai tu ini.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday macam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu, jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Ya, OJFT je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengala ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar. Bagus lah, dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we are extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa saja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Kuhasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun aku sekalipun akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhan, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu bukan berjanji. Saya bukan berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat begini?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilis kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, hari Swilin ngau Nelson Nehru anang baca-baca lagu dikenak ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam untuk peningah. Terima kasih kita ke segulai sejalan dengan kami di YFM malam hari 5 ke Sarito yang 10 hari bulan 7 2026. Kalau ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12.30 malam tu lagi. Nampakkan selama ya abah segmen pemerindang malam nintiang hari 5 9.30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Randau Ruai pukul 10 malam mendiang ke berita malam lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi kita bergulai bak program irama pupu bangsa. Okey, nyak ke tusun tau kerintai segmen pemerintah malam. Okey, so malam kita ke mendiang ke YFM nak ngira kita ke di rumah jam ke dia tau bak nur kawak tau ke kita dalam kereta engka bisik pejalai bisik mindah ke malam tu. Harap ke sama berjimat ya lebuh ke deriba abah rantau jalan. Okey, jadi bedau kita mendiang ke tanduk program Randa Ruai. Merindang kita ngau dua ke lagu. Tu Ari Shane Evan ngai berumban. Tangkan ke lagu Ari Winnie Albert lagi ya. Bisik ganti nuan.

0: 2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Oy, nai-nai. Ang mga panggawa, di ba blakang niya, bilya niya, nai. Apo. Na, mimpi, na, ngigaw ako to, nai. Kini?
1: Nama, utat ko dahi kajabu, ah. Mimpi nama, banyak jam tau. Ha?
0: Kati ako na ngumay mimpi. Ngumay din po mimpi, nai. Bataon-taon to, sa batupi, babay, batupi, yan, nai. Anang kano makai say makai bulu manuak tua makai bulu jani tua kena bedau kala ko makai debai de toy nai lama to dijual di lama to baru ya ko meda de muno manuak tupiknya kelawak tua makai nasib masari to kira kemana mimpi aku to asai aku ini.
1: Bisa emak aku buat aja buat. Saya tahu ini special budek. Dah buat. Spesial-spesial. Haa. Jadi lawak pun spesial. Maka. Haa. Nak gagal aja buat.
0: Nama. Nama ini. Bisa dik ke bisa tanya. Orang laki biar. Nanti mana-mana ke lawak. Orang keretanya lagi. Biar ini. Tentik nasib orangnya kan nanya gini biar nade kalah to makan mana tupi dirimpung
1: itu bisa ulang nanya ini dia tahu apa aku kak bunuh manua siko jani bunuhku nemu dek nemu dek salito ali nama nemu dek hari spesial aku salito cabut jarang dihitung saja pen tiap tahun hari spesial to datai.
0: Na namo akun telahnya ini. Ukai are to are bedai de ketau kari pengada de kesare to ini. Ukai de pamama de nyamuno mano. Into are bedai.
1: Landi ya de jabu landi ya. Cukup landi nya baru cau aku. Nya baru pulih sebrina sangau. Nya ari pengada aku bude. Ah saya tok 55 tahun. Tua makai besai. Manua pansuah. Nama lagi kaki manua pansuah. Hidung manua pansuah. Mata manua pansuah. Nama ucap ke pansuah. Kuliah pansuah pansuah.
0: Pemami lawak manua sarito. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun mengkrutak ke jajak. Dabai dini pamama makai manuak sareto. Kei sige mama na mimpi aku tu. Bai ni makai manuak tu pai ke meduai.
2: 2 jam selepas itu.
1: Siapa banget telefon mai atau? Ilmu siapa atau? Hello. Siapa tau?
3: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis line telefon senyum. Berserima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngenak line senyum.
1: Perayas? Apa hal bisa? Perayas hari pengadam. Dia pun nemu dari hari tau hari pengadam. Nama perayasnya Jang.
3: Perayas Miss, ya perayas. Dia nyak company. Kami hari company line telefon senyum dekat merik line internet mekati dikenal pengamat sebulan. Dia nyak berkah hari sehari itu untuk ke hari bulan sama bulan baru ila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang cek layak tak di sik. Nadai boleh ya dikenal telefon. Kati jangan sabar boleh terima perayas hari pengadar ke diperai kita nyak Jang.
3: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayas tu diberi angka orang ke ngena line bayar bulan. Orang tidak ngena line bayar bulan tau ke prepaid. Ngakai kita ke ngena prepaid. Dalam tempoh sebulan kita boleh ngena line telefon kita senekah hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau. Ngakai menua bukai, ngakai menua jauh. Ngakai Afrika kian pantau. Jadi sepengelamak sebulan tu muka kita nak ikut hari lot tau ke telefon. Lalu penegar muka kita mendak cerita internet. Mendak tidur, mendak YouTube.
1: Apa? Namanya Rijang. Udah amai aku tu. Nama aku nadai kalak nginga. Udah bukai kalak nginga pelayi hari pengadab ketauk deh. Ada nipu aku di jarak. Nak nipu deh tu jang.
3: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau deh. Nanti aku nipu deh. Kati aku tau nemu sarito hari pengadab di Miss. Nah, kati aku tau nemu di kena line telefon sinyum. Semua data ngau penerang pasal kita hendang bisik buat company kami. Lalu Miss Sabrina ukai semua orang boleh peraya sebab kata semina ungkup sidak kengin tu hari pengada 55 tahun aja.
1: Eh abahai gak kau dejang ne? Namanya ajak peraya hari pengada di break kita jang. Anda bagak lukai abahai kau beli tipun kita ngai melik banyak peraya jeng ya. Boleh cabut tiket bernasib kini boleh percaya sekali boleh kereta kini kau tuang ibu dia tahu ilak ilak aku balik lawan serata dunia.
3: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari ndak mayar lain telefon tau ke nak ibu top up lain sebulan. Kita muka bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Upis line telefon sinyum ke semak ngau kita diau.
1: Hah? RM500? Kak kujang. Kemaya duitnya masuk wak?
3: Oh, nyak nuan anai rau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Upis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
1: Eh, aling kuaduk jang. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit bekerja aku ngigat kucuk ku dulu.
3: Okey Miss Sabrina, jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserimai dengan hari pengada. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta di ngecek telefon di Miss Sabrina. Persa mesej ke bisik masuk. Buat mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya semina diterima ke kedai aja kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
1: Ih, Pama, maybe saya beri udah duit bayar di pengada. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu, gaya berjegawai cabut.

0: Dạ vâng. Bị xây đi ruai đi dạ vâng.
1: Nó mà đi trả ra hoa tội này. Ê à cô tụ bà nông là xét. Ừ, các cô chê ngồi bố mì nốt thì bố bà nốt. Bà ruai xí đại bố mì nốt thì tụ. Nó mô đấy. Nhà.
2: Ô sang nhau. Bà ruai dân đi sang nhau. Nek itu ah, ngeleset kucing ngau kami di ruang itu.
3: Amai ke desa ngau. Sehari-hari itu di nadai di peda. Nama pengawal di bangan nadai ayan. Nama otak kerja sedua di jambut bersebelah bilik lalu nadai pansuk ke ruang ngau kami bertunga.
0: Eh, kira ah. Nuci ibi. Mesti bilik aku cari tau minum, panuan. Nyak dayan ke ruang tadi jambut. Tampak lagi buat dulu. Ngadu ke telepon tu dulu.
1: Nama kakak telepon di ini. Napa tuh cai menga baru bingung si tei kemari kemalai telepon sebulan tu udah tu tei telepon deh di tu jengka kau makai telepon deh tu kau nak telepon deh tu
0: jambat jambat akai buai kita jambat nukal 5 minit lagi telepon baru ranya lagi jambat gay tulis kini deh tu nubuat kak telepon.
3: Eh sangau. Baru wai tu tahu mengadu kenya. Nama utai banget ke Dresia ke dek. Nama utai ke delalai dek dek. Baru wai tu me asuh jabut ngadu kenya. Nama dia bisa utai delalai pihak ngau.
1: Ini tu. Bukan nama selalu lah. Selalu nanti berkata. Nanti nak ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nya ya telepon nyinyit-nyinyit nanti ngaura nyinyit-nyinyit ketubuah belalalalai. Jangka kau nyakak dampe-dampe ini kau tau. Bisa utai main dekat dia belalai. Aku mendak peniau nyakak nemu. Ukai ketubukas hari dua hidup ngoi ini kau tau.
0: Nadai putih yang sekali itu jambut. Nyoka telepon baru sidak hari. Ku beli line telepon. Si nyuam tu lagi. Hei, rugi aku nak. Boleh payah lagi gitu jambat ke. Hei.
2: Eh, sangau. Okey, rip ngada deh sare tu.
0: Eh, kati di lembu minuan. Jambut bisa madah ke depi ah.
2: Nadai jambut madah. Nemu dek. Sidak ke telepon tu madah ke diri lain ndak berbayar sebulan mayari pengada madah ke diri company lain telepon sinyum ya amat dah
0: eh ya mai minuat untung amai kati dia mau minuat nak dua dek kalak mulia prayes tidak tadi siapa madah ke semina ungkup orang ke nyincu pengada 55 tahun aja ya
2: ah kita dek kita dek kita dek keruai kita. Ni telefon dia break aku dia tu.
0: Ya, ya. Tidak telefon baru. Ya, minuan. Kami tak nunggu kad ke dia yang kena misi. Break ke sidak dan nunggu kad nyak minuan. Nolong aku lau. Ni, nama adik madam ke telefon aku nyak minuan. Eh, ke papa mak dia tu ah.
2: Ni punya nama dia sangau. Aku bedau lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidato. Madah ke peraya sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kena lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP, ku sidak ya. Kod, nomor kod OTP ke diterima buat mesej telefon kita. Kapa akunya? Kumbai sidak nak nemu aku, sidaknya nipu.
3: Apa pihak yang inuat? Ya. Nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi. Pia udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib jabutnya nak dibeli ngau tadi. Nanti tak. Udah meduit dia kena tipu orang sangau, sangau.
0: Eh, abai ku dia jamin nuan. Kati dia demu yang nipu nuan. Nanti dia nak nipu rugi. Aku lagi nuan. Namanya yang nunggu kat daripada ayahnya. Udah gak kamerai aku 500 ringgit.
1: Ini Eh, ma disebut keduit. Laju mati ngini. Nak beruni yang panjai. Ya, dalam dunia tu ka orang merede dua percuma kata ini. Nadai utai bisi percuma dalam dunia tu ini. Kemai dia tahu ke 50 sen mode. Ukai 20 sen lagi. Ini bisi utai peri. Dalam dunia tu dia tahu. Dia dikamikir. Dan nuan nadai kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini makin tuai makin tak tahu, makin tuai makin mamau itu. Ada utau tai, ada utai tu nyelepak jaku itu. Bangka ngabia-bia.
2: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, nerima telepon dari company lain telepon. Percaya meh ya tu tadi. Leban bakat diknya meh. Kak free sebulan, ku jako nak ibu berbayar lain telepon. Tambah ngau bisik price ha, bakat diknya tadi mah price duit. Diberi sidak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya mah lumut kod OTP ngage orang ke teleponnya tadi. Lain telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu udahnya namu disangau. Tajak pen ia nadai mayuah ngena lain telepon, ngena telepon ya. Tang bil teleponnya datai beribu-ribu ni tiang bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pen beli tanya. Ha, ketegalnya tadi meh, kena scam.
0: Apa nasib lama aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak lah, aku tu berbayar beribu-ribu bayar bil telepon. Apa di tu amai si dari company lain telefon senyumnya tadi ni. Eh, cuka lain kita. Mungkin bekerja minuat, baluan.
2: Ya, kain company-nya kenipu kita sangat. Tanggurang kenipunya nyaruk diri, madah ke diri dari company-nya.
3: Ya, kain sebina company telefon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telefon berbulak madah ke diri dari biang, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikenak sedaya nama. Tahu kekumai orang skamer hari pengada. Namu dah ngau. Kami sama upis harinya. Bisik kena bakal ngede harinya ngau. Nyos hari-hari-hari-hari ia nadai de peda. Nasib ga tu dah nyujuang harinya tu dah nyunemu dirimpu. Asasai kekena tipu. Tutup ya terus telepon kau dah ngau. Ya. Nantinya de teruna-runda ngau tai ke dia sebut sedak ya. Udah madek kena tipu. Kulih panjuak sedak ya.
1: Kau cikgu aku madah harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon. Ngawan internet. Ya, kau cikgu aku madah. Macam internet bisik aku madah pasal tau. Hari-hari orang bak YAM nyemesan ke kita. Lalu sidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya, nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut. Nya patut aku nak kalah kena tipu. Nemu kita, nemu di ini, nemu di ibu banuan ibu bidungan.
0: Nasi aku nak kena tipu tadi banuan minuan. Udah tau, beri mat maku lima telefon maya hari pengadah tahun baru jenila. Huh, kru semangat.
1: Oh ini kan di tadi bisa mansuh manuak. Maya hari pengadah tau. Bantai ke dia mempansuh manuak dia tadi. Kena di merik. Terima kasih, say thank you. Ngagai kami tiga ke udah nyelamat ke duit dek sarito. Nya anak-anak dia berterima kasih dek.
0: Eh, amai aku dah jabut. Nunggu dulu, aku ambil luas pansuah dulu ke bilik. Kita tiga nanti di tau.
4: Nggak lama udahnya.
0: Ya, pedak kita pansuah banuak ko. Manuak tupai kami dua jabuat tau. Mania mai saya tau. Kelak ngintu hari penganda aku sali tau.
2: Bahkan tak percaya ajak aku mendadi kempang munuh manuak tupik di tu sangau.
3: Ya, mai munyi ko denya ni no. Kada nak manuak uleh yang meli ba pasal dianya tadi de sangau.
1: Amai tau. Amai manuak tupik tau. Ini ko. Ibu banon ni pembicat. Tang asal saya ko. Tau manuak ke lembah-lembah warinya tau. Nah. Bisa tiga hari udah tadi makai. Udah disituai kerigai manuaknya. Nyokrani yang rusuk tulang manuaknya. Nyok kata tinggal tulang. Nyok tadi bunuh ya. Nyok nanya mai sop. Sop tulang manuak ini ekonya.

tinha de ir embora, não. Mas se eu não tivesse fuso queimando para ali para a gaia, ia benar, só não vou pagar com tripão ribu-ribu. Né, na prática, se tá todo, que tá o teu prima, o teu, que vai lutar com o bairro das queimando, tá o calipô, na calipô, na internet, o teu, bah, jaban, de tal, o teu, o canha, jaban, e nem de suba. Nak ada kena ketipu bincian. Ane yang tak kita biar. Ini mana yang kena ketipu manual. Tau kalau menyimak kalau ketipu banyak di pengada. Nak leh tipu si daya. Ini mana yang kita tuju. Mana yang pula. Ni uliah di tipu. Mana yang pula keladik ni pun. Ngai ke si daya aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Baklah nau ruang itu. Sangau neng silangai, jabut beli di liben, minut Monica midei, banuan mati badi lalu program lana ruai itu tadi, dikeluar ke Monica midei, anak kesal.

Betul. Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ke malam tu. Hanya di pukul 10 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita malam. Ke dekat ditabur ke terus Sari YFM. Sebab kita mendiang ke berita malam. Untuk merindang kita ngau lagu hari Sawang Van. Kemaya bertemu baru.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, didekak diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, didekak ngericah kaget ngerami tu. Buang Bukit Lumba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Kucing.
2: 1.3 FM.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Terubah tu batang. Jadi tu berita Raban Idok Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak majak ngenegap ke jentera parti bawa ke semua sitak kaun sal negeri dun dikena nyikap lirik napik pengawal pepilih negeri Sarawak ke 13. Ketua Raban Indo PBB Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetapkan dan semua jentera patut udah nyedia diri berindi hari penggal dun ke dia tu di pelabak dekat ambil setimpuh bulan 2 tahun baru. Ku ya, Raban Indo PBB terus nyadi jematan tara perintah ngau rakyat dengan cara ngerembai ke penerang pasal mayuh macam inisiatif ngau cara bantu bakal skas bantu pengelantang pendiau ngau program pemansang. Berbak ngunyak mayuh calon ari Raban Uraindo ke bisik potensial berdiri minta pilih tajapan pengawal tentu ke sidaknya ilah dekat berpanggai bak merit serta peluang oleh menang. Yang maksud ke jakunya sepengundahnya di chairman awam kaunsel tertinggi Raban Indo PBB di Kuching. Nakak kedetok Raban Indo PBB bisi lebih hari 182,000 ikut Raban. Tren penyalah komersial di Miri macam nambah kalai sindiketnya dia tahu nakit semua regan mensia mayu kelebih lagi Raban pengguna telefon pintar ngau media ramah. Kepala Polis Pelilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah madah ke kes ke suah diriput ke nyengkaum pengawak nipu beranak ke pukuk ti nadai wujud pengawak nipu batang pengawak nginjau duit along dengan cara online ngau salah guna akaun bank. Ku ya, Miri kalau ngerikut ke pengerugi menyampau 2.6 juta ringgit dalam sitik kes nipu beranak ke pukuk ti nuntung mangsa ke dismaya tau boleh penguntung ke besai. Yang ngansak mesia mayuh ngambil kena mudah terparuk ngau pengawal merik duit calik tenadai lisin beranak ke pokok cara online tau ke peluang kerja ti besmaya dekat merik penguntung tertinggi serta nentu ke sebarang company tenyedia ke duit caliknya bisi lisin serta udah berjista ngau opis menteri pengawal perumah ngau perintah lokal. Yang maksud ke jakunya rambau sisi randau bawa program geng pagi tidak keluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawal nipu bak batang pengawal dikerja, Kepala Polis Pelilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah, madah ke sindiketnya suah nyedia peluang kawak secara nyambil bak media ramal, ngau penyampau Komisyen Tik Mimit bak renggat ke terubah. Tik-tik tu dikena ngulih ke pengarap hati mansa, sebedau ngasuh sidak ngena duit dirimpu dahnya. Yang muka ngelalau mensia mayuh anang nejuk ke akaun bank sidak dikena orang bukai. Kebuah pihak 8 pengawak tibakannya tahu ngasuh sidak ke bempu akaunnya sama dikumbai ngereca pengawak jenayah. Sidak tinyadi mansa pengawak nipu dengan online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skim kebangsaan NSRC ngena umur 997 dikena nyekat arus perkara wang sidak sebedau ngangkat report polis ke disempulang ngau semua bukti transaction tiba kawal. Premier Sarawak Ditupa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkulai ngau lebih 2,000 ikum siam ayu sama bersembiang hari 5 ba Masjid An-Nur di Sibu tengah hari tu tadi. Ia datai rong pukul 12.20 minit tengah hari di sempulang Speaker Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Azfiawan Nasar ngau sapit menci pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Dr. Anwar Rafai. Sembiang tengah harinya bertuai ke Imam Besar Negeri Sarawak Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sepemudah pengawak bersembiang, mensia mayuh ngambil awak bertabik jari serta ngerandau premier.
penemuai Premier ke Sibu nyadi sebagi hari program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 ungkup bagi mua Sibu tinggung buan 7 ngenyemak kaki bala tuai perintah negeri ngau rakyat bak kana menua adab tengah Sarawak. Penyerta uradagang menua tu dalam Sibu Kitchen diatur berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang SKS ungkup bagi menua Sibu nyaknya di pelasar di Cukumana dikenal ngelaku ke produk menua tu seraya mantu nyungka penatai pemisi uradagang mit. Siko uradagang hasil pengandik cari ngau ngepana saliban Sati Juntung madah ke programnya nyadi medium tip madu mana nur ngelaku ke barang hasil pengandik cari ari menua tu ke digaga cara manual. Berbak ngunya Norina Hasan siko uradagang pemakai asal Melanau madah ke programnya merik peluang besai ngakaya mantai ke pemakai asal Melanau tumpi ngakai nebiak rebak baru. Sibu Kitchen nyadi pematak besai program Sarawak Ku Sayang di Sibu tenyedia ke 30 buah bansal nyedia ke mayah macam pemakai air irum hasil pengadik cari ngau produk ari menua tu. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Diau agrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau wagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utung. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja, asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan, 23 ngagai 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026, bertemu kita di Marudi.

Okey, Merindang kita ngau lagu hari tadi ya, bersumpah masuk neraka. Hanya mai jam kita 10.15 minit malam. Datai ba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu ya, malam hari 5. Kalai ba jam kedua tu kita terus Merindang kita ngau lagu-lagu pemerintah. Yang muka berkongsi ke Siti 2 berita program-program ke bisa diatur berdau kita bergulai bawa program ke penudi malam tu lagi inya irama pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi tu kenang program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari sehari tu tadi nyentuk hari Minggu tu ilak ya, bak dataran tun tuanku Haji Bujang fasa 1 Sibu. Jadi ke sehari tu tadi bisa diatur pengawak nyuak ke tanda basah atau ke pingat perkhidmatan setia bagi benua Sibu. Kalai abak pengawak tu bisi 212 ikut penerima udah nerima pingat perkhidmatan setia bagi benua Sibu ke disuak ke Premier Sarawak ya, Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jadi pengawak nyuak ke midul tanda pangkatnya jadi ke kelai. Terima kasih ngakai penalu ngau meka komitmen ke dipandang keraban pengerja pengawak perintah ngenatai ke servis tip berkualiti serta nyulut ungkup mensia mayuh di menua tau ya. Jadi upis pelajar menua Sarawak ngerikut ke penyampau penerima ke Madu Mayuh ianya 75 ikut orang ditangkan ke upis pengerai menua Sarawak 24 ikut orang ngomong hari upis kaunsel bagi menua Sibu 37 ikut orang. Jadi sama bisa ratai bak pengawak tu ianya Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Okey, hanya Siti hari pengawal ke bisa diatur ke sari itu tadi ya, nyerombak program Sarawak Ku Sayang di pagi menua Sibu hanya palan ke 5 nur ngatur program tu ya. Mayuh macam aktiviti ke diatur lalu pergilah maka program tu dekat dipenyadi ke Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Lalu maka ditagak ke lebih 30,000 ikut orang maka ya, dekat Ratai Ngulo pengerami atau ke program Sarawak Ku Sayang di bagi menua Sibu. Jadi kita ke di Sibu atau ke hari menua bukai maka ratai salah sama-sama ratai apa mayuh macam aktiviti pengawak ke disediakan tentu ya dekat merik penguntung ngagai kita ke datai nguluk pengerami tau ya. Lebih hakim maka apa encabut tikim nasid mayuh macam prayes ke disedia ke ngagai mensia mayuh. Okey, nya tadi ngenang program Sarawak Ku Sayang untuk bagi menua Sibu ke berengkah sehari tu nyentuk hari Minggu tau ilak satu hari Juyaya ngapung lalu aku.

0: 24 iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Jupiter. Lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee. Lagu Lelap. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB. Tiun PB Gau Den Aladin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel. Lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter. Lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat. Lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Okey, ai mata bercerita lagu Ari Ramdes Walta ya. Setiap lagu kamu jur masuk angka renggat semifinal ACSJ ke-9 kedekat diatur 1 hari bulan 8 tu elak ya. Okey, lagu maka ada kena merindang kita ke agi mendiang ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peningnya. Nak ngira kita ke di serata menua Sarawak di tu. Lebih muka kita hari menua buka ya di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, Indonesia. Ngau kita di menua Tasik. Selamat malam, selamat muka kita belalak ke malam tu ya. Okey, nyandi lagi berkongsi ke muka sekedar hari pengawak buka ke bisik dekat diatur. Atau berkongsi berkaul ngau pelanda ke dikumbai Kuching Half Marathon Heritage Run 2026. Kalai lebih 4,200 ikut orang dekat ngau masuk Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 agak dekat diatur 26 hari bulan 7 tu ilah ya. Jadi ni tiah ke penerang hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pelanda ke sekali tu berambai ke Jako Embrace the Legacy Run the Journey ke ukai seminar pekit pelanda aja atau mereka platform nur ngelaku ke budaya ngau pemanah bandaraya Kuching ngakai mensia mayu kelebih hakik ngakai orang hari menua luar ya. Jadi ya mereka madah ke Kuching Food Festival mereka ke diatur mereka dekat meri penguntung serta ngangkat ke sektor dagang temuai ngau muka mandang ke budaya di menua tau ya. Jadi hari penyampau orang ke berjistanya 70% inya orang hari Sarawak lalu ditangkan ke 672 iko hari Semenanjung Malaysia 420 iko hari antarabangsa ngau 168 iko hari Sabah. Jadi ya muka madah ke sidak ke ngau dekat masuk pelanda tu lah dekat berebut ke tiga kategori ya hanya 21 km 10 km ngau muka 5 km. Okey hanya tadi berkongsi berkaul ngau Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 ke dekat diatur di Kuching dalam bulan 7 hujung bulan 7 tu ila ya 26 hari bulan 7 tu ila setiap hari pengawal muka ke dekat diatur di menua kita okey hari terus merindang kita malam tu bedau kita bergulai program ke penudi irama pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi tu hari Desa Nadi Oh Wai Sulu.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Sudah sedia. Sudah sedia ke kak menu siapa juara capai kemialan minggu tu. Sama kena kak nyepi surat kabar. Ketawa ngau kami.
2: Alah,
1: dulu. Alah, dulu. Lagu ngau kami.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, sekarang hari lagu maka kena merindang kita ke malam top ninga ya. Ke penuh mendiang ke YFM, ke penuh belalak ke malam top. Hari Anderson Angala ya, nak seluak sampah. Lalu sebedaun tadi hari Stella Philip pengai di Kemula. Sebedau kita ke pukulai bawa program ke penuh di malam top. Ianya irama pupu bangsa pukul 11 malam top lagi ya. Okey, tu lagi merinang kita ngau lagu-lagu pemerinang kita dari Syah Payeng, dari Kaban, nyau nyadi pangan. Ditangkan ke lagu dari Ika Saipul, udahnya lagi. Udahnya terus bergulai buat program Irama Pupu Bangsa, buat jam ke penuh dia.

Okey, kenapa hari Tony Peace Band lagu Bidayah dia kena mongkal program Irama Pupu Bangsa kita ke malam tu peninggal merindang kita ngau lagu-lagu etnik bisik di benua kita di Sarawak tahu ya. Bak jam ke penuri nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi nangkan ketuk kita ninggal ke Siti lagu hari etnik Kenyah. Inya lagu Tuyang hari Idi Kuyang. Nangkan Kenyah lagi Siti lagu Melanau hari penyanyi Joseph MJ. Ngau meka lagu hari Marilyn lagi ya bersumpah masuk neraka. Kini sekedar hari lagu-lagu ke dipilih bah program etnik ke okay, Irama Pupu Bangsa kita nanti yang malam hari 5.

0: Nak mamak agi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Bodoh 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

yang lagu ke dipilih mereka buat program irama pupu bangsa kita ke malam tu peningat ya. Lagu dari Marilyn bersumpah masuk neraka. Jadi ke sekali tu tu agi merenang kita ngau Siti agi lagu bidayuh ke malam tu. Aria Tonius Puji lagu ya seraru gaun engkau betul cara nyebutnya kini ne. Okey, lalu ditangkan ke lagu hari etnik Lumbawang hari Spini Lazim ngerada Luk Piano ngau lagu hari Swili lekik ya nya hari etnik Sabah Sumanda Borneo. Okey, tiga buah lagu kenangkan ketuk ba irama pupu bangsa kita ke malam tu ya.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Okey, so anda Borneo Ria Sueli mega lagu dipilih apa program irama pupu bangsa kita ke malam top ninga ya. Ya lagu-lagu etnik ke bisik di benua kita di Borneo. Okey, ngambil kena masa jam tu lagu hari ini utai orang. Nangkan kenyak lagi lagu Ngunci Cinta dari Chris Wooden Gun featuring Alan Kayan, lagu Bidayah ya. Udah nyak lagi ninga ke Siti lagu dari etnik Bisaya dari Aben Bidadariku.

hobi saya Ari Aben ya, bida dariku. Nyonya berasai kita nyonya datai bah pengujung program lagu etnik pupu bangsa ngah maka segmen pemerintah malam ke malam tau. Jadi bakal selama pukul 12:30 malam tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke timang kerbaik tawas untuk ke pukul 6 pagi kira. Jadi lagu ke penudi kena nutup program kita malam tu Aria Heli pelakon. Terima kasih Mayu, kita kudah pukulai ngaku kenyari pukul 9 malam tadi ya. Harapkan ke boleh bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam, selamat belalak semua peninggal. Bye-bye.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tulis dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembal rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku nya. Okey. Ya kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat na na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk ura putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
3: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemersat. Saban ti disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nagai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Kua, anak juga.
1: Kelambu, anak dadung.
2: Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak tinggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Endrian, anak tadang.
21: Lala kita, Sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku, Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa, lebuah maya, menua, agi siga, suba.
24: Sidato, bebadi, maya ngelapan musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang enan ke menua, meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diantau.
27: Kami beri terima kasih ya, agar bala bujang berani di udah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

Julia tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak di kemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Di bawah tengok time aku begitu dia boleh duit. Jadi nyawa burger e-hailing.
2: Alo break ajalai sekali.
1: Break ajalai sekali. Menyika ada ku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang ngintai.
2: Ngintai.
1: Dan nanti orang menggunakan keduit kalanya ngainya di ke dah.
2: Amat. Kau baik kau anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Tak bermula pesisir lah. Selalu bisa borang jangkah jangkah kami buat pejabat residen, mm-hmm. pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah.
1: Oh.
0: Tapi punya kaku lah man, nari salah tuan rumah ngemaik man, oh, borangnya no.
1: dia.
0: Baik, baik borang agak rakyat tuan kian. So, dia isi di kelayak isi lah. Mm-hmm. Bantuan tu nak semua yang layak lah.
1: Ya, yeah,
0: nak. Siti kan disebut aku lah. Oh. Bantuan tu nak semua yang layak.
1: Mm-hmm.
0: Siapa kelayaknya? Mohon lah.
1: Yeah.
0: Takut ke layak dia lagi nak mohon tertinggal lah. Nak saya lah. Bantuannya bisa dia. Bakal tahun depan dia kena buat dia bantuan harga emasnya. Dah tu sebulan 500 lah.
1: Ya.
0: Sebab 300 setengah. Punya tiket baru ke 500. Jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke Ketempu PMX lah. So dia tu jadi 600 sebulan. Nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah.
1: Ya.
0: Nak kebuah minta tolong lah balanggai bala pemusai-pemusai kita bakal sila mewancar pulu ke rumah. Ada salah maya pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke tidak tu nurun kia nurun ambil lah borang agak rakyat ke kata orang tua itu nak kena banyak ke tanggung pengawak tu jadi tu rumah
1: memang ni yeah, nama
0: baik borang tu break ke sida so hidup isi tidak nemu kita ikut isi
1: pengalaman
0: itu tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Harry anak Silastirau Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah yang pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu teka mayu wah jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisik kebuah menyakini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi au utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua angka tua nak tertangkup ke pengawaknya angka tua nak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama teka patut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita. Ya.
2: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Aku pengajar Penny Anak Nyanggai. Punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai. Kita milih leka jakuk kempai di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombi. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Kayaknya di nuju bala nombi atau ke siapa-siapa kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tau tak ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik. Lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita. Jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan gemenua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat dia baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak ulih bersemekiah ngulih ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak yang nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuah kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita uka semina nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup

aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami YFM segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di bandur. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Giga FM.
1: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan dua kita gawak tu tadi orang kebulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
2: Oh, mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Yeah. No, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama utik kedekarap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut ke Jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang ti bak dunia tu.
1: Ya.
2: Nama kebuah nyelai agi laban kita ti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke Jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama ti kepada ke kita ari hasil penemu kita kita ti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang, utai ti aman.
3: Plasa Jurai 6:35. Plasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Lihat dengar ke
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkedi macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji ke diri empu.

0: budget. Bukan.
1: Tak ke budget?
2: Nah, tak ke mana dia sedap ke.
0: Hashtag Lumpia Aktif.
3: But why FM?

0: Lagi pernah usbu ya.
1: Kita ngagai kami bawa pantai kami belagu pada kita punya belakang.
2: Aku anda lama lepas hari itu kejap si dua kejutan.
3: Perindah yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
6: Wow. Itu kini. Kalau
7: minta udah rempau.
6: Saya balat tu. Itu kini.
8: Sama pagi.
9: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
1: Kita sirap Nora.
10: Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook Wife Miban. Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi isiko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjo cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peningal ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Sam.
1: I see.
0: Bisi nuru na pia. Ukano ang sarito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi, nadai ko off sarito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jalan pisi. Ni ura bukai dah.
0: Nada orang sarito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam pisi.
0: Mana ne? Padana jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: YFM.
1: The 101.3
2: YFM. Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkerama jaman moden. Ha, pelabak ku nyebut ajak pasal engkerama tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digaga bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini tau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita tingat ke engkerama ke bisik digaga kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngaburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkerama kedekat di pejurai ketua ba topik sari tok pasal.
3: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang ngau engkerama tu ini lagau kurang, tak kini guru kurang. Takut nak gemit suba. Jadi nama kini engkrama zaman moden tu. Engkrama tu boleh jadi nama-nama tayo, nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi suba kita mendak takut kita mendak engkrama lebuah kita nya tadi berjalai, lebuah kita nya gemit kini. Tang dia tu engkrama begulai ngau kita, begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita
2: ya.
3: Kutai tu nak disedal kita takut maka kita ke takut kan kengkeraba kita takut kantu utang kutanya kan kita ke di kangau ketua garuti kutanya maka kita ke di kerindu ketua tau ke cara terpeda tau kenar peda kengkeraba tu ukai seminau utai ti uli daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tau maka utai tu bisi dalam hati kita.
2: Ya.
3: Munyi kaba Rom 8 ayat ke 6, kue itu terang ya madah itu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nyak kengujuang ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus, nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita, aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkerama tu buat penghidup kita. Labannya tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labot Tuhan sigi nagang kita betuai kotenya tau ke ngibun notenya.
0: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara jadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Klate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, puh lawa dengar rok kiri ne. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kiri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon kah?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Iya, yeah. Kiri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu dalam mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampua, aku tu ne. Nama tu kebisir itu si. Selalu ngirut di tu, pia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ka? Oh. Kamu uji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama mana untuk minsap itu Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesok ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nak sponsor aku, 300 mesok ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar. Kini tu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Ya, paduk nak nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni?
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak ngisah kan?
1: Kalau kemuai lu sih, kumpal uang betul lu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Falan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang, tengah hari.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Tu aku contoh aja deh tor. Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu deh pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita deh.
2: Nah betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita seminak siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siku aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita arab ke Tuhan nya mah jadi ketiket kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jaku orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya empu ya di gerinti kita bisik tempat di serga nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim tu gift exchange tu tukar kan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya dicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Oh,
2: ngede Datun.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah kelima.
1: Tanya maya kita ke gitu besar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemelih janik. Mesti kena ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu buat pendam. Kena semiang buat pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.

0: The Raja Joget. Segulai, sejalai,
1: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas saja lah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suang harga krim itu give exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ica ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data jurnal nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tu.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluwa baik. Meluwa kelima.
1: Banyak maya kita kan gitu bersiar janik, ne. Baik ke penaik.
2: Ya.
1: Nah, dia boleh janik. Sekarang ke penaik dia. Boleh baik penaik. Boleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Boleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peningal. Kelebih lagi ngagai bala nemria. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih kemujur ke juluk hati. Nyentuh ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Giga FM.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Nyadi tu tadi nyeng kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul atau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawat tadi kada tanya nuanya tadi puan pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengeriang kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah bak jaku ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengeriang ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mga bisi contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nda nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama tai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merda penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pening lalu berarti kejaku Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah. Lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah ngekitai Tuhan semampai ngau kitai. Tuhan meh dipatut dikangau ke kitai. Laban penghidup kitai, kitai bisi Tuhan. Ia meh patut nuah kita bepangai. Lebuah kita betapi ngau penyakit kini, lebuah kita betapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kitai, lebuah kita betapi ngau kitai kangigak pengawak kini. Kitai bisi nul kita bepangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
3: Plasa Jurai 635. Plasa endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala pelingar YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay, kita

0: Salamanca, Binali Hari, Tadalamay, and Marindang Malay.
1: Sibulay, Sijalay. Selamat pagi pendengar, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Hari itu 11/7/2026. So pagi semua, nama berita ke pagi itu ngarap ke kitanya gerai belama lantang hati. Terima kasih lah pemilih kami Bak YFM jadi stesen pemerintah kita ke pagi itu. Okey, jadi aku Rajas Booking tau ke RB bergulai dengan kita dalam penglama 3 jam berhingga hari dia itu pukul 6 pagi nyentuk ngagi pukul 9 pagi tu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Bagai selamat juga dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Kita di Kuching tu, di Serian, di Seriaman. Kita ke Diau Ba, Kerandur, di Betung, okey, di Sibu, di Mukah, di Selangau, di Bintulu, okey, di Bekenu kini, di Miri, Limbang, Lawas. Pemagai kita ke Diau di Sabah, Labuan, di Brunei Darussalam, atau ke di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia atau ke benua luar. Selamat dengar ke kami mengenai cara online mereka. Boleh dengar ke kami mengenai RTM, klik portal radio.rtm.jovi.my hingga website RTM, kliknya. Macam cara dikenal kita dengar ke kami, pemegang boleh dengar ke kami dengan MyTV. Okey, jadi selamat pagi semua. Terus saya gulai sejalan dengan kami dalam segmen kita Pengerap Pagi YFM. Pagi hari 6, 11/7/2026. Bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita Dayak. Bulan tu megak dikumbai kitai bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kitai maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan 2 ajaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap bagi tai jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk gak aku nu bajaku ngau nuan. Selamat gak uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas gak udah baduk lantang ngiga ikan.

Oke, sekali lagi mari selamat pagi, selamat ninga ke kami dalam segmen penggerak pagi YFM pagi hari 6/11/7/2026. Oke, jadi ke pagi itu bagulang kawaku Raja Smoking atau ke RB. Oke, jadi lalu ke semua kita ninga ke kami yang kayaknya sekedar hari kitanya baru ninga ke radio jam kedai itu. Oke, selamat ninga ke kami dalam segmen penggerak pagi nanti di Kuching itu boleh ninga ke kami ngena gerumangin 101.3 MHz. Oke, kita ke dia di Bintulu boleh ninga ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Yang kaum kita ke dia di Tatau, di Kuala Tatau, pemegang tungak ke sebawah. Okey, selamat dengar ke kami pemegang di Semelaju mega. Okey, ngau kerandur ke Bukai di Bintulu. Boleh dengar ke kami nak frekuensi 97.5 MHz. Okey, pemegang kita kedai di Miri serta kerandur ke Semau boleh dengar ke kami nak frekuensi 95.7 MHz. Serta kita kedai bandur ke Bukai, selamat dengar ke kami nak frekuensi radio WFM ke Semandur kita dia. Okey. Jadi jam kita ke dia tiba-tiba pukul 6.23 pada pagi. Jadi pukul 7 pagi lagi. Dor aku ngatai ke pesan berat, jaku gerah. Pesan pemati, pesan kita sulit. Ya, pesan-pesan ke Bukai, ke BC diterima kami. Lumur WhatsApp kami pegak. Bah email kami yfmiban@gmail.com. Okay, lalu nangkan kena pukul 7 setengah pagi bakal selamat dor kami nabur ke berita pagi hari YFM. Okay, jadi anda kau bida kebukai, anda nukar frekuensi radio kita, tentu kita terus regulasi jalan tetap kati kita ninya ke kami dalam segmen penggerak pagi YFM. Okay, pagi hari 6/11/7/2026.

0: Nak mama Adi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Lekang Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Okey, Winnie Albert gawal lagu kena beri nama Bisik Ganti Nuan. Jam kita ke dia terbelinya pukul 6.50 minit pagi. Sekali lagi meri selamat pagi. Selamat ninyai ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Okey, jadi sudah aku ngatai ke sekedar pesan berat ke Bisik diterima kami buat YFM ke pagi tu. Okey, pesan ke Bisik di anjung bala peningkat kita ngaga email kami, pemegang ngaga nombor WhatsApp kami. Okey, kita ini ke dua itik lagu. Lagu Shane Even, ngau lagu Enggai Berumban. Ngau Siti agi lagu PB Chloe, ngau lagu kena beri nama Pergi Lalu Ndak Pulai Agi. Okey, terus tinggal ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM.

0: Pembayaran ya kenalah di hari taik itu berbagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, mendingan jadi dia tu dah tai ba awak ndur kami ngena tai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM Iban. Okey, ke diterima ngena cara email pemega ke bisik danjung bala kaban kita bala pendengar kita ba nomor WhatsApp kami. Okey. Jadi pesan ke terubah ke pagi tu pesan pemati datai ari cuai rumah cun anak penyabang nanya kemali baliah madah ke menyadi ya Kristina pagi anak penyabang udah nadai kena pagi 10/7/2026 jadi niang dekat di Senggai barumah apa ya pengabang anak labu bak simpang pisang jalai seliriak kapit. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai balakai pembelayan hari batang baliah batang gad Batang Rajang, Batang Mujuang, Batang Sud, ngau ba pasar Kapit. Jadi ni yang tu dekat dintu 2 malam. Ianya berengkah 10/7/2006. Nyentuk ngakai 12/7/2006. Lalu dekat dikubur pagi hari Minggu. 12/7/2006. Jadi penerang kesil ya. Kita tak bertanya ngakai tuan rumah cun anak penyabang dan lumur. 0167476249. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke pagi tu dengar. Jadi pesan bukai ke bisi mengkali terima kami. Okey, pesan tu datai ari suno anak rabuang tok ke apa jalin madah ke pengawal ngetas sulit ngam muai tebalu niang anak ya nawi anak suno tau ke dikangau ngau nama Jalin. Okey, jadi pengawal tu dekat datur kena 11/7/2006 pukul 10:30 pagi ba rumah Simon nanya tutung ulu angkari. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke pembelayan ke dia ba kampung Rayu Iban skim tutung nanga jela skim ukum panggang lubantu paket A danau sebang Serembai, nanga Setapang, nanga Gugu, nanga Mengiling, nanga Mengkak, nanga Ukum Ulu, nanga Supaya, nanga Setamang, Rantau ke Mayu Manis serta ke Melayan. Kena boleh dirintai ke Magang. Okey, jadi nyam tadi, madah ke pengawak. Ngetah sulit ngamuan yang terbalu ni yang anak ke... Aku jumpa baru, pengawal ngetah sulit dengan muai terbalu, nawi anak sunwa, tak kena dikangan orang jalin, okey? Kena 11/7/2006, pukul 10:30 pagi, bak rumah Simon nanya tutung ulung kari. Okey, pesan ke sekali itu, pesan datai ari melia anak wat, tau ke petut, pesan ngetah sulit, satu anak beliang, tau ke indai alut, kereta datur kena 11/7/2006 pukul 10 pagi bar rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan baka Johnny anak beliang, Amung anak beliang, aba Salim Sibu, Dimbu anak beliang di Bintulu, Pengansah, kemulayan di Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Kalung Lio, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang Ili, Tawai, Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Ngau Bintulu, Ngau semua kewilayan kena boleh disebut kemagang. Kengalan yang satu anak beliang atau ke Indai Alut. Jadi penerang ke silia, kita tak bertelefon, tak ke bertanya ngagai anak ya, melia anak Wat atau ke Petut. Mbak Lumur 019-521-7923. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan datai ari Geruna anak Jawi ngau seginang anak Jawi madah ke penyawak ngetah sulit jamuan terbalu keniang apai sidaya Jawi anak Ujang toke apai Geruna bak rumah pengulu ubi anak Gudul berangan paluah kena lemai rinam 11/7/2006 jadi penyawak ngetah sulit jamuan terbalu tu deka din tu ba Nur Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall, okey, Bukit Lima Sibu. Jadi pesan tu dituju ngai semua kemelayan kengelala nian jawi anak ujang tau ke apai guruna tu kediau ba semua namiti rumah panjai pelilih menua Berangan Palu, rumah jinya anak igun sungai Kelai Pulau Bruit, rumah Won anak Irian sungai Bekakung, rumah Joseph anak Pitis sungai Naman, rumah Cerengga anak Stephen Sari Serikai, rumah Regina anak Muruk Jalai Merudu Serikai, Kansler Rudam anak Genam Gau Bala Kediau Ba Bukit Besai Sibu, Sida Liban menyadik di rumah Sida Liban menyadik di Tuah Bawan Kenawit, Cikgu Jacqueline Jelumi anak Genam di Miri, Sida Cikgu Undiang Semadik Kediau Ba Nanga Stras Jalai KJD, Sida Cikgu Nicholas Renang Semadik Babintang Ngur, pemegang Sida Kediau Ba Menua Rawan Nanga Semah Sibu Serikai Sida Belabukai kena boleh disebut ke Magiang. Okay? Jadi penerang ke sini ya, kita tahu buat telefon ngagai geruna anak Jawi atau ke Apai Runi ngelak lumur kusung 111-618-7205 atau ke buat telefon atau ke bertanya ngagai seginang anak Jawi atau ke Indai Satah ngelak lumur kusung 112-894-7674. Okey, pesan ke sekali itu pesan ngeta sulit lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu datai dari Timothy Jaga ngeri ke ni yang menjadi ya ngetai ke pesan ngeta sulit yang ngupas terbalu ni yang menjadi ya ianya cuai rumah Henry anak Jaga atau ke apai rawun. Jadi madah ke pengawak tu dekat dintu ngeta sulit ngupas terbalu 18/7/2006 jam 8 malam. Okey, kena hari 6, okey. Kena cara adat Iban sembayang, okey. Bandur Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan kediau di Kuching, Serian, Kampung Kerangan Tekaluang, Kampung Kerangan Terusan, Kampung Kerangan Jaya, Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, Balai Ringin, Semunjan, Seriaman, Betuang, Pakan, Skim B, Julau, Serikai, Sibu, Sepanjang Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau, Bintulu, Bakung, Niah, Miri, hingga Brunei Darussalam. Jadi terang ke silia kita tahu bertanya ngakai Timothy anak jaga ngelal umur kusung 1-9-9-9-2-7 atau ke Roland Gadang anak Henry ngelal umur kusung 1-1-1-8-6-2-2-4-2-2. Okey, pesan ke sekali itu okey, pesan ke BC diterima kami ba email tu belinya. Okey, jadi pesan ke BC dihanjung ba email kami yfmiban@gmail.com. Okey, pesan nyata sulit datai ari Lolia anak Jonathan Juang ari ke sudah sulit madak ke ngeta sulit satu nyuan terbalu. Apai sedaya niang Jonathan Jua anak Gayau tak ke dikelala ngau nama Apai Lia tak ke Jua. Okey, kena hari 6 25/7/2006 pukul 10 malam ba rumah Chala anak Jepun Sungai Ranan Kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngai semua kaum Melayan ke dia Batang Anap, Batang Kakus, Balai Kapit, Kenawit, Muka, Julau, Bakun, Miri, Gau Bintulu, lalu semua kewalayan kena boleh disebut ke magang, dah boleh dirintai ke magang, kengelala niang Jonathan Jua, anak Gayau, dipinta sampal datai. Okey, penterang kasih lihat kita atau bertelefon ngagai lumur Lolia atau Kelia, ngelak lumur 017-995-7716, atau ke Jonita, atau ke Bibi, 017-856-5899, pergiak. Kita tahu bertanya dengan Kak Indah Liang dan umur 010-921-4540. Okey, jadi ini apa-apa ya? Pesan berat ke BC diterima kami bahawa FM ke pagi itu. Kita dengar ke lagu dulu sebelum aku macam pesan kebukai. Okey, ke BC juga diterima kami dengan cara email dengan umur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita berperina dulu dengan Siti lagu. Di kena kita menggalawak kita ke pagi itu. Kita dengar ke lagu Okay, lagu hari Donnie Lang, ngau lagu Ndak Mudah Aku Lengkap.

Okey, peringat terus segulai sejalan ini ya, ke kami. Okey, segmen penggerak pagi YFM lalu macam ke dia tu Nur aku ngatai ke pesan berat. Okey, pesan kita sulit, pesan pemating ya, pesan bukai ke bisi diterima kami bak YFM ke pagi tu. Okey, pesan ke sekala itu pesan ngeta sulit. Okey, pesan ngeta sulit tu datai ari tinggum ana amal. Okey, ngau sudah sembilik madah ke pengawa ngeta sulit niang tendai anak amal toka indai caking dekat diatur kena hari 6/11/07/2006 kena cara sembayang pukul 9:30 pagi baru macaya anak langkup kampung raya Iban. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan kediau baru rumah Brown nangnya Stapang, rumah Birai nangnya Mengiling, rumah Sambau nangnya Mengkak, rumah Simon nangnya Tutung Ulu, rumah Bulu nangnya Ukum, rumah Ujan nangnya Spaya, rumah Celiang nangnya Stamang, rumah Ngindang nangnya Raka, ngau semua kumpulan ba Ulu Engkari, rumah Vincent anak Ijau, kampung Bukit Papan Lunduk, rumah Entebang anak Entawan, Sebandi Ulu Lunduk, serta semua kumpulan kedai kucing oleh dirintai kemagang kenglalan yang tendai anak amal tu. Okey, jadi nyap eh madah ke pengawa ngeta sulit ni yang tendai anak amal kena hari 6/11/07/2006 kena cara sembahyang pukul 9:30 pagi bak rumah caya anak langkup kampung Rayu Iban. Okey, pesan ke sekali tu benarnya pesan nyata sulit lalu berantu nyadi pesan tu madah ke takkan diterima hari dunia anak santu ngari ke sidas bilik madah ke pengawal nyata sulit lalu berantu ni yang apai sedayanya ex tuan rumah santu anak lidang atau ke apai sandum. Jadi pengawal tu dekat dia itu kena 18/07/2006 bar rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey, jadi minta ke pemelayan ke ngelalan yang tu dipinta datai lemai 17/07/2026. Jadi banyak penerang ke silik kita atau bertanya ngagai Duni anak santu ngelal umur 013-275-1595 atau ke Dami anak santu ngelal umur ke bisi ditinggal ke setua ini tu 011-595-9300. Okey, ya, jadi pesan ke sekali itu peringnya ke bisi diterima kami by email ke pagi itu peringnya pesan pemati. Okey, pesan dari Mary Ana Eng Ted madah ke diri dari kampung Sungai Empit Kota Semerahan nyari ke sidas bilik madah ke pemati apa ya Eng Ted Ana Ajoy. Jadi apa ya udah nadai kena 9/07/2006 tu tadi pukul 7:30 pagi baru rumah sidaya di kampung Sungai Empit. Okey, jadi niang apai sida tu dekat di sungai kena 11/07/2006 lalu dikubur kena 12/07/2006 enya hari Minggu pukul 1 ngelahri ba kubur St Peter Chapel Merdang Kota Semerahan. Jadi ngunya pesan tu dituju ngagai kampung pelayan ke dia bak Sungai Empit, Sebayur, Pelai, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Sago, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajo, Siul Kandis, Batu Kawah, Kampung Bulan, Kampung Sungai Nyamuk. Okey, enggak semua ke ngelala ni yang tu meh. Okey, jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Mary ngelala umur 019-806-5851. Okey. Ya, yeah, okey, jadi macam pesan ke bisi dianjung ba lumur WhatsApp kami tu dengnya, jadi pesan tu Ari Josh anak Muari tak apa nyantau madai ke pengawal ngetas sulit lalu ngambil terbalu ni yang bini ya. Diana anak jaga tak indah nyantau kena 18/07/2006 kena malam hari 6 lalu ulit dekat kertas pukul 2 pagi dini hari. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai bala ke dia bas sepemanja jalai hari batu 14
nyentuk ke Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Okey, sepanjang Jalai Mukah, Batang Mukah, Jalai DJ Mukah, Sebakuang, Bawah, Pemikir Kepulayan Kedah di Bintulu, Sibu, Kapit, Batarajang, Suai Niah, Ngau Belaga. Okey, ngau semua kengalan yang Diana nak jaga. Takkan ini nyantau di Pinta Datai ke Gerumah Liah, Sungai Abau, Batu 26, Jalai Bintulu, Miri. Okey. Ya, pesan ke sekali itu peningnya. Pesan Datai Ari Ngumbang, Anak Cendang, Tokai Apai Samban. Madah ke Pemati Indaya, Talian Anak Ke. Jadi niang tu udah nadai kena malam 9/7/2006, malam hari 4. Okey, lalu dekat din tu kena 11/7/2006, lemari 6, Barumah Bian, Kerangan Rian, Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 12/7/2006. Jadi pesan tu dituju ngegai kebelayan ke dia Barumah Adau, Bunut Kenawit, Rumah Ramba, Penyangkai Akai, Rumah Turi, Kerangan Bau. Kebelayan Bak Selaut Julau, Rumah Rengayan, Ruyak Julau, Rumah Jana, Batu Matup Julau. Kebelayan Bak Sayung, Entabai Julau, Rumah Balian Rasan. Kebelayan Bak Mawang Kenawit, Rumah Tera, Nanga Langgo, Entabai Julau. Pemegak Rumah Taduang Skuau. Okey, penerang kesil ya. Kita tahu bertanya dengan lumur WhatsApp, dengan lumur telefon Laurita, dengan Ate, yang ucuk. Niang tu, nak lumur kosong 111-519-8203. Okey. Ya, pesan ke sekali tu peningnya. Siti lagi pesan dekat dibaca aku ke pagi tu. Pesan pemati tu Datai Ari Lamoni Anak Jilean, tau ke Gidit, tau ke Anak Indai Sidum, madah ke pemati Indaya Jabah Anak Gundi, tau ke Indai Sidum kudan adai kena hari 4 9/7/2006. Jadi niang Indai Sidum tu dekat di Senggai, tau ke Dintu Belamayu kena malam hari 6 11/7/2006, baru Mayampu Simpang Bala Ulu Krian Seratuk. Lalu dekat di Anjuang hari Minggu 12/7/2026. Okey, pesan tu dituju ngagai bala menyadik ke Melayan ke dia bar rumah panjai tis makai baka ulu krean dua buah rumah awas nanga batang nanga gerenjang dua buah rumah nanga maras empat buah rumah nanga teliak tiga buah rumah nanga puak dua buah rumah. Okey, ke Melayan ke dia bar kumpai engkala terumah Rosita Anak Lugat. Okey, pemegak bala di Wong Besi Sidak Sabai Sembilik ke Melayan Bak Peraja Kabung Sulan Empayang Atas Singa Empayang Baru Peliguang Indai Bien Sungai Berangan Rumah Unci Manggi Toke Apai Dwi Ulu Risau Awi. Okey, jadinya meh dengar pesan ke bisik diterima kami bah email pemegi bah lumur WhatsApp kami YFMI ban. Okey, jadi ngarap kesan ke di kenatai aku ke pagi tu terang didinya kita semua. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi kita dengar ke Siti lagi lagu Lin Carta Kenyalang abur dalam pengrindu sudah aku nabur ke berita pukul 7.30 pagi itu lagi. Okey, tentu kita terus segera sejalai, tetap kati kita ninggal ke kami segmen Pengerap Pagi YFM.

Selamat pagi, dia tu kena borka berita pagi 11/7/2026 jadi terbatu batang berita. Raban Induk PBB ngeregap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13. Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barenggat ke penudi sekedap pengawal ngemanah di Kemujur ke. Agrofest Sabah ngeregap ke sektor agro pemakai Sarawak. Nyak baratang berita lalu datu isi berita.

dia tu di pelabak dekat ambis tempoh bulan 2 tahun baru. Koya Rabanindo PBB terus nyari jematan antara perintah ngau rakyat dengan cara ngerembai ke penerang pasal macam inisiatif ngau cara bantu baka SKS bantu pengelantan pendiau ngau program pemansang. Berbangunnya mayuh calon dari Raban Orindo ke bisi potensial berdiri minta pilih tajapan pengawal nentu ke sedanya ialah dekat berpanggai bak merit setaulih menang. Yang mansut ke jakunya pengudah jadi chairman awam konsil tertinggi Raban Induk PBB di Kuching. Nakak ke dia tu Raban Induk PBB bisi lebih hari 182,000 ikut Raban. Bisi 212 ikut penerima nerima pingat perkhidmatan setia bagi menua sibu di suak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Pengawal nyuak ke midul tanda pangkatnya nyadi ke Kelai terima kasih ngagai penaluk ngau komitmen tidak pandang keraban pengerja pemerintah dalam menatai ke servis di berkualiti serta nyulut ungkup komuniti negeri itu. OPS Pelajar Negeri Sarawak ngerikut ke penyampau penerima pemaduk mayuh ianya 75 ikut ditangkan OPS Pengerai Negeri Sarawak 24 ikut ngau OPS Konsil Mengeri Sibu 37 ikut. Sama besi data ianya Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Berbangunnya lebur di ranau RTM 3 ikut penerima pingat perkhidmatan setia OPS Pengerai Negeri Sarawak madah ke penelebak lebih 4 dekad dalam servis pengawal perintah jadi ke perangsang ngambil ke terus komited berjalai ke pangku pengawal ngagai mensia mayuah. Sulan Sawing ngelalau semua orang tiga perintah ngambil ke terus gawak ngawati titaluk berdisiplin serta komited dalam berjalai ke tanggung pengawal sidak. Ready Muhammad Harun kok ya pemar dalam nelebak kediri ngga pemansang teknologi sepemanjai 41 tahun negawa ngujung kaya puh serta masa setiap bengkah penlebak ke dikumbuan. Ringkai semua madah ke sepemanjai timpuh merit servis pemar ke ditapik nyadi pemesai dalam sektor pengerai terbalagi maya berjalai ke pengawak di menua ulu ngujung kaya tuai agi runding. Yang harap korang tinganti ya jemahila dekat benar gawa merat ke servis ke cukup manah ngagai komuniti serta ngetan ke standard pemanah servis pengerja pengawal perintah. Projek mana ke kandang Nebing Bukit ngau ngagak baru parit konkrit tegap bak jalai Riam Hill dekat diserah ke pengudah sekedar pengawal ngemanah kenyak tembu gagak. Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah tajapan projeknya dia tu benuang barenggat ke penudi tang sekedar komponen teknikal agi berguna ke pengawal di perhati kenggau alus sagi. Koya Raban Kontraktor bergulai ngi opis kerja raya opis konsil mengeri miri ngi agensi ke berkawal udah dipinta merosa sekedar perkara yang kaum atur ti ngentap ke gaya nebi yang bukit dikena ngurang ke risiko tanah tusur. Koya nambah sekelagi pengawal merasa palan ti nangkan kenyak dekat di berjalai ke pengudah pengawal ngemanah kenyak tembuk gagak dikena nentu ke projeknya nangkup semua peminta teknikal sebedau tahu diserahkan. Projek ke bungkus semua RM450,000 dipelanja wang turut penusah ngenyit perintah Sarawak lalu dipelabak ke tembuk gagak ujung bulan tu. Yang mansud kerja ketua lebuh tidemuai ngagai palan projeknya di jalai Riam Hill Miri. Kita dia tu belum dengar berita hari WiFi Miban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke pagi itu, Agrofest Sabah 2026 menjadi pelasar dikenang regap ke pemansang sektor agro pemakai Sarawak Nengah Pengawak. Dengah Pengawak mindah ke teknologi berkongsi penemu serta rembai ke market ungkup orang dagang menua tu. Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Kanan Menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Steve Arundu Tum, madah programnya ngawal orang ti bertanam ngau upis bertanam topi serta agensi ke berkawal ngulih ke iring teknikal, servis merilalau ngau teknologi pemadu baru. Kau ya, kerjasama ti seruan di berjalan ke antara perintah ngau komuniti berguna amat dikenal tentu ke tanah nur bertanam, dikenal ngau optimum kelimpari nyungka produktiviti ngau penatai pemisi orang tingmeran ke pengawak bertanam. Yang mansut ke jakutu lebuah berjadi ke Agrofest Sabah 2026 di Pasar Sabah. Kau yang nambah, pengawak meran ke teknologi ngau cara bertanam moden oleh ngangkat kedaya bersemekih hasil ari benua tu, lalu arinya oleh nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Dulu agi arinya Direktur Bertanam Sarawak Dominic Chunggat madah ke Sabah ngembuan potensi di kemansang jadi hub pemansut besai ungkup nangcem besai berindi ari pemayuh peminta ungkup utai tanamnya. Ya berarti ke upis bertanam dia tu benung berjalai ke pansia dikena berarti ke potensial bertanam ke nangcem ba kanam nonya yang kaum nangkup peminta ari market luar bakal Brunei Darussalam. Pemansang tu muka peluang agak mayu lagi orang bertanam mengambil ke ulih ngerja untuk tanam ti berega tinggi lalu harinya ulih ngeregap ke rentayan bekal agro pemakai negeri itu. Ia mega merangsang raban sidanya ngulih ke certificate Malaysian Good Agriculture Practice MyGAP dikena nentu ke hasil untuk tanam nitih ke standard penglikuan pemakai serta dikena ngangkat ke pengharap hati raban pengguna. Berbangunnya raban orang bertanam dilalau ngemerat ke utai tanam ti bisi peminta tinggi dikenang mansut ke penatai pemisi ti meruan serta nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah. Kalai sindiketnya dia tu nagit semua renggat mensia mayuh kelbagi raban pengguna telefon pintar ngau media rama. Kepala Polis Pelileh Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah kes kesuah diriput kenyeng kaum pengawak nipu beranak ke pokok tin ada wujud. Pengawak nipu batang pengawak nginjau duit ahlong dengan cara online ngau salah guna akaun bank. Koya, Miri kalang rekod pengerugis penyampau 2.6 juta ringgit dalam siti kes nipu beranak ke pokok tin untung mansa kedismaya tak boleh penguntung besai. Ya, ngansak mensia mayu ngambil kena mudah terparuk ngau pengawak merik duit jalik tidak ada lisin beranak ke pokok cara online tau ke peluang kerja ti bersemaya dekat merik penguntung ti tinggi serta tentu ke sebarang company ti nyedia ke duit jaliknya bisi lisin serta udah berregister ngau pis menteri pengawak berumah ngau perintah lokal. Yang mansuat kerja ketu rambau sesi randau bak program Geng Pagi ti dikeluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawak nipu bak batang pengawak dikerja, Kepala Polis Pelileh Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke sindiketnya suah nyedia peluang gawak cara nyambil di media rama ngau penyampau komisyen ti mimit bak renggat ke terubah. Taktik tu dikena ngulih ke pengharap hati mansa sebedau ngasuh sidak ngerja sebedau ngasuh sidak ngena duit derimpu udahnya. Ia magak ngelalau mensia mayu anda nejuk ke akaun bank sidak dikena orang bukai. Kebuah pihak, laban pengawak tiba kenyak atau ngasuh sidak ke bempu akaunnya sama dikumbai ngerja pengawak jenayah. Sidak terjadi mansa pengawak nipu dengan online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skam kebangsaan NSRC ngelak lumur 997 dikena nyekat arus perkara wang sidak sebedau ngagak report polis kena sempulang ngau semua bukti transaksi ti berkawal. Sebelum hujung ke berita ke pagi tu, tu batang berita baru. Raban induk PBB ngeregap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13.
Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barenggat ke penudi sekedar pengawak ngemanah di Kemujur ke. Agrofest bawah menegap ke sektor agro pemakai Sarawak. Ngerakan berita kita ke pagi tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yuden Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak di Ransing, Taluk, Lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemadu berga. Nambah kejamegak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di Mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yuden Sarawak kedatai hari munaji pun di jauh de Mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas ramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, mengenalan band gaul lagu selama ia. Okey, jadi mendengar sedau kita dengar ke program Leman Berita. Aku mai kita berperindang gaul Siti Agi lagu, lagu Ari Dayana Shini, gaul lagu Isi Atiku. Okey, udah tu kita dengar ke program Leman Berita.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke sekali itu, sehari itu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap mai ke kita lima itik cerita, lima itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua itik. Tangnya barang itik kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au. Jadi duduk jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini. Anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi. Mendiang ke mamai. Okay, ni ngau. Mendiang ke program tu. Leman berita kita ke terubah tu. Nyadi di Phetchaburi. Di mana Thailand. Jadi aku kenang senentang orang tik manggam manu. Tentu ya kita inti lebuah kita QQ. Barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngut, berpanggang ke manuk, berpanggang ke ikan. Tentu kita berguna kapi ya. Bisa sekali berkena kekaran manggang berdalam oven. Bisa kena areng. Bisa ada lagi macam-macam. Bisa kena upiah kini, upiah kuda rangkai, kena kerubung nyur. Bisa macam cara tang di mana Thailand dan sikut lelaki yang tadi berpanggang manuk, berjual manuk, kena